0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk perak putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Sebagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di pagi hari ini. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau yaitu Bang Hanggra. Selamat pagi Bang Hanggra.
3: Selamat pagi Bang Yudin.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Baik, silakan informasi cuacanya di pagi hari ini Bang Hanggra.
3: Baik, terima kasih Bang. Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan pikiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Senin 21 September 2026. Nah, untuk pagi ini terpantau wilayah Sumatera Barat dalam keadaan cerah hingga cerah berawan. Nah, untuk siang sore hari diprediksi untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Limauke Kota, Kota Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari, kondisi berawan, potensi hujan diperkirakan ada di wilayah Pesisir Selatan, sebentar.

0: Halo Bang Anggra.
1: Ya.
0: Ya, apakah ada peringatan dini untuk masyarakat?
1: Nah, untuk peringatan ini tidak ada Bang. Memang ada hujan sedang hingga lebat, itu diperkirakan ada di Pasaman Barat, Anggam, Tanah Datar, Sampeyangan, Kota Pariaman, Kota Padang, Siu Selatan, Pasaman 50 Kota, Sawalunto, Solo Selatan, Sijunjung, Dharmasraya. Dan untuk malam hari memang hampir hujan ringan merata diselingi dengan hujan sedang di pada wilayah-wilayah tersebut, Bang. Gitu.
0: Baik. Terima kasih, Bang Hanggra, atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survived and they told you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Para penumpang,
4: yuk, udah ada panggilan tuh.
5: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
4: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
5: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
4: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
5: Jangan lari, tungguin.
4: Aduh, sakit.
5: Kenapa kamu kepleset?
4: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
5: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
4: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
5: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
4: Iya deh. Gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Lah.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
2: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya nggak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan dana hibah sebesar 6,3 miliar rupiah untuk kontingen olahraga Padang Pariaman yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumbar ke-16. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kemarin menegaskan bahwa dukungan anggaran yang masif ini harus dibayar tuntas dengan prestasi. Jika sebelumnya hanya puas di posisi juara umum kedua, tahun ini kontingen Padang Pariaman ditargetkan mampu mendobrak dan merebut gelar juara umum. Dijelaskannya, anggaran ini merupakan yang tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan dipastikan cair tanpa ada pemotongan sepeser pun. Sementara itu, Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah daerah, DPRD, dan TAPD ini. Pihaknya memastikan seluruh persiapan menuju porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 berjalan lancar, dengan kepastian pencairan anggaran paling lambat 30 September 2026. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Masor, kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: selanjutnya. Kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini dan kita berjumpa kembali dalam Padang Menyapa untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Bersama saya Yudi Maswar yang akan memandu Anda di program ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, topik kita pada pagi hari ini yaitu regenerasi petani Sumbar. Menyiapkan generasi muda untuk ketahanan pangan. Nah untuk itu kami sudah mengundang 4 narasumber di kesempatan pagi hari ini. Dan tampaknya semua narasumber sudah bergabung dan standby di Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu untuk Anda semuanya. Pertama kami mengundang Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Buntanhor Provinsi Sumatera Barat. Ada Bapak Insinyur. Insinyur Afni Wirman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Baik, kemudian yang kedua narasumber yang telah kami undang adalah Ketua Umum Pengurus Pemimpin Muda Pertanian Indonesia, Bapak Arief Zulpriansah Siregar SP. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Arief.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Kemudian kami juga mengundang Kepala Balai Besar Modernisasi Pertanian Sumatera Barat, Ibu Dr. Salwati SPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Salwati.
4: Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kami juga mengundang seorang petani muda asal Payakumbuh, ada Yulianti SP. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak.
1: Baik, pendengar, Anda bisa ikut berinteraksi nanti melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975. Anda yang saat ini juga sedang menonton streaming kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang bisa langsung berkomentar juga dan memberikan jawabannya atau pertanyaannya di live chat kita ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita akan awali perbincangan kita ini. Saya mau ke Pak Afni Wirman dulu. Nah Pak Afni Wirman, data menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan juga perikanan menyumbang 22,12% PDRB Sumatera Barat dan itu menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja yang terbesar. Nah kalau kita bicara mengenai masa depan sektor ini, seberapa serius persoalan regenerasi petani di Sumatera Barat ini dan apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah, Pak Afni?
2: Baik, terima kasih Pak. Memang kita perhatikan di sektor pertanian terkait dengan pelaku usaha pertanian itu sendiri, kita lihat sekarang sudah tidak ada lagi sepertinya regenerasi. Artinya kita lihat petani-petani kita itu sudah umur di atas 50 malah. Jadi tentu kita ini akan khawatir jika ini tidak cepat kita pasti tentu pertanian kita ke depan akan menurun. Nah, maka sekarang dengan adanya semacam pengelompokan petani milenial kita, ini kita berharap ke depan sektor pertanian itu akan dilirik oleh anak-anak muda kita. Memang kita melihat bahwa pola pertanian kita yang selama ini yang membuat para anak-anak muda kita tidak tertarik untuk melakukan usaha di sektor pertanian. Di antaranya dia lihat orang-orang tuanya, petani-petani kita masih berlumpur-lumpur, masih kotor-kotor. Kemudian juga nilai jual daripada hasil tani itu pun tidak menjanjikan. Kenapa? Karena pada umumnya petani kita telah menjual hasil taninya itu setelah panen. Sementara nilai ekonomi produk pertanian itu yang tinggi. Maka itu kita berharap ke depan anak-anak muda kita yang sudah punya pendidikan, yang sudah punya teknologi, apalagi IT sekarang, minimal mereka berada di proses hilirisasi. Karena hilirisasi inilah yang meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk pertanian itu sendiri. Nah, kemudian di lain sisi terkait dengan budidaya, kita lagi menyiapkan sarana-prasarana yang cukup bagus, seperti beberapa minggu yang lalu kita saksikan Pak Gubernur sudah meresmikan satu unit screen house yang cukup cukup modern untuk menanam cabai. Nah, jadi kalau kita sudah punya screen house yang modern itu, petani milenial kita atau anak-anak muda kita tidak lagi bertaninya itu kotor-kotor. Tidak lagi bertaninya itu panas-panas di bawah terik sinar matahari. Tapi mereka sudah bisa melakukan aktivitas pertanian itu secara modern. Nah, seperti di screen house itu. Kemudian juga kami sudah mulai melihat sekarang anak-anak muda kita yang terjun di hidroponik. Nah, itu kan sangat bagus itu. Hasilnya, kualitasnya bagus. Nah, kemudian juga di kopi. Nah, saya juga sebagai kepala dinas tahun ini sudah mendorong petani-petani kopi kita untuk melakukan hilirisasi pasca panennya yang menjanjikan, artinya memberikan kualitas biji kering yang bagus sehingga nilai jualnya juga tinggi. Nah, ini yang kita coba. Nah, kemudian di sisi tanaman pangan, apakah itu beras atau padi, apakah itu hortikultura sayuran cabai, bawang merah. Nah, kita sudah banyak sekarang melibatkan anak-anak muda kita. Nah, kemudian di padi, kita mengupayakan anak muda kita dengan sekolah lapang SLPAT, atau yang kita sebut dengan SLAPO. Nah, sehingga anak-anak muda kita sudah tertarik menggunakan bahan-bahan organik. Jadi tidak lagi menggunakan pestisida, tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Sehingga kualitas beras yang padi atau beras yang dihasilkan nanti lebih bagus, sehingga ini tertarik mempunyai nilai jual yang juga signifikan. Nah, kemudian dari sisi teknologi, kita lagi menyiapkan alat-alat pertanian atau yang kita sebut dengan alsintan, mulai dari traktor untuk mengolah tanah, kemudian juga semacam drone untuk melakukan penyemprotan dan sebagainya, bahkan nanti untuk memanen sudah punya combine. Nah, ini kan membuat hal-hal yang menjadi anak muda tertarik untuk terjun ke bidang pertanian. Mungkin itu yang kira-kira yang menjadi menjadi program kita di Sumatera Barat untuk menjadikan generasi muda kita di sektor pertanian ini akan terjadi regenerasinya. Ikan, Pak.
1: Baik. Nah, bagaimana soal akses-akses seperti akses lahan, permodalan ataupun juga pendampingan bagi generasi muda Sumatera Barat ini yang mungkin punya niat ingin memulai usaha tani ini, Pak Kadis?
2: Memang pertama kalau kita bicara lahan, kita tahu bahwa Sumatera Barat mayoritas lahan itu masih lahan pusako tinggi atau wilayah. Kemudian kita juga melihat masyarakat Sumatera Barat banyak yang hidup atau tinggal di perantauan. Sementara dia di kampung punya lahan. Nah, ini yang kita coba melalui wali-wali nagari untuk melakukan pendataan bagi lahan-lahan yang tidak pemiliknya tidak di kampung ini. Melalui wali nagari kita bisa difasilitasi sehingga nanti kemitraan-kemitraan antara pemilik yang sekarang tidak berada di kampung atau dia tidak beraktivitas ke lahan, mungkin dia punya lahan, tetapi dia tidak beraktivitas ke pertanian, apakah itu dia pegawai, apakah itu dia tukang, pedagang, dan sebagainya, sehingga tidak punya waktu mereka untuk mengurus lahannya. Nah, ini nanti yang kita kerjasamakan, apakah itu namanya bagi hasil, apakah itu sewa. Nah, ini yang kita coba mendorong di semua nagari, melalui wali-wali nagari, sehingga nanti anak-anak muda kita yang tertarik untuk berusaha tani ini, dia punya lahan, apakah itu untuk jagung, apakah itu untuk padi sawah dan sebagainya, termasuk juga lahan-lahan kering kita yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Nah, bisa dijadi tanaman kopi, kakao, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sisi permodalan, kalau dari sisi sarana-prasarana, apakah mereka butuh asintan, apakah mereka butuh irigasi, jalan usaha tani, nah, kita di Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga dari Kementerian Pertanian, itu sangat banyak menyediakan bantuan-bantuan untuk kelompok tani. Tinggal lagi mereka membentuk kelompok tani yang legal, kemudian didaftarkan di secara online di Simlu. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka sudah bisa mengajukan proposal melalui Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Apakah itu nanti kita komodir melalui APBD, apakah nanti kita usulkan lagi ke kementerian melalui APBN, dan apanya cukup peluangnya cukup tinggi. Nah, terkait dengan biaya operasional, itu nanti jika dibutuhkan, kita bantu nanti menyalurkannya melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah melalui KUR yang ada di perbankan. Nah, kemudian kalau di aktivitasnya, di sarana prasarananya, kita sudah sediakan mulai dari bibit, kemudian pupuk, ada yang pupuk subsidi, ada juga yang bantuan kita langsung dari pemerintah. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, saya rasa petani-petani kita sudah tidak terlalu keberatan lagi untuk memulai usahanya atau mengembangkan usahanya di sektor pertanian.
1: Ya, baik. Saya geser ke Mbak Yulianti. Nah, Anda kan termasuk petani muda. Jadi, kenapa Mbak Yulianti ini memilih masuk dan bertahan atau memulai di sektor pertanian? Apakah pertanian memang bisa menjadi pilihan pekerjaan dan usaha yang menjanjikan nih bagi anak muda yang selama ini Mbak Yulianti jalani?
5: Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, awalnya itu kan dari lulus kuliah, terus langsung terjun ke dunia pertanian. Awalnya itu emang stigma dari masyarakat itu menganggap remeh dunia pertanian ya, Pak. Jadi saya coba untuk tanaman cabai di awal. Karena tanaman cabai itu kan prospeknya itu bagus, hasilnya itu bagus. Hasil jualnya itu bagus. Tapi karena belum tahu ilmunya, ilmu tentang percabai-cabian ini, saya gagal di awalnya, Pak. Karena gagal di awalnya itu, saya coba ke tanaman yang lain. Dan alhamdulillah berhasil dan menghasilkan juga. Selanjutnya saya tanam itu di tanaman pepaya, Pak. Di tanaman pepaya ini prospeknya bagus, Pak. Menang di berat, juga menang di hasil itunya. Pendapatannya juga. Jadi menurut saya, di pepaya ini saya bisa menghasilkan per minggu itu, Pak. Per minggu. Okay. Per minggu kita bisa menghasilkan pendapatan. Jadi menurut saya itu tidak ada. Menurut saya itu, Pak. Prospek di pertanian ini cukup menjanjikan, Pak. Makanya saya tetap bertahan di dunia pertanian ini.
1: Oke. Nah, dari pengalaman Yulianti sendiri, stigma seperti apa sih yang masih melekat pada profesi petani sehingga masih banyak masyarakat yang berpandangan sebelah mata dan banyak juga anak muda yang enggan memilih jadi petani?
5: Menurut saya itu stigma sosialnya petani itu dianggap pekerjaan yang umum ya, Pak, yang kotor. Karena kan bermain dengan tanah. Terus petani itu dianggap yang tidak berpenghasilan atau miskin gitu istilahnya, Pak. Padahal kalau pertanian ini dikelola dengan benar dan dimanajemen dengan benar, akan menghasilkan pundi-pundi uang yang juga menggiurkan gitu, Pak. Karena potensinya itu sangat besar.
1: Oke. Baik. Saya geser lagi ke Pak Arief ini. Dari perspektif organisasi pemuda petani, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan generasi muda agar tertarik dan juga mau masuk ke sektor pertanian nih Pak Arief? Nah, apakah mereka membutuhkan lahan dulu, modal dulu, teknologi, akses pasar, atau ada persoalan lain yang lebih mendasar nih Pak Arief?
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Haidi. Tadi sebelumnya sudah dinilai oleh Kadis nih, senior kita di Fakultas Pertanian, juga ada Bu Balai. Terus ada petani muda binaan kita nih Pak, dari PMP itu Yulianti. Nah, kita sekaligus melihatkan contoh, kita memberikan ruang dan kesempatan. Dan kita terima kasih juga pada RRI sudah membahas tentang konsep ini. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Pak, sebelumnya saya jelaskan dulu PMP itu apa. PMP itu sebagai organisasi keilmuan dan keprofesian bagi generasi muda pertanian. Nah, Sumatera Barat jadi sentra kegiatan nasional kita, Pak. Sebagai organisasi keilmuan dan keprofesian generasi muda, tugas regenerasi pertanian ini itu salah satu tugas kami. Karena kami yang punya generasinya, seperti itu. Nah, kita bergerak karena berdasar keilmuan tadi, kita didampingi langsung oleh Badan Riset Inovasi Nasional, terus Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerjaan, dan khusus pasti akan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian dan tim dari Balai BRMP. Nah, di sini kita sama-sama di Sumatera Barat akan membangun anak-anak muda di sektor pertanian. Perlu kita garis bawahi yang pertama adalah di Sumatera Barat ini, Pak, ada sekitar, kalau kita tanya sumber daya manusianya, atau kita tanya anak genjinya di mana. Nah, di Sumatera Barat ini kan keluarga petani itu lebih dari 60%. Otomatis didominasi oleh anak-anak muda sekarang itu anak-anak petani. Oke, kita kunci yang pertama. Terus yang kedua, lulusan kita anggap orang yang mempunyai pengetahuan di bidang pertanian. Anak-anak muda yang mengetahui bidang pertanian. Itu di Sumatera Barat ada sekitar 6.000 sampai 1.200 lebih lulusan pertanian, Pak. Di Sumatera Barat setiap tahunnya. Kenapa saya tahu 600 itu? Itu angka yang dihadirkan setiap tahunnya oleh Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kenapa saya tahu? Karena saya salah satu sekretaris di Ikatan Alumni. Nah, dari banyaknya alumni kita itu setiap tahunnya, dari 100% generasi muda yang lulus, hanya 10% yang bekerja di sektor pertanian. Nah, 10% itu, 50% dari 10%-nya itu bekerja di, memang bekerja di pertanian, tapi di perkebunan kelapa sawit. Dan setengahnya lagi kemana? Nah, model-model Yulianti inilah, Pak, yang sedang kita bina dan kita berikan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, pendekatan yang seperti apa? Kami selalu demonstrasikan ini, Pak, sampai sekarang. Bahkan kita ada rumah pusat inovasi dan bisnis regenerasi pertanian yang kita sedang dirikan. Lagi proses ini pembangunan di Sumatera Barat, itu untuk membantu sumber daya manusia, khususnya anak muda ini, bergerak di sektor pertanian. Apa aja sektornya? Nah, kalau Yulianti mungkin bergerak di sektor produksi, ya, di sektor produksi. Sedangkan kita punya ada 15 kunci, Pak. Nah, ini yang selalu akan kita bantu anak-anak muda di Sumatera Barat melihat potensi pertanian itu apakah di petani saja. Makanya selalu kami katakan, kita bukan lagi krisis regenerasi petani, tapi krisis regenerasi pertanian. Karena apa? Ini bicara ekosistem, Pak. Pertanian ini bicara ekosistem, bukan hanya dari petaninya. Makanya tadi sempat dinotis oleh kanda kita, Pak Gadis, itu tentang hilirisasi. Nah, bagaimana menggenjot anak-anak muda ini memanfaatkan peluang off-farm-nya, agroindustrinya. Nah, kita ada 15 kunci yang ini melihat sektor pertanian itu di mana sih untungnya. Itu ada 15 posisi di sektor pertanian. Dari input, dari produksi, dari agroteknologinya atau agritechnya, ada risetnya. Riset aja bisa kita komersialisasi, bisa kita anak-anak muda itu bisa berkurang di situ. Ada hilirisasi seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi. Ada bicara brand, bicara media, ya, bicara publikasi pertanian saja itu jadi peluang. Terus ada logistik, ada pasar, ada agri-finance. Ada yang bergerak di sumber daya manusianya, ada di polisinya, kebijakan, ada bicara green, ada bicara kurikuler, ada bicara agrowisata, dan ada berbicara tentang jasa. Nah, ada 15 posisi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda di sektor pertanian. Saya contohkan itu di bidang inputnya dulu. Yuli ini kan sebagai yang memproduksi on farm-nya. Nah, sebelum memproduksi, apakah ada salah satu peluangnya? Ada. Sebelum itu input namanya. Sarana yang itu sarana dan kebutuhan produksi. Apa yang dikerjakan? Menyediakan berbagai kebutuhan sebelum proses berlangsung. Seperti apa? Benih, bibit, ya, pupuk, makan, obat, greenhouse, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, peluang anak muda itu di mana? Sebagai produsen input pertanian, distributornya, ataupun bisa berbasis startup juga. Nah, bahkan kita udah siapkan, Pak, beberapa contoh model bisnis yang itu bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Dan itu gratis. Nah, ini kesulitan-kesulitan kita juga di Sumatera Barat untuk menarik anak-anak muda. Karena ini bicara regenerasi, ini bicara ekosistem. Nah, dengan beberapa contoh tadi itu, kita udah jelaskan tuh, Pak, apa peluangnya, apa contoh bisnisnya, bagaimana cara mencari keuntungannya. Karena anak-anak Gen Z ini kalau tidak dijelaskan prosesnya, mereka tidak percaya, Pak. Mereka mau hasil. Nah, makanya udah sampai ke hasil kita untuk mensosialisasikan hal tersebut. Gitu. Ada tadi 15 kunci yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda di sektor pertanian, Pak.
1: Oke. Kembalikan. Baik, saya geser lagi ke Bu Salwawati. Salwati, nah, salah satu persoalan pertanian adalah bagaimana membuat sektor ini lebih menarik bagi generasi muda, ya Bu ya. Jadi seberapa besar sih modernisasi dan teknologi pertanian dapat menjadi pintu masuk regenerasi pertanian di Sumatera Barat ini?
4: Baik, terima kasih Mas, Bapak Ibu semua yang hadir pada siaran langsung kita dengan RRI Padang. Kami dari BRP Sumatera Barat, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal dalam konteks hal ini, bagaimana kita menarik antusiasme petani muda atau petani milenial supaya mau berusaha tani, terjun dalam usaha tani yang sangat menjanjikan. Nah, sesuai dengan yang disampaikan tadi, bagaimana nih modernisasi ini menjadi pintu masuknya supaya petani ini atau petani muda itu mau berusaha tani. Nah, kami dari BRMP, Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, itu pertama yang sekarang digalakkan itu adalah siapanya dulu ya. Siapanya dulu adalah petani milenial yang tergabung, mungkin sudah kita ketahui bersama, adalah Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan ini adalah sekelompok orang atau kumpulan dari petani muda atau petani milenial yang berjumlah lebih kurang 15 orang. Nah, itu diharapkan bisa menggarap luas lahannya, garapannya minimal atau maksimal 200 hektar dengan cara-cara modern sehingga itu nanti bisa meningkatkan produksi dari usaha tani yang dalam hal ini utamanya adalah tanaman padi. Nah, bagaimana modernisasi ini bisa diterapkan? Nah, di petani milenial ini yang dibuat saat ini Brigade Pangan itu adalah di lokasi-lokasi yang ada program anggaran pemerintah dari Kementerian Pertanian itu di optimasi lahan. Nah, kalau di Sumatera Barat itu adalah di optimasi lahan non-rawa. Nah, kemudian juga di cetak sawah. Nah, disinilah dulu diterapkan atau dibentuk Brigade Pangan ini. Nah, setelah Brigade Pangan ini terbentuk di lahan-lahan yang sudah dioptimasi, khususnya di Sumatera Barat, yang tahun 2025 kemarin dengan luasan lebih kurang 15.000 hektar dibagi 15 kelompoknya atau petaninya, dapatlah sekian unit Brigade Pangan yang mengelola lahan yang sudah dioptimasi lahannya, non-rawanya, dengan serangkaian kegiatan. Nah, disitulah mereka akan melakukan usaha tani. Nah, bagaimana modernisasi itu bisa diterapkan? Nah, setelah Brigade Pangan ini terbentuk, kemudian sudah mengusulkan syarat-syarat dan ketentuan, ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya, MOU-nya, kemudian kesepemahaman pemakaian lahan dengan pengguna lahan yang notabene adalah kelompok tani, kemudian digunakan oleh brigade pangan. Nah, itu nanti masuklah di situ bantuan-bantuan alat mesin pertanian. Nah, dari mesin pertanian ini yang diberikan ada traktor roda 2, roda 4, ada alat tanam, kemudian juga ada alat panen. Nah, itu adalah alat-alat yang memudahkan petani milenial untuk melakukan usaha tani. Misalnya selama ini petani mengolah lahannya dengan membajak atau mencangkul, dengan adanya alat yang bisa membantu atau mempercepat alokasi waktu dan tenaga dengan menggunakan traktor roda 2, roda 4 di lahan yang ada brigade pangannya, itu adalah bentuk modernisasi diterapkan. Nah, sehingga modernisasi ini bukan artinya merubah cara yang seutuhnya konvensional menjadi modern. Tidak seperti itu juga kalau kita lihat secara detailnya. Tetapi modernisasi ini sudah bisa kita sebut kalau kita sudah bisa mengurangi waktu dan tenaga untuk petani berusaha tani. Nah, dengan adanya milenial ini, petani milenial yang terbentuk di Brigade Pangan yang notabene ada 15 orang, dengan kepengurusannya yang dibentuk, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada operator alsintannya dan lain-lainnya, sehingga dengan adanya bantuan-bantuan alat mesin pertanian yang bersifat konvensional ke modern, itu sudah disebut itu adalah bisa mempercepat waktu untuk mengerjakan lahannya dan mempermudah tenaga yang selama ini dikerjakan oleh petani-petani yang sudah berumur, sehingga dikerjakan oleh petani milenial dengan alat mesin pertanian yang didapatkan di Brigade Pangan tersebut, itu sudah disebut adalah menerapkan modernisasi pertanian. Nah, dengan adanya alat tanam, kemudian adanya gerakan olah lahan yang dipercepat, dan kemudian adanya lahan yang sudah dioptimasi, seperti awalnya lakukan survei investigasi desain, kemudian dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga lahan yang dioplah ini di non rawa itu adalah notabene atau menitik beratkan bagaimana air bisa tersedia di lahan tersebut di musim kemarau dengan membuat bangunan-bangunan irigasi seperti jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan parit, dan itu adalah cara mempercepat supaya air bisa tersedia di lahan petani di saat petani atau brigade pangan akan melakukan usaha tani. Nah, ini adalah serangkaian tahapan atau cerita yang bisa kita sebut itu adalah penerapan modernisasi pertanian yang diterapkan oleh petani milenial yang tergabung dalam brigade pangan, kemudian bekerja di lahan-lahan yang sudah dioptimasi, sudah disiapkan jaringan irigasinya yang bisa membantu petani ketersediaan airnya cukup di saat bertani di musim kemarau dan di musim hujan. Petani pun sudah punya cara dengan bangunan-bangunan irigasi itu untuk mengeluarkan kelebihan air sehingga tidak terjadi dampak banjir. Nah, itu menurut kami modernisasi itu adalah cara bertanam dengan menggunakan alat, yang baik itu alat modern, alat presisi maupun cara

0: akan terjadi peningkatan indeks pertanaman. Nah, siapa yang bisa mampu meningkatkan produktivitas signifikan dan meningkatkan indeks pertanian pertanaman padi itu tersebut adalah petani-petani milenial tadi yang sudah di-hire, dibentuk kelompoknya melalui brigade pangan tersebut. Nah, untuk brigade pangan itulah difasilitasi, dikasih amunisi dengan bantuan alat mesin pertanian yang diberikan secara bertahap, baik itu untuk olah lahan, untuk panen, maupun nanti tidak menutup kemungkinan bahkan sudah ada juga dikasih drone-drone sehingga bisa mempercepat drone tanam, drone pemupukan, drone pengendalian hama penyakit dan segala macam. Nah, itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan sehingga penerapan modernisasi ini menjadi kompleks untuk mendukung peningkatan produktivitas, peningkatan indeks, dan juga untuk menggiatkan petani milenial sehingga petani benar-benar mau berusaha tani melalui komposisi petani yang notabene adalah petani muda yang kalau datang alat modernisasinya mereka juga aplikatif dalam menerapkan alat-alat tersebut. Mereka bisa langsung mengoperasikan alat-alat yang mungkin cukup modern dibandingkan alat-alat yang selama ini digunakan oleh petani yang notabene sudah berumur, kemudian lainnya yang kita sebut petani konvensional. Begitu, Mas.
1: Baik. Kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Nanti di sesi kedua kita akan undang pendengar kita untuk bersama-sama membahas hal ini dan juga kembali berbincang dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Pro Satir dari Padang Kandang Informasi dan Inspirasi.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
2: Sabar, Din. Seruput dulu kopi hitamnya tuh. Awak di Minang

0: ko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu ah, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik, bukan sering maki.
1: Iya juga ya, Jo.
0: Agama menyuruh kita menembar rahmat, bukan amarah. Saling jaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
1: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Kembali di Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, dan saya masih bersama empat narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, masih dalam topiknya yaitu regenerasi petani Sumbar menyiapkan generasi muda untuk ketahanan pangan bersama Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Bapak Afnirma Afnirwan. Kemudian ada Ketua Umum Pengurus Pemimpin Muda Pertanian Indonesia, Pak Arief Zulpriansa Siregar, ada Kepala Balai Besar Modernisasi Pertanian Ibu Salwati, dan juga petani muda dari Payakumbuh ada Yulianti. Anda bisa bergabung pendengar melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kadis sendiri terkait krisis regenerasi pertanian? Bukan sekadar krisis regenerasi petani ini, Pak.
2: Memang pertama kita tidak bisa pungkiri juga persoalan lahan ini, Pak. Karena generasi kita sekarang secara kepemilikan sulit mereka mendapatkan lahan. Karena lahan ini tidak pernah bertambah, bahkan lahan kita selalu digerogoti oleh kegiatan-kegiatan non-pertanian. Apakah itu pembangunan, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, tentu ini juga membuat petani kita kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan lahan. Namun, sekarang dengan pertanian modern, ini pengalaman saya di Lubuk Basung. Ada salah seorang anak muda saya di sana, umur baru sekitar 25 tahun, tamat D3 pertanian Payakumbuh. Mereka dengan beberapa temannya setelah tamat menggeluti pertanian organik, kemudian mencoba, kemudian sekarang alhamdulillah sangat luar biasa hasilnya. Mereka sudah sangat mahir berbudidaya melon di dalam greenhouse. Nah, sekarang penghasilannya luar biasa. Permintaan pasar melonnya sekarang 2 ton per minggu, enggak terpenuhi oleh dia. Dia baru punya greenhouse lebih kurang 6 sekarang, yang berkapasitas satu tempat itu panennya 1,2 ton. Nah, cuman 65 hari dia sudah bisa panen melon. Nah, kalau kita hitung penghasilan dia sekarang sudah luar biasa. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya bagi anak-anak muda kita, petani-petani milenial kita yang punya inovasi-inovasi, sebenarnya lahan pun juga tidak menjadi kendala jika toh kita kekurangan lahan. Kenapa? Dengan cuman lahan 8 kali 10 kali 20 saja, dia sudah bisa menghasilkan puluhan juta dalam 65 hari. Itu membuktikan bahwa lahan pun tidak begitu menjadi persoalan jika kita mau untuk merubah perilaku. Yang kedua, jika kita sampaikan hilirisasi, itu saya sekarang mengintervensi beberapa kelompok tani kopi yang di dalamnya juga ada anak-anak muda kita. Biji kering kopi yang selama ini diolah setelah panen penanganan pasca panennya itu cara lama, dijemur di matahari, kemudian belum kering sorenya dimasukkan ke karung, besok dijemur lagi, itu membuat kualitas biji kering kita rendah. Sehingga harga jualnya hanya tidak lebih dari Rp50.000 per kilo. Nah, sementara sekarang saya lakukan intervensi di kelompok itu, pertama kita sekolah lapangkan mereka. Mereka sehingga bisa nanti panennya sudah pitik merah semua. Nah, kemudian kita bantu dengan peralatan mesin, mesin pemecah kulit, mesin huler. Nah, kemudian kita bangunkan solar dryer dome-nya. Nah, sehingga mereka menjemur kopi itu sudah sampai kering, tidak dibolak-balik lagi. Itu yang membuat kualitas biji kering kopi kita menjadi bagus. Nah, kemudian kita hadirkan off-taker di sana.
1: Halo Pak Kadis. Baik, sepertinya
2: dengan ketentuan teknologi, walaupun produksinya tidak bertambah, tapi dia mendapat nilai tambah dari kegiatan itu. Inilah semangat-semangat yang kita dorongkan kepada anak-anak muda kita yang tertarik di pertanian ini.
1: Oke, baik. Ini terkait juga yang tadi Pak Kadi sampaikan bahwa di Sumatera Barat itu sendiri banyak lahan yang saat ini masih belum optimal dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, hingga saat ini sejauh mana nih proses pendataan lahan lewat Wali Nagari ini berjalan dan apakah sudah ada nagari percontohan yang berhasil menjalankan skema kemitraan untuk petani-petani muda ini?
2: Sekarang kita belum secara masif melakukan itu, namun beberapa titik melalui juga penggiat-penggiat yang muda-muda, salah satunya di Padang Pariaman, kita sekarang lagi menggalakkan ada sentra pengembangan kopi robusta. Itu lokasinya di apa? Di pinggir jalan tol kita ini, itu di kecamatan apa namanya ini? 2x11 Namlingkung juga salah kecamatannya. Itu ada lahan-lahan betul-betul lahan terbengkalai. Tanah-tanah ulayat ini, kemudian melalui anak muda ini ada tokoh kita juga di sana yang masih muda juga tertarik di pertanian, ya, mereka juga sarjana pertanian, ini merangkul anak-anak muda di sana. Jadi, umpamanya ini lahan nenek mama ini, ponakannya siapa yang muda, ini yang dirangkul, sehingga ini dikelompokkan menjadi satu kelompok tani, sekarang lagi digiatkan itu. Nah, nanti kalau seandainya ini sudah terkoordinir betul, nanti akan kita publish ini. Yeah. Bahwa sangat luar biasa pemanfaatan lahan terlantar atau lahan tidur untuk dimanfaatkan untuk menanam atau membudidayakan tanaman-tanaman produktif di Sumatera Barat.
1: Oke. Baik, saya ke Pak Arief. Nah, Pak Arief, tadi informasinya bahwa hanya 10% lulusan pertanian yang bertahan di sektornya sendiri. Nah, dari target realistis PMPI sendiri dalam 5 tahun ke depan seperti apa untuk membalikkan angka ini di Sumbar?
3: Baik, terima kasih. Nah, walaupun saya katakan tadi 10%, kita sebagai organisasi keilmuan keprofesian, kita tetap optimis. Dan saya yakin nih, banyak model-model Yuli yang kita terus melakukan pendampingan kepada anak-anak muda, Pak. Dan kita juga udah buat kelas-kelas pelatihan yang itu gratis untuk anak-anak muda di Sumatera Barat yang mau bergerak di sektor pertanian. Bahkan kita memberikan beberapa alat-alat teknologi, ya, dan bukan hanya alat teknologi, tapi kita udah akan siapkan bagaimana orang itu mempelajari tentang sistem IoT. Nah, itu gratis. Nah, di mana kepada anak muda Sumatera Barat, khususnya nanti bisalah mendengarkan pernyataan saya ini, datang saja, kita dekat dengan Universitas Andalas. Ada namanya Sumatera Teknopark, Pak. Nah, Sumatera Teknopark di sini, kita akan latih kebutuhan anak-anak muda itu. Baik yang mau belajar tentang hidroponik, kalau kata Pak Kadis ya, karena kita tim hidroponik kita banyak di Sumatera Barat, Pak. Binaan kita udah banyak di Sumatera Barat, dan merupakan petani inovator juga di Sumatera Barat. Nah, seperti inilah yang akan kita banyakkan di Sumatera Barat. Apakah bukan hanya di hidroponik? Ya, permasalahan tentang lahan tadi itu kan win-win solusinya salah satunya adalah hidroponik atau pemanfaatan lahan yang terbengkalai. Nah, di sini juga perlu ada intervensi tertentu seperti yang dikatakan Pak Kadis ya, ada pendataan dari lahan-lahan di nagari yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Nah, kita siap akan mensortir, bukan hanya melakukan pendampingan, tapi kita siap memberikan siapa yang bisa bergerak di sektor pertanian itu di daerah-daerah. Alhamdulillah, kita akan menargetkan dari yang terdekat aja di UNAN, ya, di Universitas Andalas, itu per bulannya kita akan latih sekitar 20-30 orang untuk yang bergerak di sektor pertanian. Dan itu gratis, Pak. Per bulannya itu. Nah, seperti sekarang ini kita udah ada ekosistemnya di sini. Ini ada yang magang ya, magang Kementerian Tenaga Kerja, ada 2 orang masuk hari ini, Pak. Nah, mereka akan mempelajari tentang itu, tentang bisnis di sektor pertanian. Terus ada dari Politeknik Negeri Payakumbuh, itu ada sekitar 4 orang jurusan bisnis pertanian. Kita akan contohkan mana bentuk bisnis pertanian yang bisa dikerjakan. Nah, kami optimis setiap tahunnya mungkin ya minimal per bulannya itu kita hadirkan sekitar 25 hingga 50. Itu target kita, Pak, yang terdidik untuk memanfaatkan sektor pertanian. Nah, apakah ini berhasil menggonjol? Insya Allah selama 2-3 tahun akan terlihat, dan kita secara tidak langsung akan melakukan pendekatan tertentu yang itu membantu kerja dari Pak Kadis nih, membantu program Kementerian Pertanian juga. Salah satu bentuknya adalah briget pangan, kita bisa direct langsung ke Kementerian Pertanian untuk membantu, baik itu alat, baik itu melakukan penyuluhan. Itu insya Allah kita akan kita bantu, Pak. Nah, begitu juga untuk membantu tim balai melihat potensi Ariel. Modernisasi pertanian ini. Gitu.
1: Baik. Saya ke Yulianti. Nah, Yulianti, kalau dari pengalaman Yulianti sendiri dan juga mungkin apa yang dilihat selama ini, bagaimana sih agar menjaga konsistensi tetap bisa konsisten di bidangnya? Karena kan yang namanya pertanian kan nggak bisa instan ya, dan kebanyakan mungkin anak muda nggak sabar. Nah, kalau dari pengalaman Yulianti sendiri seperti apa tuh?
4: Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kita sebagai anak muda di dunia pertanian ini pasti perlu ilmunya ya, Pak. Karena ilmu ini sangat penting untuk hasil pertaniannya juga. Jadi di sini Yuli terus belajar, belajar dan terus belajar walaupun ada kegagalan, tapi kegagalan itu dijadikan untuk pembelajaran, bukan untuk berhenti di situ. Jadi kita belajar dan terus belajar. Jika gagal, maka dilanjut lagi. Jangan nge-stuck sampai di situ. Terus itu menurut Yuli sih, Pak.
1: Baik, pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini, baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Untuk kesempatan pagi hari ini, saat ini pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, Anda kami undang untuk bergabung bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya ke Bu Salwati. Peran BRMP sendiri dalam menampingi transfer teknologi ini ke petani-petani muda di lapangan, apa saja ini bentuknya?
5: Baik, Mas, para pemirsa, peran BRMP untuk petani-petani milenial tentu sesuai dengan penugasan kami, tugas, pokok, dan fungsi. Nah, kami kan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Jadi, untuk kita memediasi atau memberikan sarana dan prasarana untuk peran ini bisa aktif maupun peran yang setengah aktif atau pasif, dengan kita membuat suatu kegiatan, baik itu kegiatan misalnya perbenihan. Nah, perbenihan ini adalah untuk bagaimana benih itu bisa tersedia tepat waktu, tepat varietas, dan tepat dosis di Sumatera Barat. Nah, dengan melakukan atau membuat perbenihan, baik itu diterapkan atau dilaksanakan di kelompok tani atau di penangkar, nah itu peran dari para petani milenial sebagai petani kooperator atau sebagai pendamping untuk benih ini bisa dihasilkan produksinya dari rangkaian kegiatan yang kami laksanakan. Nah, itu adalah salah satu kami memberikan sarana atau media supaya petani-petani, baik itu petani milenial, petani yang tergabung dengan Brigade Pangan sekalipun, atau petani-petani yang belum tergabung dengan petani milenial tapi ingin berusaha tani dengan menerapkan modernisasi pertanian, itu adalah sarana atau media untuk bisa menerapkan semua standar budidaya pertanian yang sesuai dan tepat sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Nah, seperti kami punya Dempot. Nah, di situ kami nanti akan melakukan sekolah lapang, bimbingan teknologi. Nah, disitulah kami melibatkan peran aktif dari petani-petani yang notabene adalah petani milenial. Nah, kemudian juga ada sekolah lapang dan kemudian juga kajian-kajian bagaimana kami juga menyampaikan kalau di suatu pertanian, di suatu komoditas yang ditanam supaya bisa tumbuh, berkembang dan berproduksi dengan baik, kita harus menerapkan budidaya pertanian yang tepat, good agricultural practice-nya seperti apa, kemudian bagaimana memanajemen pertanian itu, good management practice-nya, dan bagaimana mempanen dan melakukan pasca panennya yang tepat, good handling practice-nya, sehingga ini adalah bagian kami untuk menerapkan bersama dengan petani milenial, dan ini sudah bisa kita sebut adalah sarana media untuk kita menerapkan modernisasi pertanian, baik itu nanti juga ada alat mesin pertanian yang harus kita demokan di lokasi Dempot kita, di lokasi BIMTEK kita, di lokasi sekolah lapang kita. Nah, itu adalah cara kami melakukan media atau sarana untuk kita menarik petani milenial untuk bisa menerapkan modernisasi pertanian. Modernisasi dari segi penggunaan alat mesin pertanian, modernisasi dengan menerapkan standar operasional prosedur dan modernisasi pertanian untuk bisa mendemonstrasikan kembali, mendiseminasikan kembali apa yang sudah kita terapkan dan juga mendapatkan bersama-sama atau menerapkan bersama-sama rekomendasi teknologi pertanian spesifik lokasi seperti rekomendasi pemupukan, rekomendasi paritas baru atau paritas unggul lokal yang harus diterapkan supaya hasil dan produktivitas meningkatkan ujungnya seperti itu. Okay. Begitu, Mas.
1: Baik. Bapak Ibu, menutup kebersamaan kita di pagi hari ini karena sudah hampir jam 9. Closing statement dari masing-masing narasumber terkait dengan topik kita di pagi hari ini, mungkin dari Yulianti dulu, silakan Yuli.
4: Anak muda jangan takut untuk bertani. Bertani itu sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang berpotensi tinggi juga untuk jadi mari kita anak muda kembangkan pertanian Indonesia.
1: Baik, Pak Arief, silakan Pak Arief.
3: Oke, baik Pak Wahyudi, seperti yang di awal saya katakan, Sumbar jadi sentra kegiatan nasional kita. Nah, segera bagi para pemirsa ataupun anak-anak muda yang manapun berada, kita siap melakukan pendampingan, baik yang mau bergerak dari on farmnya sampai ke off farmnya itu gratis, ya. Agar apa? Anak-anak muda di Sumatera Barat melihat potensi pertanian itu bukan hanya sebagai petani, bukan berarti kita tidak menjadi petani, malah ketika kita melihat potensi yang sebenarnya itu faktor pendukung saja itu memberikan keuntungan, apalagi menjadi seorang petani. Nah, ini kita berikan akses kepada anak-anak muda Sumatera Barat. Mari ayo kita bantu Sumatera Barat itu untuk menjadi bukan hanya swasembada pangannya, tapi swasembada regenerasinya juga. Mungkin itu.
1: Baik. Bu Salwati, silakan.
5: Terima kasih statement dari kami. Kita Indonesia adalah negara agraris. Artinya sektor pertanian itu mendominasi untuk sektor yang harus kita kerjakan dan juga sektor yang harus berproduksi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia melalui tangan-tangan petani kita yang hebat. Nah, makanya marilah kita berkontribusi nyata di sektor pertanian, baik itu melalui penerapan modernisasi pertanian maupun penerapan teknologi spesifik lokasi Sumatera Barat, dan itu nanti yang terus kita diseminasikan, kita terapkan, sehingga petani-petani, petani milenial dan petani-petani lainnya juga bisa menerapkan, sehingga negara kita yang negara agraris, sektor pertanian adalah pendukung atau penopang pangan kita, itu bisa menghasilkan produksi yang berlimpah, swasembada pangan berkelanjutan bisa juga selalu kita capai.
1: Baik, Pak Kadis, silakan Pak Kadis.
2: Baik, kami sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mengajak dan mengimbau para generasi muda, terutama yang sudah mendapat ilmu pengetahuan atau pendidikan di sektor pertanian. Mari kita aplikasikan ilmu kita itu ke sektor pertanian, karena sektor pertanian sangat sebenarnya menjanjikan. Tinggal bagaimana kita menata, bagaimana kita memanage, sehingga produk hasil pertanian kita itu memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap ekonomi kita. Kenapa? Karena pertama, tadi katakan Bu Salwati, lahan kita lahan sangat subur di Indonesia ini. Sehingga ada yang mengatakan tongkat batu saja jadi tanaman. Kenapa ini tidak kita manfaatkan? Yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita sebagai pasar dari hasil pertanian itu sangat luar biasa jumlahnya. Kenapa ini tidak kita manfaatkan? Tinggal kita lagi bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola usaha pertanian itu. Tentu harapan kita adalah mari kita jadikan sektor pertanian itu menjadi pilihan utama untuk mendapatkan pekerjaan pada anak-anak muda kita. Jangan seperti sebelum ini pertanian itu menjadi pilihan terakhir. Nggak ada lagi tempat bekerja, karena sana melamar, ke sini melamar, nggak dapat. Terakhir, ya jadi petani aja lah lagi. Nggak seperti itu kita berharap ke depan. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afni Wirman, terima kasih Pak Arief, terima kasih Bu Salwati, dan juga terima kasih Yulianti atas bincang-bincangnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, mendengar regenerasi petani Sumatera Barat bukan sekadar soal mencari sosok petani muda, melainkan membangun seluruh ekosistem pertanian, sehingga mampu mengubah pertanian dari sekadar warisan menjadi profesi yang menjanjikan bagi masa depan ketahanan pangan. Saya Yudi Maswar beserta narasumber pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita masuk pada program Halo RRI.
0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 2,
1: 3. Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kering-kering, berarti Anda ada di Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2026 ya. Di Halo RRI Anda bisa memberikan informasi-informasi penting yang bisa harus segera ditindaklanjuti ya, atau ditangani, atau segera direspon oleh dinas-dinas ataupun juga lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya yang perlu segera diambil tindakan. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa WhatsApp 0811-6666-975. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Najo, Pak.
5: Iya, selamat pagi, Jo.
6: Iya, pagi, Pak.
5: Iya.
6: Mengulang pertanyaan lagi, Pak, untuk jam sostek ya.
5: Jam sostek, oke. Okay.
6: Iya. Sebentar ini saya coba, masuk ke website Lapa Asiknya. Yang katanya itu tempat antrian online. Udah 5 menit, tidak nyambung-nyambung, Pak. Sudah beberapa minggu inilah. Ya, sementara kalau antrian yang langsung itu kan menyulitkan orang-orang yang akan berurusan, Pak. Ini mungkin sudah yang keenam kali ini, Pak. Tanya. Okay. Kalau masih belum bisa nyambung, nggak usahlah dilanjutkan untuk hari Rabu, Pak. Biar aja masyarakat yang menilai. Begitulah pelayanannya.
5: Okay.
6: Sementara orang-orang ini kan dipaksa nih, Pak, ikut jam sostek ini, Pak. Dengan undang-undang.
5: Okay.
6: Lapa Asik itu aja tidak bisa mereka membenahi. Sudah berapa lama nih. Kantornya dulu sebelah SPBU Wowo ya. Dari dua lantai sekarang menjadi dua ruko, dua kotak ruko, Pak. Nah, bayangkan itu yang di ujung gurun itu orang antrian, parkir saja susah. Kadang sebagian sudah nunggu di luar, Pak. Ah, mohonlah, kalau berbaik hati dibenahi, kalau enggak ya biarkan aja lah.
5: Oke.
6: Makasih, Pak.
5: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ajo. Ya, Ajo sudah beberapa edisi memang menyinggung masalah layanan jam sostek ini. Dan tim kami pun dari Halo RRI juga sudah mencoba untuk menghubungi dan mengontak pihak Jamsostek, tapi hingga hari ini sampai detik ini kita siaran di Halo RRI, pihak Jamsostek belum bisa terjangkau oleh tim dari Halo RRI. Ya, mungkin kalau ada tim dari Jamsostek yang mendengarkan siaran ini mungkin bisa memberikan respon juga ini ya, karena ini menyangkut layanan kepada masyarakat yang kalau dari Ajo coba masuk ke web Lapak Asik sudah 5 menit tidak nyambung-nyambung ya. Nah, itu kan juga menyangkut dengan pelayanan ya. Oke. Kita masih tetap akan berusaha ya Jo ya untuk meraih atau mencoba menghubungi pihak Jamsostek ini di pagi hari ini. Untuk mencoba merespon pertanyaan dari pendengar kita ya. Saya yakin tidak hanya Ajo ini yang bertanya-tanya kenapa kok Lapak Asiknya gak nyambung-nyambung ya. Oke, silakan kembali mendengar di line telepon 0751-812-878. Kami juga menerima satu satu informasi dari pendengar, dari Pak Ilham ini mengirimkan 3 item foto ya. Assalamualaikum, halo RRI, kita mau kasih dokumen jalur Basko Air Tawar. Bantu tolong direspon narasumber karena penyampaiannya sudah berlangsung 1 tahunan. Di sini ada gambar foto yang dikirimkan di depan Basko, mungkin ada separator di tengah itu yang dijadikan tempat putar balik motor. Nah, mungkin itu yang perlu ditindaklanjuti sepertinya yang dimaksud oleh Pak Ilham ini ya. Jadi ada foto di jalan depan Basko, kan 2 jalur, ada separator di tengah dan di situ di foto itu ada nampak 1 unit motor sedang memutar balik. Sementara kalau dilihat dari separatornya itu bukan jalan untuk putar balik ya. Karena ini berupa trotoar, ini berupa undakan trotoar. Nah, itu mungkin minta ditindaklanjuti juga ini bagaimana statusnya ya. Jadi memang tampak jelas sekali di foto yang dikirimkan Pak Ilham, ada sebuah motor yang berbalik arah dengan menggunakan separator jalan di tengah di Jalan Hamka ini ya, yang sebenarnya mungkin bukan untuk putar balik ini ya, bukan U-turn ini, tapi malah digunakan untuk menyeberang malah dari sisi kiri ke sisi kanan begitu ya. Oke, mungkin ini butuh perhatian juga bagi pihak terkait, mungkin dari Dishub ataupun juga mungkin dari Pol PP atau mungkin dari pihak kepolisian. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Pagi Pak.
5: Pagi ya. Oke Jo.
6: Untuk dirlantas nih Pak.
5: Untuk dirlantas, oke.
6: Okay. Ya, ini untuk mengurangi fitnah-fitnah Pak ya.
5: Oke.
6: Okay. Saya sumanggaran untuk dirlantas. Hmm. Mohon dilengkapi semua kendaraannya itu dengan kamera, Pak.
5: Kendaraan dirlantas?
6: Dinas, iya.
5: Oke. Okay.
6: Polisi lalu lintasnya. Jadi mereka itu keliling-keliling aja, Pak.
5: Oke.
6: Okay. Tidak ada menerbitkan tilang, tilangnya tilang online.
5: Oke. Okay. Mungkin maksud aja mungkin kamera di dashboard ya, dashcam itu ya?
6: Banyak, Pak. Di sepeda motor pun juga ada sekarang.
5: Oh, gitu. Oke.
6: Okay. Ya, kalau tidak ada anggaran, mungkin bisa di kelolakan atau kerjasamakan dengan pihak swasta. Setelah BEP-nya sudah tercapai, nanti sudah milik kepolisian, Pak.
5: Oke.
6: Okay. Berarti ini sekarang orang nuduh-nuduh macam-macam.
5: Oke, okay, ya, ya.
6: Ah, ya.
5: Berarti
6: ya, mudah-mudahan ini jalan.
5: Kelengkapan penunjang tugas
6: orang,
5: ya.
6: Iya, semua orang saya rasa akan tertib, Pak.
5: Oke.
6: Okay. Paling takut orang nih.
5: Baik.
6: Dengan kamera ini.
5: Baik, baik.
6: Ya, makasih, Pak.
5: Terima kasih, Jo. Oke, menarik juga usul dari Ajo, dashcam atau kamera dashboard kalau di mobil patroli, kalau mungkin kalau di beberapa polisi mobil patroli polisi di negara-negara lain itu di depan atau di dashboardnya ada kamera menghadap ke depan jalan. Nah, itu merekam semua yang terjadi di di depan mobil polisi itu, mau mau orang menyeberang tanpa tanpa aturan, mau orang ngebut, mau orang apa, itu terekam di situ. Nah itu bisa jadi bukti juga tuh buat menilang orang kalau memang terjadi pelanggaran. Baik, terima kasih Jo, nanti kita coba sampaikan ke Dirlantas ya, usul dari Ajo ini. Kembali kami undang Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa juga WhatsApp 0811-666-6975. Kalau Anda misalnya nggak mau terdengar suaranya, Anda bisa kirimkan saja pengaduan Anda melalui tulisan di WhatsApp 0811-666-6975. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjut ya, menunggu atensi Anda semuanya, mungkin Anda masih mikir-mikir apa bahasa yang bagus disampaikan untuk pengaduan. Nah, saya putarkan dulu yang berikut ini.
7: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
8: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
7: Iya Bu, ternyata banyak ya Bu manfaat hutan bakau itu.
8: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Terima kasih pendengar, kalau Anda terdengar suara kering-kering berarti Anda sudah ada di Halo RRI ya. Dan pendengar, untuk sesi ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, ada Pak Yudi Indrasani. Selamat pagi Pak Yudi.
9: Selamat pagi.
5: Ya, dengan Yudi di RRI Pak.
9: Oh, Yudi juga ya. Ya, sama. Ya, ya, Bang Yudi.
5: Iya, baik. Jadi begini Pak Yudi, di Halo RRI beberapa edisi kami terima pengaduan dan juga laporan dari beberapa orang masyarakat nih Pak Yudi, terkait dengan beberapa hal. Cukup banyak nih Pak Yudi, kalau mungkin bisa berkenan untuk menanggapi. Pertama, ini ada dari Pak Isa di Air Tawar mengenai terminal bayangan di depan UMP. Mengapa angkot-angkot atau angkutan, baik itu bus mikro ataupun juga travel, masih memilih berhenti di depan UMP dibandingkan masuk ke terminal Anak Air? Itu pertama. Sejauh ini bagaimana langkah Dishub Kota Padang menertibkan angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi tersebut? Nah ini itu dulu Pak Pak Yudi, silakan tanggapannya.
9: Baik, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas apa, tanggapan juga pertanyaan dari pendengar RRI, di mana memang keberadaan terminal bayangan istilahnya itu ya, yang di UNP itu memang saat ini setiap hari kami menurunkan tim kami untuk melakukan penertiban di kawasan itu. Namun untuk ini kan bersifat ini ya, jangka pendek ya. Untuk jangka panjang memang seharusnya menengah dan panjang juga, seharusnya memang bus ini masuk ke dalam terminal yang di Anak Air yang sudah disiapkan. Nah ini juga terkait dengan pelaksanaan ini tentu tidak bisa di Sub Kota Padang sendiri. Karena AKDP itu angkutan kota antar dalam provinsi itu adalah kewenangan juga dari di Sub Provinsi. Kemudian optimalisasi terminal itu juga kewenangan BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat. Jadi untuk memecahkan masalah ini tidak bisa hanya di Sub Kota Padang saja, jadi kita harus berkolaborasi. Nah ini sudah kita lakukan beberapa kali pertemuan ya, dengan PPTD maupun di Sub Provinsi, untuk bagaimana bisa memasukkan AKDP ini ke dalam, kemudian juga kita akan siapkan Trans Padang untuk mengangkut penumpang yang di sepanjang jalan ke terminal. Jadi aksesnya kita perbaiki, kemudian pengusahanya kita sosialisasikan kembali. Kemudian memang kita harus awasi bertiga gitu loh. Jadi yang mengawasi itu nanti bukan hanya di Supadang saja, termasuk di Subprovinsi dan juga Balai Transportasi Darat. Kita harus rutin melakukan patroli di kawasan tersebut. Itulah yang kita langkah-langkah sedang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa ada perubahan ya ke depan, untuk bisa kita tindak lanjuti sehingga tidak ada lagi terminal bayangan di kawasan air tawar tersebut.
5: Baik, termasuk demikian. termasuk juga masukan-masukan ataupun juga laporan dari masyarakat sebagai pengawas di level masyarakat juga dibutuhkan ya, Pak Yudi ya?
9: Ya betul, ya kita sangat ini ya, biar nanti seluruh tanggapan dari masyarakat kita akan tindak lanjuti semua.
5: Oke, baik. Nah, sebelumnya kan Pemko juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air ya, Pak Yudi. Sejauh mana nih progresnya?
9: Ya, ini salah satu juga yang keluhan dari pengusaha angkutan itu, di mana jalannya memang nggak sempit. Tapi kita sudah berkoordinasi dengan PUPR Kota Padang, bagaimana memperlebar sisi kiri dan kanan dari jalan tersebut. Minimal 1 meter kiri dan 1 meter kanan. Ini yang sudah dalam proses pelaksanaan, ya, konsultan, perencanaan, dan juga nanti tahun ini akan dilaksanakan. Demikian, kita tunggulah dari Dinas PUPR untuk bisa memperlebar akses tersebut.
5: Baik, nah jika memang itu terrealisasi, nanti jalan sudah diperlebar, apakah Pemko menargetkan terminal bayangan di depan UNP ataupun juga terminal-terminal bayangan lainnya tidak akan digunakan lagi, Pak Yudi?
9: Nah ini makanya kita harus kolaborasi ya, nggak bisa satu dinas perhubungan Kota Padang, bisa Pemko Padang aja, karena ada kewenangan provinsi dan juga ada kewenangan pusat. Nah ini kita akan berkolaborasi, membagi tugas bagaimana terminal bayang ini bisa kita hilangkan dan semua sistem transportasi itu memang terjadi pergantian moda itu di terminal Anak Air.
5: Oke, baik. Satu lagi, ada beberapa hal lagi nih Pak Yudi, mohon maaf, nggak banyak ini dari masyarakat. Ini mengenai konfirmasi tentang revitalisasi Pasar Raya Padang Blok C Iwapi yang disiapkan jadi terminal angkot itu seperti apa progresnya Pak?
9: Ya, jadi ini kan Blok Iwapi itu akan diruntuhkan ya, karena memang bangunannya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis ya.
5: Iya.
9: Itu dari Dinas Perdagangan akan melaksanakan itu nanti. Nah kemudian setelah lahan itu memang kosong, kemudian PUPR, Dinas PUPR akan membangun terminal angkutan kota di situ. Termasuk koridornya, karena namanya terminal, kalau akses menuju terminal itu tidak bagus juga orang tidak akan mau ke terminal tersebut. Itu akses pejalan kaki juga sudah disiapkan. Kemarin kami sudah rapat dengan Dinas PUPR bagaimana menyiapkan terminal itu lengkap dengan akses koridor untuk penumpang, sehingga juga terhubung nanti antara kawasan Iwapi itu dengan Sanang Pangan. Karena di Sanang Pangan itu untuk angkot arah selatan dan timur itu juga akan dibuatkan semacam terminal atau celukan angkutan kota di sana, sehingga terhubung antara kawasan Sanang Pangan dengan Iwapi. Demikian sementara yang sudah kita lakukan langkah-langkahnya.
5: Oke, baik. Satu lagi ini masyarakat mempertanyakan soal kendaraan yang sering melakukan putar balik di depan Basko kawasan Anak Air. Nah, apakah lokasi putar balik tersebut sudah pernah ditertibkan oleh Dishub?
9: Nah, putar balik ini maksudnya apa? Apakah U-turn ya? U-turn ya, yang U-turn, tempat putar balik itu.
5: Ya,
9: U-turn. Nah, kalau memang U-turnnya ada, karena memang orang melaksanakan putar balik kan tidak ada masalah. Cuma persoalannya sekarang, apakah U-turn tersebut sudah sesuai posisinya ya dengan kondisi lalu lintas yang ada? Karena memang posisi U-turn itu juga mempengaruhi dari perlambatan lalu lintas gitu. Nah, kita tahu bahwa di sepanjang bypass sekarang sudah banyak terjadi perubahan tata guna lahan ya, seperti adanya mall, adanya pusat-pusat kegiatan, sehingga bisa jadi terjadi pergeseran seharusnya titik yang optimal untuk melakukan putaran tersebut. Nah, dalam forum lalu lintas kemarin kita sudah bahas bersama ya, termasuk dengan Balai Jalan juga. Karena jalan nasional ini memang sebenarnya ada di Kota Padang, cuman kewenangan manajemen rekayasa lalu lintasnya ada di Balai Pengelola Transportasi Darat ya, karena selaku kewenangan pusat dari jalan nasional. Juga jalannya pun bukan PU Padang itu yang melakukan pengaturan median jalan U-turn itu karena memang harus ada balai juga, balai jalan nasional, karena memang kewenangan jalan tersebut. Jadi kami berkolaborasi karena bagaimanapun kalau terjadi kemacetan di kawasan bypass itu memang warga Kota Padang juga yang terhambat, itu kami tidak bisa juga menyerahkan semua kepada yang punya kewenangan. Nah, kita bersama-sama kita rangkul dalam forum lalu lintas kemarin, kita hadirkan juga dari BPTD, dari Balai Jalan, bagaimana kita bersama-sama untuk menanggulangi permasalahan di jalan bypass ini.
5: Baik. Baik, ini ada tambahan info dari masyarakat ini, Pak. Jadi yang yang ditanyakan itu adalah U-turn putar balik yang tidak ada dan masyarakat melewati pembatas jalan yang di kawasan Anak Air. Terus satu lagi ada di depan Basko, di depan Basko Air Tawar itu separator jalan di tengah jalan Hamka itu dijadikan U-turn dan juga untuk menyeberang jalan dari
9: berarti liar ya.
5: Liar, Pak.
9: Liar gitu, dibuat sendiri ya. Tentu ini harus ditertibkan ya, karena memang itu tidak boleh, karena memang tidak diperuntukkan untuk U-turn. Nah, jadi kami akan koordinasi lagi dengan Balai Jalan, karena memang fisiknya di jalan nasional itu bukan kewenangan dari Dinas Kota Padang. Jadi kita fungsinya fungsi koordinasi. Terima kasih atas laporan ini, kita akan segera koordinasikan dengan Balai Jalan supaya bisa menutup dari U-turn-U-turn yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu.
5: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yudi atas tanggapan dan responnya pagi hari ini untuk masyarakat kita di Halo RRI.
9: Ya, sama-sama Bung Yudi. Ya.
5: Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Yudi. Ya. Kita tadi mendengar tanggapan ataupun juga respon dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Pak Yudi Indrasani, terkait keluhan-keluhan yang telah disampaikan melalui Halo RRI beberapa waktu lalu dan juga hari ini ya. Terkait dengan terminal bayangan, kemudian juga terkait U-turn, terkait juga dengan revitalisasi pasar raya yang akan dijadikan terminal angkot, serta update ataupun juga informasi tanggapan mengenai separator jalan di depan Basko Mall di Air Tawar di Basko yang dijadikan U-turn ya. Nanti segera ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Baik, kita lanjut lagi. Halo RRI kita, yang masih ingin gabung boleh memberikan informasi, laporan, pengaduan dan juga mungkin informasi-informasi pentingnya yang perlu untuk segera ditangani. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Tapi sambil menunggu saya hadirkan dulu yang berikut ini.
10: Rambut adalah mahkota wanita dan mungkin begitu juga bagi pria. Sebab gaya rambut bisa menentukan penampilan seseorang secara keseluruhan. Menjadi salah satu bagian tubuh yang menentukan estetika, rambut ternyata punya banyak keunikan. Berikut ini fakta-fakta mengejutkan tentang rambut manusia. Dikutip dari Stylecaster, rambut sebagian besar terbuat dari keratin, yakni protein yang juga ditemukan pada tanduk, cakar, kuku, bulu, dan paruh hewan. Rambut menyimpan banyak informasi tentang segalanya pada tubuh manusia, seperti zat apa yang terdapat pada pembuluh darah, termasuk obat-obatan. Hal ini menjadikan rambut sebagai salah satu bagian tubuh manusia yang umum digunakan kepolisian dalam pemeriksaan forensik pada beberapa kasus kriminal. Setiap untaian rambut bisa mengangkat beban hingga 100 gram. Jika ada 100.000 hingga 150.000 helai rambut yang tumbuh di kepala, maka rambut bisa menarik beban mencapai 10 ton atau seberat 2 ekor gajah. Fakta menarik lainnya adalah, saat satu helai rambut rontok, akan langsung digantikan dengan rambut lainnya yang tumbuh dari dalam akar. Sekitar 80% rambut tumbuh pada saat yang bersamaan. Meskipun terus tumbuh, tapi sebagian besar rambut yang terlihat secara kasat mata sebenarnya sudah mati. Dikutip dari Grow Gorgeous, satu-satunya bagian rambut yang hidup adalah yang masih berada di dalam folikel atau akar rambut. Begitu dia melewati folikel, maka rambut itu dianggap mati. Maka dari itu, bagian bawah rambut biasanya lebih kering dan rusak ketimbang rambut yang masih dekat dengan akar.
11: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
12: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
13: Ini loh, mau bayar listrik.
12: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
13: Olin? Apaan tuh?
12: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka.

0: Nagari. All in by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
1: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih?
1: Lihat dong.
0: Apaan sih nih orang ganggu aja?
1: Woi. Woi. Woi, woi.
0: Iya. Kenapa, Bayu? Satsut, satsut. Mau nyontek lagi ya kamu?
1: Ibu, enggak, Bu. Ini mau minjem pensil, Bu.
0: Alasan aja nih kamu. Ya udah, Ibu ada 2 pensil di kantor. Nanti kamu ikut saya aja ke kantor ya, biar ujiannya pakai pensil Ibu aja. Makanya, kalau mau ujian itu ya belajar, biar enggak nyontek terus.
1: Udah belajar kok, Bu.
0: Belajar apa kamu?
1: Belajar menerima kenyataan, Bu.
2: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Terima kasih pendengar. Kalau Anda dengar suara kring-kring berarti Anda sudah di Halo RRI. Kita lanjut lagi terima tensi Anda di pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan satu orang warga masyarakat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basrial di Andalas.
3: Iya, Pak Basrial, apa kabar Pak Basrial?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ya?
4: Ini dengan Pak Tito.
3: Dengan Yudi, Pak Basrial.
4: Oh, iya, oke. Ha, ya Pak Yudi.
3: Iya, silakan Pak Basrial.
4: Oh ya, ingin nyampaikan ini Pak Yudi. Saya lewat di bypass, di tepatnya di simpang Ampek. Para keraka pisang. Yang saya heran-heran nih begini, kenapa itu tidak ada lampu merahnya atau apa nama traffic light? Karena saya simpang itu padat terus, simpang itu ramai terus. Sementara ada yang lepas saya lihat sebenarnya traffic light itu tidak penting benar, tapi diadakan. Sementara simpang itu menurut saya itu perlu sekali lampu merahnya. Karena pisang keraka-keraka itu jalurnya padat. Simpang 4 itu. Nah itu mungkin pesan saya, maksudnya kenapa itu tidak diadakan sementara jalurnya padat. Itu pertama. Kedua, karena saya memang dekat di bypass, yang ada satu hal yang saya juga herankan begini, akhir-akhir, dua akhir ini, itu rata-rata di simpang 4 seperti beberapa luang Andalas, yang Keunan, itu simpang 4 yang di Jalan Kampang, itu memang butuh polantas, butuh mungkin dari orang-orang dari dinas perhubungan, terutama pagi, sore, itu saya lihat tidak ada lagi petugas, sehingga ya itulah jadinya kemacetan, kemudian orang berdesak-desakan. Tanyakan kenapa dibiarkan gitu saja, tidak pernah ada petugas. Sementara begini, kalau petugas ada, masyarakat bisa tertib, bisa betul-betul menahan diri kalau ada lampu merah, tidak menerobos. Nah, mungkin ya itu yang disampaikan, harusnya

0: kan ada lah petugas terutama pagi, pagi dan sore. Nah, itu mungkin yang mau saya sampaikan.
1: Oke,
0: Pak Yudi.
1: Baik. Terima kasih Pak Basrial.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basrial ya, sudah bergabung dan memberikan informasi penting terkait traffic light di Simpang Ampek Parak Karakah Pisang ya. Karena di situ tidak ada traffic light-nya, sementara Simpang 4 Parak Karakah itu termasuk persimpangan yang cukup padat ya, dengan jalur lalu lintas mau baik dari arah BIM ataupun juga dari arah sebaliknya, dari arah Lubek ya, dan juga dari arah sisi kanan dan kirinya. Kemudian juga Pak Basrial menyoroti terkait dengan beberapa simpang yang dari bypass ya. Ada Simpang 4 Lubuk Begalung, kemudian Simpang 4 Unan, Simpang 4 Ampang, Andalas. Sepertinya butuh personel pengatur lalu lintas terutama pagi dan sore, karena Pak Basrial memperhatikan bahwa tidak ada personel yang mengatur pada saat pagi dan sore, saat lalu lintas padat ya di jam-jam sibuk ya. Karena kalau di bypass, kalau menurut Pak Basrial itu banyak sekali yang tidak sabaran begitu ya. Oke, itu dari Pak Basrial. Nanti kita coba koneksikan dengan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini tentu mungkin bisa ke kepolisian di lantas ataupun juga ke Dinas Perhubungan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali di line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami coba untuk menghubungi terkait dengan kita akan coba menyambungkan dengan Dedi Gusman STMSC yang mana sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat, terkait pertanyaan dari Pak Basrial tadi ini ya, yaitu alat isyarat lalu lintas atau traffic light yang ada di Simpang Pisang ya. Jadi mohon bersabar, kami tunggu, kami sedang mencoba menghubungi beliau untuk bisa menanggapi secara langsung apa yang disampaikan oleh Pak Basrial dari Andalas tadi terkait keberadaan lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Parak Karakah dan juga Jalan Pisang yang dinilai membutuhkan pengaturan arus lalu lintas kendaraan di kawasan tersebut. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin memberikan laporan melalui WhatsApp juga boleh di 0811 66 66 975, atau Anda yang sedang mendengarkan sambil mendengarkan Pro Satu dari Padang di aplikasi RRI Digital juga boleh sampaikan keluhan Anda melalui live chat di aplikasi RRI Digital ya. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 66 66 975. Di kesempatan pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan untuk Anda yang sudah memberikan atau menyampaikan laporan pengaduan dan belum ada informasi untuk ditanggapi, mohon bersabar, karena kami juga terus berusaha untuk menghubungi ataupun juga mengontak pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk menyampaikan keluhan Anda. Terkadang mungkin karena ada kesibukan ataupun juga aktivitas lain belum bisa terjangkau secara cepat. Jadi mohon bersabar, karena acara Halo RRI kan ada 3 kali dalam seminggu ya, hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Jadi kalau misalnya Anda melapor hari Senin, mungkin ada kesempatan untuk ditanggapi di hari Rabu ataupun juga di hari Jumat, atau kalau belum juga mungkin bisa ditanggapinya di pekan depannya. Jadi yang penting mohon bersabar aja ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita. Saya hadirkan dulu yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia di Halo RRI. Untuk pagi hari ini, kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah di Halo RRI. Nah, pendengar, persoalan kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL di Simpang Pisang, Jalan Bypass Padang, kembali disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI. Barusan Pak Basrial mempertanyakan kembali keberadaan lampu lalu lintas di persimpangan Jalan Parak Karakan dan Jalan Pisang yang dinilai membutuhkan pengaturan arus lalu lintas. Pertanyaan yang sama pernah disampaikan pada September 2025, udah setahun yang lalu ya. Saat itu pengawas transportasi darat yang bernama Azam Nur Hadian Priyatama mengatakan pemasangan APIL itu harus didahului kajian teknis. Kajian itu diperlukan untuk melihat kelayakan suatu persimpangan sebelum pemerintah memutuskan pemasangan lalu lintas. Pemerintah juga dapat menggunakan rekayasa lalu lintas dan rambu sebagai langkah pengaturan apabila APIL belum dipasang. Nah, setahun berikutnya, tepatnya di September 2026, Pak Basrial kembali menyampaikan keluhan tersebut melalui Halo RRI. Nah, hal ini tentu menunjukkan kebutuhan pengaturan lalu lintas di Simpang Pisang masih menjadi perhatian pengguna jalan. Nah, untuk itu kami sudah menghubungi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, ada Pak Dedi Gusman. Selamat pagi, Pak Dedi.
5: Pagi, Bapak.
1: Dengan Yudi di RRI, Pak Dedi.
5: Iya, selamat pagi pendengar RRI.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pendengar yang sebenarnya ini sudah diinformasikan atau dilaporkan ke Halo dari tahun 2025 lalu nih, Pak Dedi, terkait
5: iya, betul,
1: traffic
5: betul.
1: Light di Simpang Pisang. Katanya informasi dulu waktu itu dari pengawas transportasi darat harus ada kajian. Tapi ini sudah setahun kembali disampaikan Pak Basrial ini, kenapa di situ tidak belum juga dipasangi traffic light gitu loh. Nah, apakah BPTD sudah kembali melakukan kajian atau evaluasi terhadap kebutuhan APIL di Simpang Pisang itu, Pak Dedi?
5: Iya, Bapak. Jadi memang kita sudah mengecek dan mensurvei. Juga itu juga jadi bahasan di forum lalu lintas. Jadi forum lalu lintas itu ada apa Dirlantas, ada di sub provinsi, di sub Kota Padang, Balai Jalan Nasional, dan termasuk juga BPTD. Dari hasil kajian kami, survei kami, apabila itu dikasih hasil, itu berdekatan dengan simpang yang sebelum dan sesudahnya. Mm-hmm. Itu juga dari sisi ke jalan yang ke simpang dan ke Kerakah itu, volumenya memang tidak terlalu besar. Jadi kesimpulan kami waktu di Forum Lalu Lintas itu, nanti akan ditutup itu, nanti di simpang itu akan tutup dan akan dibuat U-turn di depannya. Mm-hmm. Seperti itu, Pak. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, okay. Nah, mengingat pertanyaan masyarakat masih mengenai simpang pisang ini kembali muncul nih, apakah ada rencana untuk melakukan kajian ulang terhadap kondisi simpang tersebut di tahun ini nih, Pak?
5: Iya, itu dari hasil kita rapat bersama, sudah kita rapatkan di bulan Juni, itu akan ditutup, Pak. Nanti dari Balai Jalan akan menutup menjadi yang simpang itu dengan median jalan, dan juga kita akan lengkapi rambu-rambu juga, Pak. Itu, Pak.
1: Oke.
5: Okay. Kita usahakan di tahun ini, karena memang kalau untuk infrastruktur jalannya terkait median dan segala macam, itu di BPJN, Pak. Nah, mengingat sekarang ini kan prioritas adalah mungkin perbaikan pasca bencana itu BPJN. Nah, ini kita masih menunggu ya, agar kan kita banyak kena efisiensi apa ya, termasuk juga di BPJN. Ya, kita juga concern juga di situ, Pak, yang simpang pisang itu.
1: Baik. Jadi, artinya, Pak, yang akan ditutup itu adalah median jalannya.
5: Iya, Pak.
1: Oke. Okay.
5: Itu akan kita tutup, nanti digantikan dengan U-turn gitu, Pak. Karena kalau yang di simpang yang minornya itu, Pak, yang jalan kecilnya itu ada Pasar Kaget dan segala macam, dan juga kalau lihat dari LHR-nya sudah terlalu besar. Jadi memang yang bikin macet itu sebenarnya hambatan samping yang ke arah Kerakah atau ke Pisang itu, karena ada Pasar Kaget dan segala macam itu, Pak.
1: Oke, okay.
5: Gitu.
1: Baik. Nah, kalau dilihat di sepanjang jalan bypass kan juga selain di simpang pisang cukup banyak ya persimpangan minor yang tidak dilengkapi apil ya.
5: Iya.
1: Nah, apakah memang ada ketentuan atau kriteria tertentu yang menentukan bahwa suatu simpang atau persimpangan itu perlu dipasang traffic light atau tidak?
5: Ya, betul, Pak. Jadi memang kategorinya kita memang ada kategori-kategori, Pak, dari LHR dan segala macam, mana yang ini bisa dipasang apil atau ya dipasang kayak rambu prioritas itu loh, Pak, yang bentuknya segitiga merah putih. Nah, itu kita lihat dari juga volume lalu lintas harian rata-rata di suatu simpang, Pak, apakah itu memang perlu apil atau perlu hanya rambu prioritas gitu loh, Pak. Gitu loh, Pak.
1: Oke. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Dedi atas tanggapan dan juga responnya kepada pendengar kita di Halo RRI untuk pagi hari ini.
5: Iya, Pak, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan penanganan simpang pisang Kerakah ini bisa segera kita laksanakan. Nanti juga saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar membuat nyaman masyarakat dalam berlalu lintas di bypass ini, Pak.
1: Baik.
5: Umumnya, Pak.
1: Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Dedi.
5: Sama-sama, makasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar khususnya Pak Basrial sudah langsung ditanggapi oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat. Nanti mohon update-nya juga nih dari Pak Basrial, gimana? Apakah sudah ditindaklanjuti juga ini jalan-jalan di simpang Padakaraka itu? Karena kan tadi informasinya bahwa akan ditutup median jalannya. Jadi di persimpangan itu kalau misalnya mau berbelok dari Pisang harus berbelok ke kiri ya. Untuk memutar ke arah seberangnya harus melewati U-turn di depannya gitu. Jadi nanti mohon diupdate ya Pak Basrial kalau misalnya memang itu sudah dikerjakan, biar masyarakat yang lain juga mengetahuinya. Baik, dengan demikian mendengar berakhir Halo RRI hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di line telepon dan memberikan pengaduan laporan yang tentunya saya yakin Anda memberikan informasi ini untuk seluruh masyarakat juga ya. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat di pagi hari ini. Akhirnya saya di Maswa beserta tim Halo RRI, ada Maulina dan juga ada Febiasa Sapitra serta tim teknis yang ada di ruang teknik. Pamit dari ruang dengar Anda semuanya, terima kasih. Banyak maaf, kita jumpa lagi di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya, Padang Siang ini Anda akan ditemani oleh Rita Ismail. Tetap bersama Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan anggaran tambahan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk merehabilitasi 6 titik sistem penyediaan air minum spam yang telah lama dibangun. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan usulan anggaran untuk rehabilitasi spam merupakan tindak lanjut dari rencana pendirian perusahaan daerah air minum PDAM Dharmasraya yang saat ini masih dalam proses. Saat ini 6 titik spam tersebut mengalami kerusakan karena telah bertahun-tahun tidak difungsikan. Anissa menyampaikan karena itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan dukungan anggaran untuk memperbaiki kembali fasilitas penyediaan air bersih tersebut. Menurutnya usulan rehabilitasi mendapat respon positif dari Kementerian PU di mana keenam spam itu nantinya akan diperbaiki dan diharapkan menjadi aset awal PDAM Dharmasraya. Anissa mengungkapkan selain pembenahan infrastruktur, tenaga kerja PDAM juga perlu mendapatkan pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar aset yang nantinya dikelola PDAM dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat siang. Terima kasih Anda tetap menikmati siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya saya Rita Ismail menemani hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan awali dengan majalah udara, pengaruh utamaan gender dan inklusi. Hari ini berjudul Kuat Itu Bukan Soal Gender.
2: Selamat pagi saudara pendengar. Di kantor ada banyak kebiasaan yang kita lakukan tanpa banyak berpikir. Salah satunya ketika ada barang berat yang harus dipindahkan. Seringkali secara spontan kita akan mencari laki-laki dan menyuruh laki-laki untuk melakukannya tanpa menanyakan apakah dia sanggup atau tidak. Mungkin terdengar sepele, tapi dari kebiasaan kecil seperti itu muncul sebuah anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat dan perempuan tidak perlu berurusan dengan pekerjaan yang berat. Lalu apakah benar semua laki-laki harus kuat dan sanggup membawa barang berat tanpa boleh menolak? Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan perihal kuat itu bukan soal gender berikut ini.
3: Dim, tolong bantu bentar dong.
4: Apa, Sar?
3: Ini ada beberapa kardus yang mau dipindahin ke gudang. Kamu bisa bantu angkat?
4: Boleh, boleh. Bisa. Kardus yang mana nih?
3: Jangan yang itu, Dim. Yang besar sekalian aja tuh yang kamu bawa. Biar cepat selesainya.
4: Wow, semuanya nih?
3: Bisa lah. Kamu kan laki-laki, Dim.
4: Loh, kok karena aku laki-laki jadi dapat jatah yang paling berat gitu? Dan sendirian aja nih, gak ada yang bantu.
3: Kan emang biasanya gitu, Dim.
5: Gak boleh kayak gitu dong, Sar.
4: Iya kan? Belum tentu aku paling kuat di sini.
3: Tapi kamu kelihatannya emang paling kuat, Dim.
4: Kelihatannya aja kan?
5: Gak boleh gitu, Sar.
3: Tapi kan laki-laki biasanya emang harus lebih kuat secara fisik.
4: Biasanya bukan berarti semuanya kayak gitu, Rani.
3: Alah, alasan kamu aja, Dim.
4: Bukan gitu, Sar. Aku emang bisa angkat kardus nih. Tapi kalau disuruh angkat 5 sekaligus, ya belum tentu sanggup aku.
3: Iya deh, Dim.
4: Lagi pula ya, kalau barangnya terlalu berat, sebenarnya lebih aman kalau diangkat berdua atau pakai alat bantu.
5: Nah, itu lebih baik dilakukan secara bersama-sama.
3: Tapi kan kalau ada laki-laki di situ rasanya agak enak ya kalau harus minta sama perempuan ngangkat-ngangkat beginian.
5: Kenapa nggak enak coba, Sar?
3: Takutnya nanti dikira laki-lakinya yang nggak kuat.
4: Sikap seperti itu salah, Sar.
3: Salah kenapa sih, Dim?
4: Laki-laki, iya, kadang merasa harus membuktikan dirinya kuat. Padahal sebenarnya sedang capek atau emang nggak mampu. Itu mah wajar-wajar aja.
5: Benar, seolah-olah laki-laki bilang nggak kuat itu langsung dianggap aneh.
3: Tapi kan kalau perempuan yang bilang gak kuat itu wajar. Makanya tadi aku langsung aja minta tolong ke Dimas gitu.
4: Memberikan batasan seperti itu kurang tepat, Sari. Perempuan emang dianggap tidak kuat, tapi laki-laki dianggap harus kuat. Itu salah paradigma kayak gitu.
3: Jadi dua-duanya sama-sama kena stereotip.
5: Bisa jadi seperti itu.
3: Nah, aku baru kepikiran nih. Kemarin aku minta bantuan Dimas bawa galon. Padahal sebenarnya aku bisa sih sendiri pakai troli gitu.
4: Nah, kalau ada troli, kenapa harus aku juga coba?
3: Iya sih.
5: Tapi sebenarnya bukan berarti laki-laki tidak boleh membantu perempuan sepenuhnya ya, ataupun sebaliknya gitu.
3: Oke, aku paham. Yang terpenting kita tidak memberikan penilaian hanya berdasarkan gender aja kan ya.
5: Tepat banget, Sar.
3: Kalau gitu, sekarang gimana? Kardusnya tetap harus dipindahkan soalnya.
4: Ya kita lihat aja, yang kecil bisa dibawa masing-masing kan?
5: Yang besar kita angkat berdua aja.
3: Aku angkat yang besar juga nih jadinya.
4: Kalau kamu kuat dan nyaman, kenapa tidak?
3: Oke deh kalau gitu. Oke, tapi kalau ternyata aku nggak kuat, nggak apa-apa juga kan?
5: Kamu bilang aja nanti, baru kita cari cara lain deh.
4: Bener tuh, kalau kita sanggup ya kita lakuin. Tapi kalau kita memang gak sanggup, ya kita bilang aja, tidak perlu gengsi.
3: Oke, mulai sekarang aku gak akan stereotip gender lagi deh perihal angkat-angkat barang ini.
4: Bener, karena tuh kita tuh bisa lihat siapa yang bisa membantu. Gak harus lihat dia laki-laki atau perempuan.
5: Bener, kalau emang perlu bantuan kita bisa lakuin secara bareng-bareng gitu.
3: Oke, guys.
4: Yaudah guys, kita pindahin sekarang yuk sebelum kardusnya pindah sendiri ke gudang.
3: Ya. Bagus dong kalau bisa gitu, kita nggak perlu kerja lagi deh.
5: Nah, kalau itu namanya bukan kesetaraan, tapi keajaiban. Rak, nanti sore minta tolong benerin genteng yang bocor ya.
4: Duh, maaf Ra, aku gak bisa benerin genteng bocor.
5: Ya ampun, masa kayak gitu aja gak bisa sih? Kamu kan cowok, lemah banget deh.
4: Bukan gitu Ra.
5: Udah-udah, bilang aja kalau kamu gak mau.
3: Stereotype gender, laki-laki harus bisa melakukan pekerjaan berat dan pekerjaan kasar merupakan stereotype yang salah. Kita tidak dapat memaksa semua orang mampu melakukan semua pekerjaan hanya berdasarkan stereotype gender saja. Mari hilangkan stereotip yang dinilai berdasarkan gender dan ciptakan kesetaraan gender.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: saudara pendengar, kadang stereotip gender muncul dari hal yang sangat sederhana. Seperti ketika ada barang berat, kita terbiasa mengatakan agar laki-laki yang mengangkatnya. Padahal kemampuan seseorang tidak bisa ditentukan hanya dari apakah ia laki-laki atau perempuan. Laki-laki tidak harus selalu kuat. Ia juga berhak mengatakan ketika dirinya lelah, tidak mampu, atau membutuhkan bantuan. Perempuan pun bukan berarti tidak mampu hanya karena dianggap lebih lemah secara fisik. Yang terpenting adalah melihat situasinya. Siapa yang mampu? Siapa yang bersedia membantu? Bagaimana pekerjaan dilakukan dengan aman? Dan kapan kita perlu kerjasama? Pendengar, demikian program kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa pada program berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar sebanyak 21.636 penerima bantuan pangan atau BPPBP di Kabupaten Solok Selatan mulai menerima bantuan beras pangan untuk periode Juli hingga September 2026. Total bantuan yang dialokasikan itu mencapai 649.000 lebih ya kilogram atau sekitar 649 ton beras. Penyaluran bantuan pangan tersebut dilaksanakan secara serentak pada Minggu 20 September kemarin di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sangir, Pauhduo dan Kotopari Gadang di Aceh. Bantuan ini merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah melalui Perumbulok untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima. Pendengar, setiap penerima mendapatkan alokasi 30 kg beras untuk 3 bulan atau setara dengan 10 kg per bulan. Besarnya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosat Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Ya, dunia olahraga yang ingin menambah informasi seputar olahraga baik dalam ataupun luar negeri. Nanti kita akan coba sama-sama dengarkan informasi dunia olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi untuk Anda yang ingin ya menambah bagaimana informasi dunia olahraga baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, nanti bisa bersama kami dengarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan mendengar informasi juga untuk pencinta dunia sepak bola ini. Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 bertanding di Stadion Patriot Kandrapaga Bekasi Minggu 20 September 2026 malam. Kabosir harus puas berbagi angka setelah ditahan PSIS Semarang 1-1. Semen Padang FC sempat unggul lebih dulu melalui Igor Kukovic ya pada menit ketujuh. Hasil imbang ini membuat Kabosira mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara. Gol pembuka Semen Padang lahir melalui skema serangan cepat dari sisi kanan pertahanan PSIS. Stefano Lilipali mengirim umpan silang terukur ke kotak penalti yang langsung disambar Igor Tukovic melalui sepakan terarah tanpa mampu dijangkau kiper PSIS. Tertinggal 1 gol, PSIS Semarang meningkatkan tekanan dan mulai menguasai jalannya pertandingan. Beberapa peluang berhasil diciptakan Laskar Mahesa Jenar, namun kiper Semen Padang Ikram Al-Ghifari tampil sigap mengamankan gawangnya. Ikram Al-Ghifari tercatat menggagalkan sejumlah peluang berbahaya PSIS pada menit ke-15, 25, dan 39. Sementara itu, Semen Padang juga sempat memperoleh peluang melalui Cevik pada menit ke-35 tetapi belum mampu menggandakan keunggulan. Nah, mereka memasuki babak kedua. Pelatih Semen Padang Neil Baizer melakukan penyegaran dengan memasukkan M. Ilham menggantikan Zulkifli Lukmansyah dan Firman Jaliasyah menggantikan M. Rahman. Tendangan bebas Stefano Lilipali sempat mengancam gawang PSIS ya, tapi masih mampu ditepis penjaga gawang lawan. Nah, bagaimana tekanan-tekanan dari PSIS ya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-89. Hari Nur memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan mendatar yang gagal dihentikan Ikram Al-Ghifari sehingga skor berubah menjadi 1-1. Semen Padang mencoba kembali menyerang pada sisa waktu pertandingan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga wasit meniup peluit panjang tidak ada tambahan gol dan kedua tim harus berbagi 1 poin.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang Raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dari Sederman 12 Padang Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan ya. Ini disampaikan dari Pengadilan Agama Padang. Pendengar telah memanggil Harmi Meliza binti Jauhari Ali, tempat dan tanggal lahir Babatan, 31 Mei 1979. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Asrama Puslatpur Kodiklatat RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya ruang sidang Ar-Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Heri Suseno alias Heri Suseno bin Pardiman sebagai pemohon melawan Harmi Meliza binti Jauhari Ali sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, mendengar satu lagu dari Armada. Tadi itu judulnya adalah Bebaskan Diriku. Nah, untuk yang suka dengan Armada Band, mungkin tadi ada yang hafal juga lagunya atau turut serta menyanyikan syair lagu yang sedang didengarkan. Baik pendengar, kita akan cukupkan sementara. Kita akan segera menambah informasi dunia olahraga. Seperti yang saya sampaikan tadi, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi 5 besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan. We'll be right back.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, kemudian gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
2: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Samber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit keempat saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
3: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Di tengah kesibukan sehari-hari, sesekali meluangkan waktu untuk bertemu dan berkumpul dengan teman lama, ini sepertinya merupakan hal yang menyenangkan ya. Hal ini juga bisa memiliki manfaat dari sisi kehidupan sosial karena dapat menjalin kembali komunikasi yang mungkin telah lama terputus. Pendengar, sebagai sebagian orang berkumpul dengan teman lama merupakan saat yang bisa sedikit menyegarkan pikiran, keluar dari berbagai rutinitas yang biasanya cukup padat dan menguras tenaga. Oke, bagaimana dengan Anda? Mungkin akhir pekan kemarin sempat juga berkumpul dengan teman-teman lama, sahabat-sahabat lama ya. Dan hari ini mulai kembali dengan rutinitas yang harus dikerjakan sebagai tanggung jawab. Oke, pendengar, kita akan berbagi informasi-informasi lain nanti dan kita beralih dulu ke hiburan selanjutnya.

Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

Anda mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kita ke
3: informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong.
4: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini.
3: Yo, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sendiri.
1: Satu Radio Republik Indonesia Padang Pendengar, sebagai informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat zuhur untuk hari ini adalah pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Anda sudah bisa bersiap-siap ya pendengar untuk yang akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang ada di sekitar Anda, karena waktu zuhur hari ini adalah pukul 12:15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno mengapresiasi tingginya gelombang partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI Fun Run 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia kemarin. Tidak kurang dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, berbaur tanpa sekat bersama para prajurit. Saat bendera start dikibarkan, warna-warni jersey cerah bergerak menelusuri rute jalanan Kota Padang. Langkah kaki dan keringat yang menetes, serta ketukan semangat antara peserta yang saling menyemangati sepanjang lintasan menuju garis finish, memperlihatkan potret kebersamaan yang begitu humanis. Kepada RRI dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya melihat tingginya partisipasi warga pada rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 tersebut. Menurut Brigjen TNI Aji Mimbarno, antusiasme masyarakat berpartisipasi pada ajang TNI Fun Run luar biasa. Bukan sekedar ajang olahraga, tetapi bentuk kontribusi dan partisipasi nyata yang memperlihatkan betapa kuatnya kebersamaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Padang yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sebagai informasi juga untuk Anda, jadi ada kegiatan penanaman mangrove ya dan bakti kesehatan untuk warga Sungai Pinang. Kodairel 2 menanam 2.000 lebih bibit mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi penanaman ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang berlangsung kemarin. Komandan Kodairel 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung mengatakan penanaman mangrove dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81 TNI. Bakti kesehatan TNI menyasar sekitar 300 warga. Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan umum, mata, gigi, telinga, hidung, dan tenggorokan. Usai bakti kesehatan dilanjutkan dengan pembagian sembako gratis kepada warga setempat kemarin.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita tadi sudah nikmati beberapa hiburan ya, dan juga kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Tapi kita akan cukupkan sementara, pendengar, karena kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Padang dan sekitarnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya akan sampaikan juga nanti warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini. Untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, pendengar, kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk hari ini. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

0: bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanyalah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosat Radio Republik Indonesia Padang Perengar, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Dan Perengar, untuk P3K penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN, tapi tentu dengan tes kompetensi. Ini disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Rico Menoza kemarin. Rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Dan pada informasi ini bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id.

0: Dek, itu daun-daun yang kering dikubur aja. Cuaca lagi panas gini, jangan sampai dengan menyulut api malah bisa jadi kebakaran.
1: Iya, Pak.
0: Bu, itu hati-hati ya masaknya. Enggak sedikit, ntar apinya nyamber ke yang lain.
1: Iya, Pak. Ini hati-hati kok, Ibu.
0: Ibu, apa-apaan sih, Bu? Kok Bapak pakai disiram?
1: Tuh, paru-paru Bapak kebakar. Sayang, kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
4: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
3: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
4: Loh, Mbak, CCTV gituan, Mbak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
3: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
4: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
3: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
4: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
3: Hah? Maksudnya, Mbak?
4: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
3: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
4: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
3: V-nya itu loh, Mbak. Apa nggak maksa ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan sementara hiburan. Selanjutnya saya akan segera sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Jalur macet, gangguan di area perjalanan, kita mengistirahatkan dengan menambah titik rest areanya.
3: Sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa.
4: Kawasan wisata Sungai Pinang sangat menarik pada wisata yang datang.
1: Sari Berita, Bakti Kesehatan TNI pastikan aspek pelayanan menyentuh akar kebutuhan dasar masyarakat. Integrated Terminal Pertamina Teluk Bayur, Teluk Kabung menyiapkan langkah mitigasi untuk kelancaran distribusi BBM. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya, Rita Ismail. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wirabraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
5: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan.
6: Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, diantaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan, seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata.
5: Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang. Kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ISPA ya karena terpengaruh asap. Nah, itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
6: Program bakti kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dani melaporkan.
1: Integrated Terminal IT Pertamina Teluk Kabung menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM, terutama saat terjadi gangguan perjalanan maupun kemacetan di jalur distribusi. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putriliani.
7: Shift Supervisor 2 HSSE PT Pertamina Patraniaga IT Teluk Kabung Rida Jasrizal di Padang kemarin mengatakan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM di Sumatera Barat terus dilakukan Pertamina. Langkah utama yang dilakukan yakni dengan mengoperasionalkan terminal selama 24 jam. Selanjutnya, pengoperasian armada cadangan dengan koordinasi bersama pihak terkait. Rida Jasrizal menyampaikan, selain itu, pihaknya juga menambah sejumlah titik rest area untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat kemacetan. Titik tersebut digunakan untuk tempat beristirahat apabila kendaraan distribusi mengalami hambatan di perjalanan.
2: Mitigasi kita itu ada melakukan operasional 24 jam, pengoperasian spot charter atau cadangan, mengkoordinasikan dengan pihak seperti SAM, kita sendiri, kepolisian, Hutama Karya, dan Hiswana. Terus kita menambah titik rest area di mana ketika jalur macet, gangguan di area perjalanan, kita mengistirahatkan dengan menambah titik rest areanya. Terus kita ada extra fooding juga, terus kita ada pengalihan distribusi ketika jalur tersebut tidak bisa digunakan.
7: Rida Jasrizal mengungkapkan, mitigasi juga dilakukan melalui penyediaan makanan tambahan bagi pengemudi serta pengalihan distribusi apabila jalur utama tidak dapat digunakan akibat gangguan tertentu. Serta dukungan distribusi juga dilakukan melalui full terminal atau FT lain yang berada di lokasi terdekat. Sementara itu, dari sisi kesiapsiagaan keadaan darurat, IT Teluk Kabung memiliki sejumlah sarana penanggulangan seperti vakum truck, fire jeep, fire foam truck, kendaraan evakuasi LPG, serta pompa pemadam dengan sumber air tawar dan air laut. Terminal tersebut juga memiliki tangkir air berkapasitas 5.000 kiloliter, fasilitas LPG berkapasitas 2.400 metric ton, serta tangki foam berkapasitas 8.000 liter. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirena peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara seperti dilaporkan Melati Oktawina.
8: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum, pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
3: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UMP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau cyber proses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
8: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kawasan wisata Sungai Pinang di pesisir selatan sejauh ini terus dibidik wisatawan dari berbagai daerah termasuk turis mancanegara. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas masyarakat guna mendorong percepatan geliat wisata di kawasan setempat. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan Febian Syafitra.
4: Kawasan wisata Sungai Pinang sangat menarik pada wisata yang datang. Alhamdulillah sekarang kan banyak yang dari, untuk daerah Sungai Pinang banyak yang dari mancanegara.
9: Kawasan wisata Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus menarik minat wisatawan termasuk dari mancanegara. Hal ini diungkap anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Arvidal, di sela kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI kemarin. Arvidal mengatakan, perkembangan pariwisata di Sungai Pinang menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut banyak wisatawan asing yang datang berkunjung ke kawasan tersebut. Ia berharap potensi tersebut dapat terus ditingkatkan ke depannya seiring semakin dikenalnya Sungai Pinang sebagai destinasi wisata bahari di PESEL. Arvidal juga menekankan perlunya pelatihan bagi masyarakat setempat agar dapat mengelola sektor pariwisata secara lebih profesional.
10: Ya, alhamdulillah tentu kita akan mengusulkan nanti untuk pelatihan-pelatihan bagi masyarakat bagaimana untuk menata pariwisata arah ke depan di khususnya negara Sungai Pinang. Secara umum tentu di kawasan Mandeh.
9: Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti kegiatan penanaman mangrove yang digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Kegiatan penanaman mangrove sendiri merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem pesisir yang menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan tersebut. Dengan dukungan legislatif seperti ini, sektor pariwisata di Sungai Pinang dan kawasan Mandeh secara umum diharapkan dapat berkembang lebih baik seiring perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Febian Capitra melaporkan.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan mendorong peningkatan kesadaran keluarga terhadap pentingnya imunisasi lengkap bagi anak. Upaya tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan sejak dini, khususnya berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kembali Widi Dwi Putri Liani menurunkan laporannya.
7: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan, Nyonya Erniati Kairunas kepada RRI hari ini mengatakan, imunisasi menjadi salah satu bentuk perlindungan kesehatan anak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, pemberian imunisasi sesuai jadwal dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Erniati meminta para orang tua memastikan seluruh imunisasi anak telah diberikan sesuai jadwal. Apabila masih terdapat imunisasi yang tertinggal, orang tua diimbau segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk melengkapinya. Menurutnya, layanan imunisasi saat ini dapat dimanfaatkan masyarakat melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Orang tua dapat membawa anak ke posyandu, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyediakan pelayanan imunisasi.
11: Imunisasi merupakan salah satu cara terbaik untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak yang mendapatkan imunisasi lengkap akan memiliki perlindungan yang lebih baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh orang tua di Kabupaten Solok Selatan, pastikan imunisasi anak lengkap sesuai jadwal.
7: Selain orang tua, Erniati menilai keberadaan kader PKK dan kader posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan cakupan imunisasi di tengah masyarakat. Kader diharapkan dapat membantu memberikan edukasi, mengingatkan jadwal imunisasi, sekaligus mendorong keluarga memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Erniati juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi mengenai imunisasi yang beredar di lingkungan maupun media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kesehatan diperoleh dari sumber terpercaya serta petugas kesehatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Sebagai tulang punggung ekonomi Sumatera Barat, sektor pertanian dihadapkan dengan tantangan regenerasi petani. Pemerintah Sumatera Barat mendorong upaya intervensi kelompok petani muda melalui penerapan modernisasi pertanian. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, kepada RRI tadi pagi mengatakan, keterbatasan lahan bukanlah persoalan besar untuk memajukan hasil pertanian, khususnya bagi petani muda. Menurutnya saat ini pemerintah telah melakukan upaya intervensi kelompok tani muda melalui modernisasi pertanian seperti greenhouse, hidroponik, dan hilirisasi produk pertanian sebagai langkah regenerasi petani Sumbar. Afni Wirman menjelaskan, komoditas pertanian unggulan dari hortikultura meliputi sayur dan buah semusim, buah dan sayur tahunan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan terbukti memberikan pendapatan yang menjanjikan. Ia mendorong agar petani milenial Sumatera Barat mampu mengatasi keterbatasan lahan dengan menerapkan pola pertanian modern di lahan terbatas.
13: Nah, tentu ini juga membuat petani kita kekurangan atau kesulitan untuk mendapatkan lahan. Namun, sekarang dengan pertanian modern, ini pengalaman saya di Lubuk Basung, mereka dengan beberapa temannya setelah tamat menggeluti pertanian organik. Kemudian sekarang sudah sangat mahir berbudidaya melon di dalam greenhouse.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pemimpin Muda Pertanian Indonesia, Arief Zulpriansyah Siregar menilai, dari 10% lulusan sarjana pertanian di Sumbar, hanya sekitar 50% diantaranya yang bergerak di sektor hilirisasi pertanian. Mayoritas diantaranya tidak lagi menerapkan model pertanian konvensional, namun telah bergerak melalui penerapan modernisasi pertanian.
14: Permasalahan tentang lahan tadi itu kan win-win solusinya salah satunya adalah hidroponik atau pemanfaatan lahan yang terbengkalai. Nah, di sini juga perlu ada intervensi tertentu, seperti kita siap akan mensortir, bukan hanya melakukan pendampingan, tapi kita siap memberikan siapa yang bisa bergerak di sektor pertanian itu. Kita akan menargetkan ya, yang terdekat aja di Unan, itu per bulannya kita akan latih sekitar 20-30 orang untuk yang bergerak di sektor pertanian.
12: Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terhadap domestik regional bruto sebesar Rp77,91 triliun atau mencapai 22,12% dari total PDRB pada tahun 2025. Penduduk bekerja di sektor pertanian tercatat sebanyak 35,62%. Penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumbar bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menjadikan sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja. Hans Primananda melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi tadi malam. Gol menit akhir skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
15: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
12: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
16: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap membumi.
12: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
17: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
12: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Hans Primananda melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Bakti Kesehatan TNI pastikan aspek pelayanan menyentuh akar kebutuhan dasar masyarakat. Integrated Terminal Pertamina Teluk Kabung menyiapkan langkah mitigasi untuk kelancaran distribusi BBM. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

0: Baru satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Selamat siang, apa kabar? Kita kembali bersama di Opsi untuk siang hari ini. Dan silakan Anda bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Dan berkat lagu-lagu yang tersedia untuk hari ini adalah ada Jazz Teman Bahagia, Bunga Citra Lestari Tetaplah di Hatiku, Meli dan Andika Pratama Butterfly. Ada Ungu Untukmu Selamanya, Abdul Andre Coffee Theory dan Wina Natalia Bahagia Itu Sederhana. Hijau Daun Cobalah, Terry Harusnya Memilih Aku, Peter Pan Aku dan Bintang, Mahadewa Mistikus Cinta, Winda Kutemukan Penggantinya, Gita Gutawa Aku Cinta Dia, Marisa Idol Tegar, Tata Jeneta Penipu Hati, Astrid Mendua, The Massive, Diam Tanpa Kata. Ada Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Drive Tak Terbalas, Rizuka, Hanya Memuji, dan Padi, Judulnya Sobat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Arita,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Sese Indonesia.
0: Iya, tetap menjadi yang pertama ya.
1: Amin.
0: Telepon. Oke. Nah, Hanafi tadi sudah monitor lagu-lagunya kan?
1: Ya, udah monitor tadi. Rizuka Hanya Memuji.
0: Rizuka Hanya Memuji.
1: Ini Hanafi sempat dengar itu waktu Hanafi di Jakarta tahun 2016.
0: Oh, ya, sudah lama.
1: Iya, waktu 2016.
0: Masih ingat sampai sekarang.
1: Iya.
0: Aha. Baik, salamnya buat siapa Hanafi?
1: Ya, selamat kaita. Ini Hanafi dengar lagu Rizuka di bulan Oktober itu waktu Hanafi dengar Pro 2 gitu di Jakarta 105 MHz.
0: Iya, masih kuat ya ingatan Hanafi.
1: Ya.
0: Udah cukup lama.
1: Ya, semoga selalu aktivitas. Ini sama ngomong-ngomong, ini lagu yang sudah Warta Berita Daerah itu inspiratif sekali gitu lagunya.
0: Oh.
1: Yang tentang MDG.
0: Iya.
1: Ini siapa penyanyinya?
0: Penyanyinya?
1: Ya.
0: Itu Hanafi pengen tahu atau pengen tahu aja atau pengen tahu banget?
1: Pengen tahu aja.
0: Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad.
0: Iya.
1: Waduh, udah ruang rindu sana.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau ada tuh Jamal Mirdad di ruang rindu, nanti mau tanya-tanya ke Jamal Mirdad.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada yang di ini ya, di ruang rindu yang ini berjalan.

0: lagi kayu dan satu lagi Bang Kris Pati Kris di Kupang buat semuanya aja Kak Rita.
1: Baik.
0: Itu aja.
1: Terima kasih ya Hanafi.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di remote datar. Memang selalu jadi yang pertama. Pokoknya yang sering yang di awal-awal lah. Kalau Hanafi yang menelpon atau di request, baik itu opsi ataupun ruang rindu, nggak tahu tuh bagaimana caranya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Apa kabar, Uncu Dipo?
2: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, Uncu. Uncu terkabar sehat juga, mudah-mudahan. Uncu sudah, Uncu sudah monitor lagunya kan?
2: Apa nih?
1: Uncu mau lagu yang mana?
2: Uncu mau dibacain semuanya Rani.
1: Oh, tadi udah dibaca. Diulang lagi.
2: Iya, tadi Uncu lagi ke belakang nih.
1: Oke, ada Padi, judulnya Sobat, Drive Tak Terbalas, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, The Massive Diam Tanpa Kata, ada Astrid Mendua, Tata Jeneta Penipu Hati, Marsha Idol Tegar, Gita Gutawa Aku Cinta Dia, kemudian Winda Kutemukan Penggantinya, ada Mahadewa Mistikus Cinta, Peter Pan Aku dan Bintang, Terry Harusnya Memilih Aku, Hijau Daun Cobalah, ada Abdul Bahagia Itu Sederhana, Ungu Untukmu Selamanya, Meli Butterfly, Bunga Citra Lestari Tetaplah di Hatiku, sama Jazz Teman Bahagia. Pilihannya yang mana Uncu?
2: The Massive.
1: The Massive. Iya, Diam Tanpa Kata. Salamnya buat siapa Uncu?
2: Salam yang terpikir untuk ini.
1: Terima kasih Uncu.
2: Itu salam aja untuk semua-semua ini. Halo semua-semua. Ya, salam untuk semua-semua ini.
1: Iya.
2: Ya udah.
1: Itu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu lebih singkat-singkat saja ya sekarang. Terima kasih Uncu. Tetap di sini di Pro 1 RRI Padang. Mudah-mudahan selalu setia. Tapi tetap semangat ya Uncu Dipo. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Lita.
1: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Iya.
1: Iya, sedang apa Ibu?
3: Radio apa?
1: Iya, agak feedback.
3: Iya, iya.
1: Bapak juga apa kabar Pak? Sehat Pak?
3: Baik,
1: mana suaranya Pak?
3: Sehat. Suara Bapak gak kedengaran.
1: Iya, Bapak jauh dari telepon.
3: Iya.
1: Ibu mau lagi yang mana, Ibu?
3: Yang pertama tadi apa, Rita?
1: Yang pertama ada Jazz Teman Bahagia.
3: Ah, itu aja deh. Itu Jazz aja lah.
1: Teman Bahagia. Teman Bahagia Ibu siapa?
3: Ada.
1: Silakan salamnya Ibu.
3: Salamnya buat

0: buatnya Diana, mm-hmm. buatnya Ika di Batipu, yeah. buat Hendra di Sungayang, mm-hmm. buat Uncle Gazi, Rama dan Peri, buatnya Ayu, mm-hmm. buatnya Widira, okay. buat Chris Pati, mm-hmm. buatnya Cliff Nado, buatnya Tajudin, mm-hmm. buat Ajo Uniang, Uniang Ajo, yeah. pokoknya buat semuanya aja lah Rita yang bisa gabung di Pro 1 Salam Kompak selalu. Makasih Rita.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum yang berada di Parapisang. Bapak juga selamat siang ya Pak ya. Sekali-sekali boleh dong kalau Bapak yang ini yang request, Ibu yang mendengarkan. Atau bagi dua nih, sama-sama nelpon gitu. Dengar kita ke lagu dulu, saya masih terima Anda nanti di 812878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811666675.

MKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali opsi. Setelah tadi ada Ibu Irza Hanum, ada Uci Dipo, dan juga ada Hanafi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
1: Opsi 100%
0: Indonesia. Apa kabar? Iya, apa kabar Bang Teddy? Abang Macan.
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Ini baik juga kan ya.
0: Alhamdulillah Yaudi, sehat ya. Dari suaranya Bang Teddy sehat
1: ini
0: segar.
1: Ini istirahat ya Uni ya.
0: Tunggu, kita cek dulu jadwalnya.
1: Oh. Iyalah kan udah semalam Dinda Macan.
0: Oh, ini. Kalau malam kan bisa jadi nanti dia malam lagi atau sore.
1: Oh iya ya. Oh itu ya salah Bang Teddy ya, Uni. Iya, betul kata Uni.
0: Siapa
1: itu
0: tahu sore.
1: Iya, iya. Tapi kalau kayaknya betul ya hari ini Dinda nggak siaran ya Uni ya.
0: Bang Teddy kalau dikasih tahu nanti nggak monitor lagi yang sore atau yang malam.
1: Wah, tahu saya gimana sih?
0: Oh, iyalah Bang Teddy.
1: Berarti Uni yang monitor Bang Teddy, bukan Bang Teddy yang monitor Uni kayaknya nih.
0: Dinda libur hari ini.
1: Dinda libur hari ini. Uni jadi Dinda kayak badun sana. Uni pusonnya Trio Macan menu sana.
0: Iya bang.
1: Oh pasti.
0: Katanya sih iya.
1: Uni
0: bang apa mau lagu
1: Gita
0: apa?
1: Gutawa ya Uni ya.
0: Gita Gutawa.
1: Apa judulnya Uni?
0: Aku cinta dia.
1: Ya udah itu aja lah.
0: Itu saja.
1: Gita Gutawa ini suaranya kayak gimana gitu.
0: Iya.
1: Lain enak sama kayak bapaknya Uni.
0: Iya.
1: Suara Gita Gutawa ini sama kayak konser Uni. Suaranya panjang banget.
0: Iya. Karena iya. Sudah ada darah seninya juga tuh bang.
1: Betul banget Uni. Betul banget.
0: Betul.
1: Kemudian cek faktanya masih lama ya Uni.
0: Iya masih lama bang. Masih bisa kalau Abang Teddy selesai nih bisa terima satu lagi nih.
1: Oh, usahakan dua lagi. Jangan
0: dua
1: satu
0: lagi.
1: Lagi.
0: Ya, oke, oke. Salamnya
1: ya,
0: untuk semua-semua saja ya.
1: Baya deh, kalau salamnya ya, salam yang udah gabung, yang akan gabung, spesialnya buat Trio Macan Badung sana.
0: Baik.
1: Aman kan Uni?
0: Aman.
1: Hitungan
0: aman
1: detik,
0: terkendali.
1: Bukan menit, detik selesai ya Uni ya.
0: Selesai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang. Kemudian ke WhatsApp, Assalamualaikum Rita dari Ajo Iwan di Vilano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajo. Terima kasih Ajo sudah request. Tolong diputarkan lagu dari Ungu. Salam buat penyiar, semoga sehat selalu, amin. Dan salam buat semua tanpa kecuali. Semoga silaturahmi di udara tetap lancar. Terima kasih. Oke Jo, tetap lancar komunikasi kita insya Allah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Karisma?
2: Kabar baik.
0: Tercapai juga tuh harapan Bang Teddy. Dua lagi setelah Bang Teddy. Ada ada Ajo Iwan di Vilano sama Kak Rahma di Batu Sangkar.
2: Siapa?
0: Ajo Iwan yang di WhatsApp. Kemudian Bang Teddy.
2: Salam sehat ya buat Bang Teddy, buat Ajo Iwan ya.
0: Iya.
2: Mbak lupa juga terutama ya buat Kak Rita. Sehat selesai bagi selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena mau lagu apa?
2: Ya itu mah terjadi itu. Buat ini meringkas waktu aja. Pilihkan saja maksudnya Kak Rita.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh dipilihkan saja, siap.
2: Sehat berikutnya buat Rahma Sisters di perantuan Yara dan Yami.
0: Iya.
2: Kencana kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Buat Tanjudin, buat Bang Tispati, buat Ika di Batipul, buat Ibu Irza Hanum, buat Hanafi, buat Ibu tercinta, buat Mama tercinta, buat Surifo, buat Mbak Pak Bukhari, buat Uni Ngajo, buat Ayu di Maluku Tengah, di Mbak Emma Soi, Maluku Tengah, buat Natasha Lila, Lila Sisters, buat siapa lagi bang, buat Dedi Udaya, buat Jana, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Bang Cliff di Manado, pokoknya buat semua aja ya, tinggal 2 menit ya.
0: Tinggal 1 menit. Lebih
2: menit.
0: Kurang boleh masih ada silahkan Kak Rahma manfaatkan saja yang 1 menit karena terima satu lagi juga tidak mungkin
2: Indra di sungai ya. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor di siang menjelang sore, di selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Kak Dita.
0: Amin, rabbal alamin. Terima kasih Kak Rahma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal nih Bang Teddy pemanfaatan waktu beberapa menit sebelum cek fakta. Ya, Kak Rama di Batu Sangkar, Unizef ini juga di Batu Sangkar. Kemudian ada Bang Bukhori, kemana suaranya? Ada Bung Leman di Lampung, ada Bang Andi Yudhistira, ada Widira, juga ada Bang Budi Caniago, ada Pak Syaf di Simpang Haru. Apa kabar Pak Syaf? Ajo Unyang Ajo. Kemudian tidak lupa juga untuk Pak Anton, sudah lama tidak terdengar suaranya. Pak Agus juga, apa kabar Rindi Solo? Salam kompak selalu ya Pak Agus. Pendengar, kita ke cek fakta dulu. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya, Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Sebagaimana pernah ditulis kompas.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Demikian pendengar cek fakta siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
3: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, berengar lanjut lagi kita di opsi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di catatan yang ada di sini. Itu sudah ada, siapa tadi ya? Hanafi, Dirimbo Datar, Uncu Dipo, Bu Irza Hanum. Kemudian ada Bang Teddy, ada Ajo Iwan, dan Kak Rahma. Oke, pendengar, masih banyak lagu yang bisa Anda request di 812878 atau melalui WhatsApp 08 11 66 66 975. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Uni, yang dikecilkan sedikit volume radionya, Ajo.
1: Sudah, Rit.
0: Sudah, tapi radionya tidak usah dikecilkan. Radionya biar aja. Radionya biar aja. Volumenya aja dikecilkan. Iya, Uniang apa kabar, Jo? Uniang kok tidak pernah terdengar suaranya ya, Jo?
1: Kemarin udah masuk, sekarang sedang makan.
0: Oh, sedang makan.
1: Iya.
0: Tambuah Niang.
1: Niang, tambuah Niang.
0: Tambuah Niang, apa sambah Niang?
1: Sedang di belakang, aku di depan, aku di kedai.
0: Ajo mau lagu apa, Jo?
1: Belum ada dengar tadi yang apa, coba 2-3 lah.
0: Oke.
1: Baru masuk.
0: Baik, ada Sobat dari Padi, Drive Tak Terbalas, Astrid Mendua, Tata Janeta Penipu Hati, Marsha Idol, Tegar, Winda Kutemukan Penggantinya, Mahadewa Mistikus Cinta, Drive ya. Tak Terbalas. Salam Ajo untuk siapa?
1: Buat Dita, sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih Ajo.
1: Dan untuk Binter. Gak lama Binternya gak tampil ya.
0: Iya. Kenapa Jo? Binternya dilarang-larang ya?
1: Iya, kamu kan keliling-keliling.
0: Oh,
1: baru
0: keliling-keliling.
1: 3 hari ini masuk kan.
0: Keliling terus.
1: Iya.
0: Terus.
1: Ini mati hari tua.
0: Iyalah. Jadi membahagiakan diri gitu
1: iya.
0: Kan Jo.
1: Umur Jo sekarang sudah 76.
0: 76, Masya Allah.
1: Uniannya 67.
0: Iya.
1: Tua kan.
0: Bahagia selalu lah Ajo dan Uni.
1: Forever.
0: Silakan salam
1: ya, salam itu buat Binte dan juga buat Zanum, Budipu, Budi Jeniago, itu Bu Nur di Cipanggia.
0: Iya.
1: Ya itu semua-mua aja lah yang disebut nama satu persatu.
0: Nah, tapi pokoknya, masih ingat kan teman-teman di udara, Jo?
1: Iya. Di kopi aja ya. Oh, itu siapa lupa lagi itu?
0: Siapa, Jo?
1: Pak Anton udah lama enggak kedengar suaranya.
0: Mungkin Pak Anton ini juga jalan-jalan raun-raun. Bisa jadi kan, Jo? Itu terdengar suara ketawa Uniang, benar tidak? Halo, Uniang. Bagaimana kabarnya Uniang? Aduh, suaranya kok di... Uniang jarang gabung sekarang.
2: Kemarin masuk kok.
0: Ya, yang sama Rita kan belum ada.
2: Belum
0: jarang
2: ya.
0: Sejak Uniang.
2: Insya Allah nanti kalau Ajo nikah nanti aku masuk.
0: Karena ini.
2: Sekarang Ajo dulu.
0: Ajo dulu.
2: Sekarang kan Ajo Rita.
0: Iya, berbagi, berbagi. Oke. Okay.
1: Iya, berbagi ya.
0: Terima kasih Ajo.
1: Ya, Uniang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia selalu Ajo Uni yang sudah bergabung. Terima kasih. Walaupun keliling-keliling kemana-mana, alhamdulillah tetap bergabung di Pro 1 untuk salam-salam. Walaupun semuanya tidak sempat disebut tadi, tapi salam kompak selalu dari Ajo Uni yang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Lagunya Rancak Apa Ya?
2: Halo Rita.
0: Tadi
2: masuk aku.
0: Iya, Uniang rupanya. Kenapa tidak langsung aja tadi Uniang?
2: Tadi aja.
0: Lagu apa Rancak Dunia?
2: Lagu apa yang bagus Rita? Tadi gak dengar doangnya makan di dalam. Ini di kedai.
0: Kedai lagunya ada, masih ada Bunga Citra Lestari, Tetaplah di Hatiku. Ada Meli Butterfly, ada Abdul, Bahagia Itu Sederhana.
2: Yang bagus saja ini kita pilihkan.
0: Yang bagus
2: yang
0: saja.
2: Yang enak didengar.
0: Yang enak didengar. Baiklah.
2: Oke.
0: Salamnya oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jatah lalu sekeluarga.
0: Terima kasih Uni.
2: Salam buat Abang Gus Dur.
0: Iya, itu panggilan sayang ya. Emang Aju nama siapa?
2: Gatot tua belum sayang.
0: Bukan, Gus Dur itu panggilan sayangnya untuk Aju.
2: Iya, iya, Bang Gus Dur ya.
0: Iya, iya.
2: Namanya kan Abu Rahman.
0: Iya. Oke, terus.
2: Salam buat Ibu Ida, Bapak Anton, buat yang gitu, yang punya semua aja lah Lita.
0: Baik,
2: salam
0: Unia.
2: Semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak Lita. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Unia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Unia Ajo akhirnya muncul juga. Terima kasih Uniang, dipilihkan yang bagus saja. Yang bagus saja, kita dengar bahagia itu sederhana, bagaimana mau tidak Uniang? Seperti apa sih bahagia itu kalau versi lagu ini? Oke, saya masih terima Anda pendengar, silakan di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Uncle Gazi nih sepertinya lagi sibuk dengan rutinitas. Kemudian Bang Hendra juga di Batu Sangkar, biasanya Bang Hendra juga muncul. Kak Ika, mungkin sedang banyak ya konsumennya untuk hari ini yang berbelanja di kedainya Kak Ika. Amin, amin, mudah-mudahan banyak rezekinya. Kemudian tidak lupa juga untuk Kameri di Bekasi, ada siapa lagi ya? Tapi kita ke lagu dulu pendengar, ini permintaan dari Ajo tadi, Drive, judulnya Tak Terbalas. Nanti kalau undian kita coba deh, coba cari-cari bahagia itu sederhana.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuah.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pengar. Kita masih ada waktu untuk bersama di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pukul 14 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang tersedia itu masih ada Sobat dari Padi, Astrid Mendua, kemudian Tata Janeta Penipu Hati, Marsha Idol, Tegar, Winda Kutemukan Penggantinya, Peter Pan, Aku dan Bintang, ada Terry Harusnya Memilih Aku, Hijau Daun Cobalah, kemudian Meli dan Andika Pratama dengan judul Butterfly, serta Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista dengan judul Tetaplah di Hatiku. Baik pendengar, untuk yang sudah bergabung tadi ada Unyang Ajo, Ajo Unyang, kemudian ada Karama di Batu Sangkar, Ajo Iwan di Vilano, Bang Teddy di Rawang, Birsa Hanum di Parapisang, kemudian Nuncu Dipo di Solo, ada Hanafi di Remodatar, Rian Daniel juga di Darmasraya, selamat siang, kemudian tidak lupa untuk pendengar kami yang ada di Pasaraya. Pasaraya Padang itu biasanya banyak juga yang monitor Pro 1 RRI Padang, baik itu Pro 4 juga, biasanya banyak pendengarnya di Pasaraya. Kemudian semua pasar yang ada di Sumatera Barat ya, di Kabupaten Kota Sumatera Barat yang di Mentawai. Oh iya, Mami Regan apa kabar? Sudah lama juga tidak terdengar suara Mami Regan. Mudah-mudahan juga tetap monitor walaupun karena kesibukan jadi tidak sempat ya. Ada Kak Ayu di Maluku. Kemudian Bang Kris, ada Bang Kris Pati juga. Tidak lupa ada Kak Ica di Bone. Ada siapa lagi ya? Yang di Manado ada Bang Benny Jo juga di Manado. Selamat siang semuanya. Kita ke lagu dulu ini. Untuk berikutnya kita akan coba siapa ya? Oh ya, kita ke Peter Pan dulu pendengar. Aku dan Bintang. Untuk Anda yang saat ini sedang sibuk dengan rutinitas, yang di kantor, yang di tempat tugas, yang di tempat-tempat usaha, mudah-mudahan kita semua bisa selesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
2: Iya, Bu.
3: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
1: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
3: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
1: Apa isinya?
3: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai. Bahaya.
1: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
4: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk saat ini kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan, dan kami informasikan kalau nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti dialog UMKM Bicara. Ya, pendengar, jadi jangan lupa Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975 tentang satu gerbong banyak rasa, saatnya kolaborasi mengalahkan kompetensi. Nah, seperti apa ya maksudnya satu gerbong banyak rasa? Jangan lupa Anda bisa saksikan juga nanti acara ini live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya ada rekan Tito Oktri yang akan menemani hingga tuntas pukul 19 ya waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info. Kawasan wisata Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan Pesel, Sumatera Barat terus menarik minat wisatawan, termasuk turis mancanegara. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Arfidal, usai penanaman mangrove dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 TNI. Arfidal mengatakan, pendengar, perkembangan pariwisata di Sungai Pinang menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebutkan banyak wisatawan asing yang datang berkunjung ke kawasan tersebut. Arfidal juga menekankan perlunya perhatian bagi masyarakat setempat agar dapat mengelola sektor pariwisata lebih profesional. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Sekian kilas info.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara.
1: Radio Republik Indonesia Padang dalam Mozaik Indonesia.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 21 September 2026. Pendengar, dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara kali ini, bahasan kita yaitu satu gerbong banyak rasa, saatnya kolaborasi mengalahkan kompetisi. Itu bahasan kita ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami, pendengar, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan, manfaatkan fitur chat di kanal YouTube ya. Kemudian juga di aplikasi RRI Digital Anda juga bisa ikut bergabung di sana. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan pendengar tamu kita, narasumber kita. Untuk kesempatan sore hari ini, saya sudah bersama dengan yang pertama, ini dia pendengar, ada Kak Ulfi Rizky Maharani, selaku pelaku UMKM kita ya, dari Judy Bakery and Pastry. Kita sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum, Kak Ulfi.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam, Abang.
0: Iya, kabar baik, sehat, Kak Ulfi?
1: Alhamdulillah, sehat, semangat terus.
0: Alhamdulillah, sehat, semangat terus ya. Oke, terima kasih ya, Kak Ulfi, sudah bersama di kesempatan kali ini. Kemudian, pendengar berikutnya juga sudah bersama kami, pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Nanggalo, ada Ibu Nur Fitri Sofiani. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Fitri.
2: Sore Bang.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lebih akrab disapa siapa Ibu?
2: Fitri aja.
0: Fitri ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar, kali ini kita bersama dengan Kak Fitri dan juga Kak Ulfi ya, akan ya sedikit banyak bicara seputar UMKM. Juga bahas topik ya, satu gerbong banyak rasa, saatnya kolaborasi mengalahkan kompetisi. Waduh, memang di era seperti sekarang kompetisi jadi pilihan yang sangat baik ya pendengar. Kita nanti akan tanyakan lebih jauh seputar hal itu, tapi ke bagian pertama kali ini pendengar, saya ke Kak Ulfi dulu ya. Kak Ulfi, boleh diceritakan dulu deh Kak Ulfi nih seputar Juni Bakery dan Pastry, awal mulanya seperti apa, kemudian boleh diceritakan juga seputar terbentuknya Juni Bakery and Pastry ini ya. Boleh, silakan Kak Ulfi.
1: Terima kasih Abang kesempatannya.
0: Iya.
1: Oke, selamat sore teman-teman semua yang dengerin podcast kita. Jadi sebenarnya Juni Bakery itu berdiri di tahun 2023,
0: iya,
1: di bulan Juni, tepatnya tanggal 1. Makanya kita kasih nama Juni Bakery.
0: Okay.
1: Karena tanggal 2 itu sayangnya ulang tahun gitu ya. Jadi awal, iya, mulanya itu pertama saya ikut privat ya, mm-hmm, Bang. Saya ikut privat PC Bakery di Royal Asia College.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu 2 hari saya ikut privat dan langsung, yeah, buka Juni Bakery.
0: Langsung buka ya.
1: Langsung buka. Jadi, wow, emang karena niat, terus mungkin juga karena apa ya? Kemauan, benar, hmm, ya. Kemauan itu kita emang harus nomor 1. Jadi sebenarnya dari modal pertama saya, dari satu mixer yang saya pinjam dari mama saya, yeah, itu saya bisa menciptakan berbagai macam varian kue, mm-hmm, Pastry Bakery. Nah, sebenarnya itulah awal mulainya terbentuknya, yeah, Juni Bakery di tahun 2023.
0: Tahun 2023 ya.
1: 2023.
0: Ya. Ke Ulfi sebelumnya memang sudah punya basic.
1: Enggak sama sekali, nah, karena sama sebenarnya sekali. Saya kuliahnya di jurusan psikologi, terus entah kenapa ya, mungkin niatnya aja nih, aduh kayaknya saya, karena suka makan ya, suka makan, okay, suka ngemil yang manis-manis, jadi aduh kayaknya aku coba belajar deh, karena saya, yeah, sebenarnya juga pengen nambah-nambah ilmu, tambah-nambah kemampuan. Jadi pertama saya nyoba ini Bang, menjahit, jadi pertama kali itu menjahit.
0: Oh, pertama kali menjahit
1: iya,
0: ya?
1: Iya benar, wow. Jadi kata mama, ayolah kita belajar menjahit. Jadi kamu harus punya sesuatu yang bisa kamu jual gitu kan. Saya coba menjahit itu selama 3 bulan gak jadi-jadi bang. Gak jadi-jadi barangnya. Akhirnya saya berhenti, saya coba ke PSU Bakery, ternyata memang ya 2 hari saya belajar dan langsung di malam itu saya langsung menciptakan produk saya sendiri.
0: Wow, luar biasa ya. Berarti PSU Bakery ini bukan pilihan pertama ya? Justru itu tadi ya, pilihan pertamanya jatuh ke apa tadi?
1: Menjahit
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kayaknya bukan di situ bakatnya.
0: Iya. Oke, okay, jadi kalau kita geser ya, Kak Ulfi ya, saya sekarang pengen ke Kak Fitri nih. Nah, Kak Fitri, kalau kita bicara soal ini ya, apa kalau bicara soal apa namanya ya, kalau untuk sertifikatnya sendiri itu apa ya namanya ya, Kak Fitri ya?
2: Ya, jadi terima kasih dulu sebelumnya Bang Tito. Ini udah yang kedua kalinya saya ya di
0: ini
2: sini.
0: Ini udah yang kedua kali
2: kedua
0: ya.
2: Kedua kalinya. Jadi kalau untuk pertanyaannya sertifikat
0: masuk legalisasi, legalitas ya. Iya. Kalau soal legalitas seperti apa sih Kak Fitri sejauh ini teman-teman UMKM kita, apakah memang sudah semuanya atau memang masih butuh digenjot terus atau bagaimana?
2: Iya, jadi bentuk pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM kepada para pelaku usaha atau sekarang namanya pengusaha UMKM ya, Bang Tito. Jadi semua itu salah satu kegiatan kami itu mendampingi, itu bentuk pendampingannya adalah pendampingan legalitas usaha.
0: Pendampingan legalitas usaha.
2: Ya, mungkin itu menjadi pokok utama yang kami kerjakan dalam mendampingi UMKM. Kalau untuk Juni Bakery sendiri itu membutuhkan 4 legalitas usaha yang dimulai di awal dengan NIB, izin usaha. Nah, selanjutnya untuk karena Juni Bakery and Pastry ini punya cookies, jadi cookiesnya juga harus kita PIRT-kan. Jadi ada izin produk namanya PIRT sebagai jaminan bahwa produk itu tahan 7 hari di suhu ruang. Nah, yang selanjutnya ada sertifikat halal.
0: Sertifikat halal.
2: Sertifikat halal itu maksudnya jaminan bahwa produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh Juni Bakery ini halal. Yang terakhir mungkin ada merek. Juni Bakery and Pastry ini harus dipatenkan supaya tidak ada pengusaha UMKM lain yang mengaku-ngaku bahwa produknya adalah sama persis seperti Kak Ulfi punya gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang ada 4 legalitas itu tadi ya.
2: Khusus untuk bakery ya.
0: Khusus untuk bakery ya.
2: Beda jenis usaha, beda juga legalitasnya.
0: Kalau bakery atau F&B itu biasanya ada apa PIRT-nya ya?
2: Iya, PIRT-nya bukan bakery ya, cookies-nya yang kering yang tahan 7 hari.
0: Iya. Berarti ada 4 legalitas, ada salah satunya sertifikat halal ya atau sertifikasi halal ya?
2: NIB dulu.
0: NIB ya, kemudian
2: semua berfondasinya dari
0: NIB dulu ya pertama ya, kemudian PRT, lalu sertifikat halal ya atau sertifikasi halal, baru merek ya.
2: Iya, benar sekali. Oh,
0: ini berurutan ya semua ya, Kak Fitri ya.
2: Dan itulah yang menjadi apa ya maksudnya indikator keberhasilan kami dalam mendampingi adalah tercapailah legalitas usaha itu. Keempatnya, kalau sudah dimiliki oleh pengusaha UMKM artinya clear nih satu masalah, legalitasnya cukup. Selanjutnya bentuk pendampingan yang lain, misalkan kita bantu pemasarannya, kita bantu apalagi manajemen keuangannya.
0: Manajemen keuangan.
2: Nah, gitu. Dan macam-macam bentuk pendampingan kita yang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengusaha UMKM yang kita dampingi.
0: Oke, baik. Biasanya kalau dari teman-teman UMKM yang paling dalam terkutip ya, yang paling jadi soal itu bagian mana sih?
2: Ke ya, pemasaran Fitri. Pemasaran permodalan. Ya.
0: Pemasaran dan permodalan.
2: Iya, permasalahan yang sering kita temui yang agak-agak susah nih ngelangkahnya itu Ya, permodalan dan pemasaran. Karena pemasaran ini sekarang kan digital ya, digitalisasi, media sosial, e-commerce. Yeah. Nah, itu emang butuh effort yang besar dari UMKM-nya sendiri. Kalau TikTok, dan alhamdulillah untuk Kak Ulfi sendiri, Juni Bakery and Pastry ini, kita juga, ini saya cerita dulu deh awal kenal.
0: Boleh-boleh, gitu silakan. Ya.
2: Jadi kalau nggak salah Kak Ulfi nge-DM kita dari TikTok ya, Kak?
1: Benar.
2: Iya, nge-DM akun kita di TikTok karena kita live. Jadi di situ kita ajak Kak Ulfi untuk ikut inkubasi namanya. Inkubasi itu adalah program unggulan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Jadi di situ kita ada 8 kali pertemuan, 8 materi. Salah satunya itu NIB, pemasaran dan lain sebagainya. Nah, setelah mengikuti kelas inkubasi, Kak Ulfi mulai TikTok ya. Live TikTok, terus mulai bikin gerbong. Menciptakan produk baru, ada 3 varian yang terbaru dari yang sebelumnya kita temui gitu. Ya, begitulah.
0: Sampai saat ini ya.
2: Sampai saat ini.
0: Oke, nah geser lagi nih sedikit nih menyambung ya. Berarti sejauh ini Kak Ulfi sudah live di media sosial, sudah coba itu dan gimana? Apakah pengaruhnya luar biasa, cukup efektif atau seperti apa, Kak? Boleh diceritakan.
1: Oke. Jadi sebenarnya kita bicara tentang gerbong tadi ya, Kak ya. Jadi ini saya juga menciptakan sebenarnya wadah untuk UMKM ya. Jadi kita buka gerbong sarapan pagi serba 10.000 namanya. Kita namakan gerbong. Nah, jadi ini udah jalan 1 bulan ya, 1 bulan 1 minggu ya, Kak Fit. Nah, ini kita biasanya live, saya live setiap pagi itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Okay. Nah, itu banyak banget yang nonton, Abang, serius.
0: Oh iya, dari jam 7 pagi itu
1: dari
0: ya.
1: Dari jam 7 pagi sampai jam 9. Jadi kita akan spill semua menu-menu yang ada di gerbong sarapan pagi. Okay. Alhamdulillah ini hari ini jalan 1 bulan kita udah punya 70 UMKM yang bergabung.
0: 70 UMKM yang bergabung ya. Itu dia, makanya satu gerbong banyak rasa ya.
1: Benar.
0: Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi ini Kak Ulfi, gimana caranya bisa sampai ngumpulin teman-teman UMKM yang lain gitu, Kak?
1: Nah, itu tadi Kak Fitri sebagai dinas UMKM yang juga membantu saya, mendampingi saya. Jadi kita yang namanya tadi inkubasi itu kita bertemu sama teman-teman.
0: Okay, di momen itu ya.
1: Nah, benar. Kita bertemu sama teman-teman sesama UMKM. Kita dimasukkan ke grupnya. Jadi kita kenal tuh sama-sama UMKM ya, Kak Fit ya. Terutama UMKM Nanggalo, karena posisi saya di Nanggalo. Nah, jadi sebenarnya itu dulu perkenalan kita di bareng sama UMKM Nanggalo, dan ditambah sebenarnya saya juga instruktur tata boga. Iya, chefnya tata boga.
0: Wow, ini panjang ya.
1: Panjang.
0: Ya udah, kita tahan dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita tahan dulu Kak Ulfi, Kak Fitri, nanti kita lanjutkan kembali. Okay. Sekarang sudah pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita sama-sama dengarkan dulu seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda di kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Senin tanggal 21 September 2026 dalam program Ozak Indonesia dengan tema UMKM Bicara. Bahasan kita, satu gerbong banyak rasa, saatnya kolaborasi mengalahkan kompetisi. Nah, tadi di bagian awal kita sudah sedikit banyak berbicara seputar basicnya Kak Ulfi ya. Dari awal terbentuknya Bakery and Pastry, kemudian tadi juga sudah sedikit ngobrol bersama dengan Kak Fitri seputar legalitas ya, NIB, PRT, kemudian juga sertifikasi halal dan merek. Baik, kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Ulfi dan juga Kak Fitri. Masih semangat ya Kak Ulfi, Kak Fitri?
3: Semangat dong.
4: Harus ya, Mang.
2: Tadi sempat terputus ya. Boleh diceritain lagi deh Kak Ulfi. Tadi sampai di apa ya? Kak Ulfi adalah seorang, ternyata ya, ada seorang instruktur gitu ya.
3: Iya, benar.
2: Instruktur bakery.
3: Iya, Tata Boga.
2: Tata Boga ya.
3: Tata Boga.
2: Nah, ini boleh dilanjutkan kembali ya. Sampai pada akhirnya bagaimana ini terbentuk begitu? Gerbong apa tadi namanya?
3: Gerbong sarapan pagi serba 10.000.
2: Gerbong sarapan pagi serba 10.000 ini terbentuk. Okay. Ini boleh diceritain lagi nih Kak Ulfi, silakan.
3: Oke, okay, jadi sampai tadi saya sebenarnya instruktur Tata Boga.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, kemarin ini kita sempat ada pelatihan, Bang. Jadi kan saya juga banyak ngikutin pelatihan-pelatihan, saya jadi instrukturnya. Nah, makanya saya banyak kenalan dari UMKM juga. Jadi teman-teman saya itu sebenarnya pada UMKM juga kan, UMKM. Nah, kemarin itu saya sempat ngajar itu 30 hari full untuk masalah ini, pastry bakery, Bang.
2: Okay.
3: Bikin pembuatan pastry bakery. Nah, jadi kita bentuk UMKM-nya, dia bisa nih, kamu misalnya mau bikin apa, bisa ditaruh di gerbong nanti gitu.
2: Okay.
3: Kan, jadi sebelumnya kita udah sounding dulu nih ke mereka nih, kira-kira kita mau buka gerbong siapa aja nih yang mau masuk jadi mitranya kami gitu.
2: Iya, ini dimulai kapan ya ke Ulfi?
3: Tanggal 10 kemarin, bulan kemarin.
2: Tanggal 10 ya? Oh, tanggal 10 ya. Berarti baru beberapa minggu terakhir ini ya?
3: Tanggal 10,
2: 10 bulan apa tuh, Kak?
4: Agustus.
3: Oh, Agustus. Benar, bulan Agustus.
2: Oke.
3: Tanggal 10 Agustus kita buka di hari pertama gerbong.
2: Iya.
3: Dan kabar baiknya, Bang, hari Jumat besok kita akan buka gerbong 2 di Simpang Cendrawasih UNP.
2: Wow, sudah ada 2 ya?
3: Sudah ada 2, jalan 1 bulan.
2: Wow, luar biasa. Ini yang di gerbong 2 juga mengikut sertakan teman-teman yang di gerbong
3: 1,
2: pertama.
3: Benar. Jadi nanti mitranya juga kita, misalnya siapa yang akan bersedia ngantar ke Jalan Cendrawasih. Tapi nanti kita juga akan mungkin mengikut sertakan UMKM yang di sana, Kak Fitri.
4: Padang Utara. Okay.
3: Padang Utara. Jadi nanti kita akan kolaborasi dengan UMKM Padang Utara juga. Karena sekitaran kampus kan.
2: Gitu. Sekitaran kampus ya.
3: Iya.
2: Wah, itu kan ramai sekali sih ya.
3: Iya, benar. Mudah-mudahan
2: ya. Tapi yang di gerbong pertama ini antusias masyarakat di daerah mana ya?
3: Gunung Pangilun.
2: Gunung Pangilun.
3: Gunung
2: ya?
3: Pangilun, Jalan Gajah Mada.
2: Jalan Gajah Mada di daerah Gunung Pangilun. Itu antusias masyarakat di sekitaran sana seperti apa tuh, Kak?
3: Alhamdulillah luar biasa ya, Bang ya. Mungkin dari minggu-minggu pertama itu udah kelihatan ramai banget. Terus minggu kedua apalagi di akhir-akhir ini mungkin karena ramai itu jadi banyak yang berhenti gitu. Ini ngapain rame-rame?
2: Penasaran ya orang-orang.
3: Penasaran
2: ya?
3: Bener. Penasaran ada apa? Ternyata kita buka sarapan pagi gitu.
2: Wow, wow. Nah, dari live-nya sendiri itu berarti udah dilakukan dari tanggal 10 Agustus sampai saat ini ya?
3: Sampai sekarang.
2: Rutin.
3: Rutin setiap hari. Kecuali mungkin ada 2 hari saya waktu itu lagi sakit. Itu aja sih paling enggak live-nya.
2: Itu dari jam 7 sampai jam
3: 9.
2: 9 ya. Wow, luar biasa sekali.
3: Iya, capcus terus ngomong terus.
2: Iya,
3: sebenarnya gini Bang, ketika live itu kan banyak banget teman-teman kita yang live itu teman-teman nonton juga jajan-jajan online.
2: Oh iya.
3: Iya benar, jadi dia pesan Maxim, Gojek gitu. Nah itu sebenarnya ngambil target pasar kita juga ya dari teman-teman online gitu.
2: Iya. Saya pengen minta komentarnya Kak Fitri deh. Ini dengan apa namanya, dengan adanya, kita bisa sebut ini kolaborasi UMKM Kak Fitri ya. Ini seperti apa? Apakah nanti ke depan akan ada pengembangan lagi dan juga tetap memanfaatkan apa ya, media sosial? Karena kan sekarang era digitalisasi Kak Fitri ya. Kak Fitri lihat ini gimana tuh Kak?
4: Iya, jadi itulah dia kenapa media sosial atau pemasaran digital itu menjadi salah satu materi di kelas inkubasi. Nah terbukti saat ini kalau emang benar-benar dilakukan dengan tekun ya, artinya disiplin, waktu itu 7-9, jam 7-9 sudah ketemu pangsa pasarnya. Jadi dalam bermedia sosial juga butuh strategi, komitmen dari jam 7-9 setiap hari. Makanya Kak Ulfi bilang tadi saya ada absen 2 hari, saya sakit. Nah itu mempengaruhi apa viewers, apa ya namanya Kak?
2: Apa ya, algoritma.
4: Nah gitu, jadi makanya kita nanti akan menjadikan juga nih kisah atau story-nya Kak Ulfi ini yang tadinya punya satu gerbong menjadi dua gerbong, yang tadinya sendiri sekarang sudah bisa merangkul. Merangkulnya bukan hanya UMKM Nanggalo saja, tapi berdampak sosial nih. Kak Ulfi sekarang udah jadi owner yang punya 6 tenaga kerja. Jadi sudah membuka lapangan pekerjaan. Ya kan? Jadi manfaatnya inkubasi itu Kak Ulfi juga bisa punya ketemu sama teman-teman UMKM yang lain. Mungkin dari inkubasi ini juga terinspirasi ya kan. Apa ya yang harus dilakukan teman-teman, banyak nih. Terus kemampuan macam-macam hasil karya, kenapa gak kita satukan dalam sebuah gerbong. Kalau selama ini kita mikirnya cuman galeri lah gitu. Nah sekarang coba inovasinya adalah gerbong. Kenapa namanya satu gerbong banyak rasa.
2: Tapi menarik lo namanya.
4: Gerbong artinya satu gerbong itu sejalan semua gitu ya.
3: Menampung satu banyak orang. Menampung banyak orang dengan satu tujuan yaitu bertumbuh bersama.
2: Waduh luar biasa.
4: Itu filosofinya mungkin
2: itu
4: ya.
2: Filosofi. Oh, keren banget ya.
4: Dan yang paling penting sebenarnya kita tuh memotivasi UMKM karena jarang-jarang nih punya binaan atau kayak Kak Ulfi nih ya, pengusaha UMKM yang punya semangat, yang yakin dan percaya gue nggak harus di sini aja, harus maju dong. Gini-gini aja. Ya karena mencari pengusaha UMKM yang punya motivasi itu yang
2: langka. Ya,
4: langka. Jadi makanya kalau dapat yang begitu tuh kayak Kak Ulfi ini pengennya Kak Ulfi ini ditampilin nih ke UMKM yang lain. Jadi role model gitu bahwa kemauan yang besar, fokus gitu ya, dan kerja keras pastinya itu bisa menghasilkan kok. Bukan kita aja yang berhasil, bukan Kak Ulfi aja sendiri, tapi membawa teman-temannya yang lain ikut sama-sama bertumbuh katanya tadi kan. Nah gitu. Jadi gak sia-sia tuh inkubasi kita diadakan di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Program pemerintah itu juga
2: berdampak ternyata gitu.
4: Jadi kita nggak bikin program ya udah selesai, tapi meninggalkan jejak yang positif untuk UMKM-nya.
2: Wow, sekarang gitu sudah mungkin gerbong kedua ya.
3: Benar.
2: Hari Jumat ya itu.
3: Jumat.
2: Kak Ulfi ya. Kita coba sapa penelpon dulu ya, Kak Ulfi dan Kak Fitri. Sepertinya ada penelpon kita yang pengen tanya-tanya nih, penasaran. Halo, selamat sore Pro 1.
5: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasumber.
2: Iya. Narasumber kita ada Kak Ulfi, kemudian juga ada Kak Fitri. Kak Ulfi.
5: Halo Kak Ulfi.
2: Iya. Iya.
5: Halo Kak Ulfi, halo Kak Fitri. Ini dari Uncu Dipo di 6 suku kota
2: Solo. Uncu Dipo 6 suku kota Solo ya. Oke, dengan Uncu, silakan.
5: Harga dan kualitasnya.
2: Iya.
5: Satu, saya ingin menanyakan kalau pemesanannya gimana caranya offline, gimana caranya online, gimana juga caranya.
2: Oke.
5: Satu, saya ingin menanyakan ikulikunya gimana.
2: Oke, baik.
5: Dan terakhir, saya ingin menanyakan ke depannya seperti apa dan bagaimana. Nah, itulah pertanyaan saya. Sudah jelas? Sudah.
2: Iya. Sudah cukup jelas. Sudah kita catat ini ya, beberapa poin pertanyaan dari Uncu.
5: Sudah ada narasumber.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 10.000 mungkin ada beberapa kayak misalnya susu kedelai ya. Susu kedelai itu jualannya 3.000 kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus ada jus juga ya, UMKM Nanggalo juga itu ada yang menyediakan jus. Itu 12.000. 12.000 terus ada mungkin per nasi sama ayam itu 12.000, tapi semuanya rata 10.000.
1: Iya. Rata-rata 10.000 ya.
0: Rata-rata 10.000.
1: Oke. Okay.
0: Terus lanjut apa lagi?
1: Kemudian juga seputar kita pengen sedikit geser ke bakery and pastry-nya Kak Ulfi deh.
0: Oke. Okay.
1: Berapa harganya, Kak?
0: Harganya ya.
1: Kisaran berapa gitu?
0: Kisaran sebenarnya Juni Bakery ini kan banyak banget, Bang, banyak banget produknya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang lagi unggul-unggulnya itu ada 3 produk saya.
1: Ada 3 produk ya.
0: Bika Muaro Cheesecake ya. Ini okay. produknya gastronomi. Jadi kita menghilangkan cita rasa dari si bikanya itu dan kita lapisi itu pakai cheesecake.
1: Oh, dilapisi itu pakai
0: iya, cheesecake. Iya, benar.
1: Ya. Wow.
0: Jadi tetap kita enggak ngurangin itu rasa punya. Terus satu lagi itu ada onde-onde cream puff. Dan yang ketiga bubur mutiara roll cake.
1: Wow, nah, ini jawara-jawaranya.
0: Jawara-jawaranya. Tiga produk itu setelah kita inkubasi baru kita menciptakan 3 produk itu.
1: Oke.
0: Karena Padang lagi gencarnya gastronomi
1: betul,
0: nih Bang.
1: Betul.
0: Jadi saya juga mikir gimana putar otak kita bikin sesuatu mungkin oleh-oleh Kota Padang. Oleh-oleh Kota Padang kan belum ada nih sampai si bakery-nya. Palingan Sanjay, rendang, benar ya.
1: Betul.
0: Dari yang versi bakery-nya nih belum ada. Nah, saya juga ngutek-ngutek otak gimana caranya kita bikin resep yang 3 itu kita bikin gitu dari Juni Bakery.
1: Wow, luar biasa ya. Nah, lika-likunya bagaimana, Kak? Dari gerbong ini dulu deh.
0: Gerbong dulu ya.
1: Rintisannya terakhir kemarin seperti apa? Hal-hal apa saja yang mungkin juga awalnya jadi kendala, tapi setelah dijalani ternyata semua bisa dilakukan lah gitu.
0: Oke, paling lika-likunya gini aja Bang, karena kita nge-handle itu banyak banget mitra ya, ada 70 mitra dengan karakteristik berbeda-beda, dengan karakteristik produk yang berbeda-beda. Tentu kita di gerbong juga tidak boleh menggunakan produk yang sama Bang.
1: Nah itu dia.
0: Jadi kayak misalnya nasi goreng ya, nasi goreng satu saja UMKM-nya. Nah tapi dengan produk yang berbeda-beda banyak banget ya Kak Fitri, ada satu UMKM kita malah 12 produknya.
1: Nah, wow.
0: Iya, satu UMKM 12 produk ya. Dengan, ada yang 10 produk juga.
1: Produk yang beda-beda ya.
0: Dengan produk yang berbeda-beda.
1: Wow.
0: Nah, ngehandle itu lah Bang. Ngehandle UMKM-nya ya.
1: Iya.
0: Terus ngehandle gimana produknya. Terus nanti paling gini Bang, yang paling banyak kita mungkin tersendat-sendatnya itu mungkin gini. Yang pertama kita bikin itu masyarakat percaya 10.000 itu dengan kualitas, dengan rasa dan kebersihan yang benar-benar kita jaga betul ya. Walaupun saya nyinyir gitu ya Bang di grup ya. Benar Kak, kita nyinyir di grup. Ayo ibu-ibu kita harus jaga kualitas, rasa,
1: betul,
0: konsisten. Nah konsistensi ini Bang. Jadi jangan hari Selasa enak, hari Rabu gak enak.
1: Aduh,
0: gitu. Nah itu bahaya.
1: Betul.
0: Nah saya juga harus mengingatkan mitra kita juga untuk menjaga kualitas, rasa, kebersihan. Nah itulah paling itu Bang, gimana kita mengingatkannya. Itu aja
1: betul
0: sih.
1: Karena mungkin ada orang-orang yang baru pertama kali ya datang, terus dalam tanda kutip nih baru pertama kali datang, momentumnya tidak tepat. Ada beberapa hal yang mungkin disoroti oleh apa pembeli ini, kok agak kotor ya gitu. Itu akan jadi apa ya, kadang jadi catatan juga gitu ya. Jadi memang harus setiap hari ya dipastikan sekali gitu ya Kak ya.
0: Benar.
1: Itu tadi ya, kualitas kebersihan gitu ya.
0: Benar,
1: jangan
0: banget.
1: Sampai hari Senin enak, hari Selasa kok beda ya rasanya.
0: Iya benar. Karena sebenarnya UMKM kita itu gak bikin cuma satu produk. Gak bikin satu produk dan gak cuma nitipnya di gerbong. Nah kadang mungkin mereka juga nitip di tempat lain ya. Mungkin dari jam 2 siang, jam 2 subuh udah bikin produknya. Jadi itu mungkin dari kualitas-kualitasnya itu ya kita harus tetap jaga. Dan saya selalu mengingatkan mitra.
1: Tapi sejauh ini aman ya semua?
0: Aman, aman. Alhamdulillah aman. Jadi masih bisa dikendalikan ya. 70 mitra. Ya,
1: 70 mitra
0: kita masih buka open mitra juga Bang.
1: Oh iya. Masih buka open mitra ya?

0: Masih,
1: wow,
0: masih.
1: Berarti lebih dari 70 pun tidak masalah ya?
0: Tidak masalah. Tidak masalah. Karena pokoknya intinya jangan sampai ada menu yang sama, kita masih bisa terima. Tapi kita tes food dulu, Bang. Nah, itu dia akurasi dulu. Ya. Benar. Ya, ya, ya, ya, ya. Jadi sebenarnya enggak bisa sembarangan makanan, enggak bisa sembarangan rasa yang masuk. Ya, ya tetap kita tes food semuanya dulu. Sempat kemarin kita sebelum gerbong buka itu kita 2 minggu itu melakukan tes food, Bang. Yeah. Tes food terus-terusan jadi daftar.
1: Kalau, maaf nih Kak, aku potong. Kalau misalnya ada dari teman-teman UMKM yang mungkin masih perlu ditingkatkan, itu bagaimana tuh? Apa maksudnya komunikasi seperti apa tuh, Kak?
0: Ya, kita mungkin langsung ditelepon, langsung jumpa. Kan kita tiap hari Jumat jumpa tuh, Bang. Yeah, yeah. Jadi kita dia nganter order nganter display ke kita pagi jam 6 subuh atau setengah 6 sampai jam 6. Yeah. Terus nanti kita jemput, Bang. Jemput sisa kalau misalnya ada sisa. Mudah-mudahan enggak ada sisa tuh.
1: Jemput sisa
0: dan jemput hasil jualannya.
1: Oke.
0: Nah, itu langsung kita tunaikan semua hak-hak mereka di saat kita closing gerbong, kita langsung.
1: Di saat itu juga
0: benar,
1: ya.
0: Wow. Benar. Karena sebenarnya saya juga UMKM kita merasa ya, Bang ya. Kita butuh modal untuk kita putar-putar lagi.
1: Betul.
0: Ya, untuk besok yang kita jualan pasti kita butuh modal.
1: Iya, kadang itu jadi soal ya ketika anggaplah titip di market gitu ya. Karena keluar uangnya kalau enggak salah, yang saya tahu informasinya itu tidak saat itu juga.
0: Iya.
1: Jadi harus menunggu, harus bersabar ya. Kalau ini langsung, di saat closing itu udah langsung bisa.
0: Langsung.
1: Wow.
0: Langsung saat itu juga.
1: Iya. Langsung saat itu juga ya.
0: Iya.
1: Wah, itu pasti berat banget ya. Persiapan semua segala macam ya.
0: Iya, jadi tinggal kita hitung berapa sisanya masuknya, berapa itu pembukuannya yang sudah kita pelajari juga dari Dinas Koperasi UMKM.
1: Betul, pembukuannya juga harus rigid begitu ya.
0: Iya, benar. Karena kalau salah hitung kacau juga. Iya.
1: Apalagi juga masalah untung dan rugi ya, Kak.
0: Benar sekali.
1: Iya. Baik, saya geser lagi nih ke Fitri. Nah, Kak Fitri, kalau dari sisi pendamping ya, gimana caranya teman-teman pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM bisa tetap mendorong teman-teman UMKM ini bisa jalan sama-sama, kolaborasi, ya kalau bisa tidak jalan sendirian lah gitu, agar nanti bisa sama-sama berkembang gitu.
2: Ya, sejauh ini selain inkubasi, kami juga kita kan sering juga ada inbazar ya, Bang.
1: Oke, ada bazar juga.
2: Jadi
1: ya,
2: di bazar itu kita gantian nih siapa yang sudah ikut bazar, siapa yang belum. Nanti segala keluhan atau kendala dari UMKM itu sendiri kan mereka sampaikan ke kami. Pemasaran sekarang omset menurun. Itu kita biasanya kita utamakan untuk yang banyak keluhan itu untuk ikut bazar, atau kita kenalkan sama Kak Ulfi, kita kenalkan sama pelaku usaha yang lain yang punya toko, yang punya store. Nah, supaya mereka bisa business matching, misalkan jual retail gitu ya, tepung. Nah, kita kenalin sama UMKM yang memproduksinya berbahan dasar tepung. Jadi pokoknya kita menciptakan pasar sederhana dulu, Bang. Kita saling menciptakan pasar, membuka peluang, membangun link. Nah, seperti itu. Produk-produk yang kita jual pun kayak Kak Ulfi ini emang harus benar-benar dikurasi kan, dikurasi benar-benar, supaya karena gini, kalau satu yang istilahnya cacat nih, produk yang lain juga bakalan dicap atau kena label. Enak tuh, padahal kan cuma satu. Jadi emang benar-benar harus dikurasi. Kayak kata Kak Ulfi, memang harus benar-benar diingatkan terus UMKM-nya. Dan mereka juga sebenarnya sudah melewati inkubasi, sudah tahu bagaimana cara pengolahan yang baik, karena ada juga materi CPPOB namanya, cara pengolahan yang baik dan higienis itu seperti apa. Jadi insya Allah alumni lah gitu ya, yang sudah keluar dari inkubasi sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk diproduksi.
1: Baik. Kalau masalah diingatkan seperti harus terus selalu dilakukan ya.
0: Benar.
1: Takutnya nanti ada momennya miss gitu. Bener. Ya.
2: Kan ada semacam evaluasi gitu.
1: Iya, ada
2: kenapa
1: evaluasi,
2: omsetnya
1: ya
2: menurun? Mm-hmm. Kenapa kok enggak laku-laku gitu mungkin ya? Kenapa bener kok sisanya iya banyak ya Kak Ulfi? Mm-hmm.
0: Sisanya banyak dan yang satunya habis terus nih. Mm-hmm.
2: Gitu. Apa ini masalahnya?
0: Apa ini masalahnya?
1: Iya, iya,
2: gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita juga betul, perlu betul evaluasi itu Bang gitu.
1: Wah, keren banget ya. Pasti sebagai konsumen ya atau sebagai pembeli ketika ya beli makanan dari teman-teman UMKM terus kita, wah enak banget ya, kok harganya cuma segini ya.
0: Nah itu dia, dengan 10 ribu udah dapat iya makanan sarapan yang enak.
2: Wah, dan kalau, bermacam-macam.
0: Dan bermacam-macam.
1: Dan bermacam-macam, betul. Kalau tinggal saya daerah Gunung Pangilun pasti akan coba terus itu tiap
0: mampir
1: hari ya.
2: Karena dia pilihannya banyak.
0: Banyak ya, banget, banyak iya, banget
1: iya,
0: menu.
1: Iya. Pasti akan coba tiap hari menu yang beda-beda.
0: Iya.
1: Karena akan apa ya, pasti penasaran ya. Ini ada 70 atau anggaplah misalnya ada 50 menu ya. Wah ini akan penasaran lah. Iya. Sebagai pembeli tuh pasti akan pengen coba makanan A, B, C gitu.
2: Iya.
1: Atau bisa jadi juga dari sejauh ini pengalaman pasti dari orang yang sudah apa, dari para konsumen tidak hanya beli satu pasti ya Kak?
0: Iya benar.
1: Pasti mereka akan coba gak sih?
0: Iya.
1: Akan coba beberapa, coba deh ini, coba ini, coba ini gitu ya.
0: Benar. Itu malah sampai ada yang belanja tuh satu kali tenteng itu 100 iya ribu, 200 ribu.
1: Serius?
0: Wow. Serius. Wow. Serius. Malah kita banyak juga ada, ya? Iya benar Bang. Sebenarnya kita juga ada Jumat berkah juga ya.
1: Oh ada Jumat berkah.
0: Jadi hari Jumat, hari Kamis kita kumpulkan donasi ya untuk teman-teman yang mau berbagi dengan 10 ribu kita bagi sarapan mungkin dari kita untuk sesama yang membutuhkan gitu. Jadi dalam hari Jumat kita bagi-bagi. Jadi itu aku setiap live itu pasti ada yang komen, wah kakak ini sering bagi-bagi nih hari Jumat tuh ke ojol-ojol, ke pengemis, kayak gitu.
1: Nah itulah. Berarti dari, nah ini pengen bahas sedikit seputar digitalisasinya ya dari media sosialnya. Kalau Kak Ulfi sendiri yang sejauh ini memang sudah rutin live ya. Dari awal sampai sekarang itu views-nya gimana Kak?
0: Nambah terus.
1: Antusiasnya orang-orang nih, warga-warga TikTok tuh gimana sih Kak?
0: Iya nambah terus. Jadi ketika live itu ada sekitar pertama itu masuk itu sampai 500 sampai 1000 dulu.
1: Oh, iya. 500 sampai 1000 views gitu
0: iya,
1: ya. Wow.
0: Benar. Habis itu nanti banyak kita spill semakin banyak tuh Bang yang mantengin karena kadang kan rame banget tuh Bang. Aku kalau misalnya pagi itu jualan ada 3 orang yang bantu. Itu kalau misalnya kita lagi spill memang aku tujuannya emang untuk cuma untuk ngonten dulu live dulu. Jadi teman-teman yang lain untuk membantu packing nih. Nah jadi ketika aku spill itu rame banget. Alhamdulillah penontonnya antusias semua. Komen-komen kakak spill kimbap dong. Spill takoyaki dong. Nah itu dia.
1: Itu serius ya, kimbap takoyaki 10 ribu
0: ibu main abang.
2: Karena tampilannya lucu.
1: Harus ke sana deh.
0: Iya, ada kimbap, ada takoyaki. Nasi ayam dabu-dabu.
1: Oh iya nasi ayam dabu-dabu ya.
0: Wow. Nasi uduk banyak banget, banyak banget variannya.
1: Waduh, iya deh kayak harus ke Gunung Pangilun ya di Jalan Gajah Mada itu dia.
0: Jalan Gajah Mada tepatnya di rumah di sebelah Rumah Sakit Mata Sumatera Barat.
1: Oh, tepatnya di Rumah Sakit Mata Sumatera Barat.
0: Sebelahnya.
1: Sebelahnya. Oke, wow, luar biasa ya. Nah, saya geser lagi nih ke Kak Fitri. Ini kan kalau kita lihat, seperti program inkubasi ini bisa dikatakan sukses lah ya, Kak.
2: Amin, insya Allah.
1: Ini nanti gimana untuk programnya, akan dilanjutkan terus atau akan ada pengembangan-pengembangan gitu, Kak?
2: Jadi kita kan memang setiap tahunnya ini udah tahun kedua nih inkubasi.
1: Oh, ini udah tahun kedua ya.
2: Iya, karena inkubasi itu 4 bulan sekali. Jadi dalam setahun itu ada 3 kali, 3 batch namanya.
1: Ada 3 batch.
2: 3 batch. Nah, yang sekarang ini Kak Ulfi kebetulan ada di batch kedua di tahun 2026. Sekarang kita buka lagi di 2026 akhir batch ketiganya. Untuk 2027, nah, kita tergantung pimpinan nih, Bang. Apakah ada program yang lebih gong potong lagi atau kita lanjutkan inkubasi ini gitu. Jadi kita masih menunggu awal tahun nanti di akhir tahun udah dirangkum, dirembukkan tuh sama Bapak Kadis, Ibu Sekdis, dan Ibu kepala bidang kita.
1: Baik, Kak Fitri, ke depan masih ada bazar-bazar nggak sih? Atau mungkin dari masyarakat kita yang pengen tahu gitu ya, nanti ke depan ada event-event bazar-bazar di mana-mana saja gitu?
2: Ya, bazar itu pasti ada, Bang, sesuai dengan event Kota Padang. RRI juga sering tuh ngadain bazar, kan? Nah, kita memang seperti yang kata Kak Ulfi itu, yang ikut bazar boleh siapa saja. Tapi kita punya prioritas nih, mana yang produknya bagus, kita kurasi dulu.
1: Itu tadi ya,
2: iya, kurasi, kita kurasi produknya yang bagus. Terus event itu temanya apa? Kalau misalkan temanya anak-anak Gen Z, kita juga tawarkan produk-produk yang sesuai dengan seleranya Gen Z. Ya, kalau kemarin HJK kan itu gastronomi. Nah, kita up yang gastronomi kayak produknya Kak Ulfi, rendang, produk khas dari Minangkabau yang tersentuh modernisasi gitu. Jadi tergantung apa eventnya, apa tema bazarnya, kita sesuaikan dengan produk yang akan kita tampilkan di bazar. Tetap melewati kurasi yang ketat.
1: Aduh, luar biasa banget ya. Jadi lapar ya. Baik, Kak Ulfi dan Kak Fitri, sepertinya sekarang kita sudah ada di penghujung program.
0: Siap.
1: Tidak terasa sudah kurang lebih hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, di bagian akhir kali ini saya akan ke Kak Ulfi dan Kak Fitri, tapi seperti Kak Ulfi dulu ya. Kak Ulfi boleh berikan pesan-pesan Kak, ataupun juga ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, ke pendengar kita gitu ya, seputar proyek-proyeknya ke depan, baik itu dari Gerbong itu tadi atau dari Juni Bakery and Pastry ya. Silakan Kak.
0: Oke, jadi sebenarnya warga UNP, halo.
1: Warga UNP.
0: Warga UNP, warga Tabing. Nah, ayo gantian ya. Kita kemarin udah ramaikan Gunung Pangilun. Sekarang kita hoyak ya, Bang ya. Hoyak hari Jumat ya. Hari Jumat kita opening di Simpang Cendrawasih.
1: Hari Jumat. Aduh, makin ramai aja tuh.
0: Makin ramai aja. Mudah-mudahan ya, Bang ya. Diberikan kesehatan.
1: Amin,
0: nah,
1: amin.
0: Itulah. Jadi teman-teman kita juga kita undang yang mitra-mitra kita untuk bergabung di Gerbong 2. Itu paling tugasnya itu ya Kak ya, paling ya kita harus jaga kualitas, jaga rasa, kebersihan itu yang di nomor satukan ya. Terus mungkin info-infonya mudah-mudahan teman-teman doakan saja gerbongnya enggak cuma 2 ya. Sampai 3, sampai 4, sampai 5. Amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan nanti ada di daerah sekitar Anduring.
0: Anduring ya.
1: Iya, Anduring daerah apa Lubuk
2: UPI ya, UPI daerah Undip.
1: Oh, daerah UPI juga.
0: Lubuk Begalung ya.
1: Lubuk Begalung ya. Kita tunggu ya, Kak.
0: Siap.
1: Mudah gerbong-gerbong berikutnya.
2: Nah, baiknya Kak Ufi menuju hari H diviralkan dulu.
0: Diviralkan dulu. Iya, benar-benar.
2: Menuju hari Jumat ya, kita
1: betul.
2: Udah upload, kita udah publikasi gitu.
1: Betul.
0: Coming soon, benar-benar. Mudah-mudahan banyak UMKM yang terbantu sama kita. Karena sebenarnya tujuan dari gerbong adalah untuk mewadahi UMKM-UMKM, ibu-ibu rumah tangga yang pengen berpenghasilan. Boleh langsung aja jadi mitranya Gerbong Sarapan Pagi. Kita masih buka mitranya.
1: Kita pengen tahu juga dong akun apa ya, akun TikToknya Kak Ulfi nih.
0: Boleh, Ulfi Rizky Maharani.
1: Ulfi Rizky Maharani, berarti dari sana ya?
0: Dari sana.
1: Langsung live-nya ya Kak?
0: Iya, benar.
1: Baik, terakhir sekali nih ke Kak Fitri. Silakan Kak Fitri, mungkin ada himbauan-himbauan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga ke teman-teman UMKM kita. Silakan.
2: Nih, kit saya apa ya pesan sebagai pendamping ya.
1: Iya,
2: kapasitas saya sebagai pendamping untuk pengusaha UMKM yang belum memulai, dimulai aja dulu.
1: Iya.
2: gagal atau tidak gagalnya itu urusan belakangan, gak penting. Yeah. Yang terpenting mulai aja dulu.
1: Yeah.
2: Ya, untuk yang sudah jalan, ambil setiap kesempatan yang disediakan oleh pemerintah. Mm. Program-program pemerintah itu walaupun terlihat receh, apaan sih gitu, tapi dicoba aja. Minimal dari program pemerintah yang dianggap receh itu, kita bangun relasi dengan yang lain. Minimal kita dapat motivasi dari teman yang ikut bergabung dalam program pemerintah, bagaimana teman-teman itu bisa melangkah lebih maju, mengambil setiap kesempatan yang ada, dan jangan malu bertanya sama pendamping, jangan segan, jangan sungkan. Kami ada di sini memang untuk mendampingi.
1: Iya, kita tidak tahu nanti rezeki yang sangat besar itu ya arahnya dari mana, kita nggak akan pernah tahu ya Kak.
2: Benar.
1: Jadi memang apapun harus diusahakan dan harus dicoba gitu ya.
2: Mulai saja.
1: Dimulai saja dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri, Kak Ulfi.
2: Sama-sama.
1: Sudah
0: sama-sama, Abang.
1: Bersama di kesempatan sore hari ini, bergerak dalam program Mozaik Indonesia, tema UMKM Bicara kali ini seputar satu gerbong banyak rasa, saatnya kolaborasi mengalahkan kompetisi. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung mendengarkan di kesempatan sore hari ini, pendengar edisi Senin tanggal 21 September 2020. Kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Ulfi, Kak Fitri.
0: Sama-sama.
1: Semoga gerbongnya makin sukses ya.
0: Amin.
1: Kita
0: ya,
1: tunggu gerbong-gerbong berikutnya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti gerbongnya ada di dekat daerah tempat saya tinggal ya. Jadi amin, saya bisa dekat ke sana dan ya tiap hari bisa langganan gitu ya Kak.
0: Jajan.
1: Bisa jajan. Oke, salam sehat selalu ya Kak Ulfi, Kak Fitri.
0: Amin.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sekali lagi Mozaik Indonesia, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara. Pendengar Prabowo, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kota Pekanbaru masih diselimuti asap. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru batasi aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau. Berikut disampaikan Aryo Gunawan.
1: Kota Pekanbaru masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau. Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat.
2: Itu dilakukan karena kami melihat beberapa hari kebelakangan ini sudah ada beberapa anak-anak bermain di sana, dan itu sangat berbahaya karena cuaca asap yang ada di Kota Pekanbaru kategorinya sudah tidak sehat. Nah, ini semata-mata hanya ditutup sementara karena mengurangi aktivitas di luar untuk anak-anak bermain di RTH tersebut.
1: Sementara itu, warga Pekanbaru, Sukatman, berharap pemerintah dapat lebih cepat merespons persoalan kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, penanganan yang cepat diperlukan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terhadap dampak asap bagi kesehatan.
3: Ya, kalau bisa sih pemerintah cepat tanggap untuk mengatasi masalah asap karhutla ini kan itu, supaya pun bebas kita bepergian, anak-anak tidak takut kesehatannya kan itu.
1: Pemerintah diharapkan terus memperkuat upaya penanganan karhutla dan memantau kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih tidak sehat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau terus menggesa dan mendorong pelaksanaan vaksinasi rabies dalam upaya membebaskan atau mengeliminasi kasus rabies yang masih ditemukan di 11 kabupaten kota. Selengkapnya, Pemi Astiyopani melaporkan.
4: Provinsi Riau masih menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat kasus rabies dan belum mampu menghilangkan rabies secara total. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Faralinda Sari, mengatakan, untuk mengurangi atau mengeliminasi kasus rabies, pihaknya terus menggesa dan menggencarkan pelaksanaan vaksinasi rabies seperti yang dilakukan pada hari ini hingga 28 September 2026 dalam program World Rabies Day, yakni dengan memberikan vaksinasi rabies gratis bagi masyarakat yang memiliki hewan penular rabies. Faralinda menyebutkan di Provinsi Riau untuk jumlah populasi hewan penular rabies sebanyak lebih kurang 300 ribu ekor, baik itu anjing, kucing maupun kera. Faralinda menjelaskan untuk dosis vaksin rabies pada tahun 2026 dari APBD hanya sebanyak 10 ribu dosis. Namun Provinsi Riau mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian sebanyak 20 ribu dosis vaksin rabies.
5: Kita semakin kesini semakin terbatas ya, jadi sehingga kita tidak bisa menyediakan banyak untuk vaksin karena biasanya kita minimal 20.000, ternyata tahun ini kita cuma bisa 10.000 dari Riau, namun kita untungnya disupport dari Kementan, yaitu dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, kita dibantu untuk 20.000 dosis.
4: Sementara Bendahara Indonesian Cat Association atau ICA Pekanbaru, Jenny Wong, menuturkan dengan masih adanya kasus rabies yang ditemukan, maka pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat yang memiliki hewan penular rabies.
6: Kalau sekarang ini ya, kita itu selain mengadakan acara vaksinasi gratis, kami juga selipkan dengan talkshow-talkshow tentang bahaya penyakit yang dari hewan bisa ditularkan ke manusia, bukan cuma rabies saja.
4: Jenny Wong mengimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki hewan penular rabies untuk memberikan suntik vaksin kepada peliharaannya, karena rabies merupakan salah satu penyakit yang mematikan jika tidak ditangani dengan cepat. Femi Astiyopani, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Menanggapi berbagai laporan dan keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan salon kecantikan yang menyalahi izin langsung, dirazia dan diberikan peringatan pada pemiliknya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bengkalis turun ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah salon kecantikan di Pulau Bengkalis yang menjadi sorotan publik. Tim yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah Trantibum dan PPD Satpol PP Kabupaten Bengkalis Darmansah pada Kamis 17 September 2026 mendatangi 4 lokasi salon yang berada di Jalan Rumbia, 2 lokasi di Jalan Hasanuddin, serta 1 salon di Gang Pasar Sukaramai Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut tim reaksi cepat yang terdiri dari personil Satpol PP, laki-laki dan Srikandi Satpol PP melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada pemilik dan pekerja salon. Petugas menggali informasi mengenai aktivitas usaha serta kelengkapan perizinan yang dimiliki masing-masing salon. Salah satu salon yang didatangi di Jalan Rumbia diketahui belum memiliki izin usaha. Petugas kemudian meminta pemilik salon juga membuat surat pernyataan atau perjanjian untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Izin usahanya. Jadi makanya berkat laporan masyarakat, maka Satpol PP hari ini turun berdasarkan instruksi Bupati dan Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis. Kami bidang Satibum dan BPD turun dalam untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.
7: Ada berapa tempat di GGS? Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bengkalis mengapresiasi langkah pemerintah daerah bersama aparat terkait yang melakukan razia terhadap salon kecantikan yang diduga berpotensi menjadi tempat praktik penyakit sosial di masyarakat. Sekretaris MUI Kabupaten Bengkalis Afan Zahidi mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya praktik-praktik yang bertentangan dengan norma agama dan budaya Melayu di tengah masyarakat.
9: Apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan razia salon sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadi penyakit sosial di masyarakat. Tentu MUI sangat mendukung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Menurutnya, MUI Bengkalis mendukung langkah penertiban tersebut dan berharap razia tidak hanya dilakukan ketika muncul laporan atau keresahan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kontes Kapal Indonesia 2026 di Pulau Bengkalis resmi ditutup Kamis malam oleh Sekda Bengkalis mewakili Bupati. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Pizza.
10: Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 resmi berakhir di Kabupaten Bengkalis. Namun, semangat dan inovasi yang lahir dari kompetisi teknologi kemaritiman tersebut diharapkan terus berkembang. Pesan ini disampaikan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra saat menghadiri penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis Kamis malam. Ersan mengapresiasi seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan KKI 2026 dan juga memberikan penghargaan kepada peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah menghadirkan gagasan dan inovasi di bidang kemaritiman.
11: Bahwa kompetisi bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi tentang siapa yang berani berinovasi, berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit untuk menjadi lebih baik. Karena itu kepada para juara nantinya, kami ucapkan selamat. Dan jangan berhenti karena telah menang. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan teruslah menciptakan karya terbaik untuk Indonesia. Begitu pula kepada para peserta yang belum menjadi juara, kami minta jangan pernah berkecil hati. Karena boleh jadi pada kompetisi ini kalian belum membawa pulang piala. Tetapi kalian membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni pengalaman, persahabatan, semangat, dan keberanian untuk menjadi lebih baik.
10: Ersan juga mengatakan Bengkalis bangga dan terhormat dipercaya menjadi tuan rumah KKI 2026. Menurutnya, sebagai daerah pesisir, laut harus menjadi sumber kekuatan ekonomi, ruang inovasi, dan bagian penting dari masa depan generasi muda. Bengkalis siap menjadi bagian dari masa depan kemaritiman Indonesia. Dan tidak hanya ingin menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku, pencipta, dan penggerak, serta menyiapkan generasi muda yang mampu menjadikan laut sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, teknologi, dan masa depan bangsa. Ersan juga menambahkan pengembangan kemaritiman akan diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan permukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Korem 032 Wiraraja dalam hal ini memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
12: Untuk bakti kesehatan ini menyasar kepada kelompok-kelompok rentan.
13: Kabut asap tipis yang menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis masyarakat lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perbincangannya dengan RRI pagi tadi, Komandan Korem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, diantaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata.
14: Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ispa ya karena terpengaruh asap. Nah, itu banyak juga yang berobat dan dibantu.
13: Program bakti kesehatan pada periode ini jelas dan Rem 032 Wirabraja meliputi tindakan medis spesifik dengan target sasaran terukur, yakni kitanan massal yang menyasar 25 anak dari keluarga kurang mampu. Berikutnya operasi katarak dengan memberikan tindakan pemulihan penglihatan bagi 15 warga lansia. Adapun operasi bibir sumbing jelas Aji merujuk pada 10 anak penerima manfaat yang diharapkan usai program ini dapat tersenyum kembali penuh percaya diri. Selain penanganan khusus tersebut, tim medis Korem 032 Wirabraja juga merespon maraknya penyakit dampak pencemaran lingkungan. Petugas memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan, flu serta penyakit pernafasan lainnya akibat paparan kabut asap dan debu. Melalui aksi sosial ini, Korem 032 Wirabraja menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat guna memastikan tidak ada lagi warga yang terabaikan dalam aspek pelayanan kesehatan dasar. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa dan tsunami, khususnya di Kota Padang. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan jalur evakuasi, pemasangan rambu, sirine peringatan dini, hingga penyiapan gedung sebagai tempat evakuasi sementara. Seperti dilaporkan Melati Oktawina berikut ini.
15: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, secara umum pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi di Kota Padang serta memasang rambu penunjuk arah menuju lokasi aman. Pada sejumlah ruas jalan yang berpotensi terdampak tsunami, juga telah dipasang garis biru sebagai penanda batas aman landaan tsunami. Selain jalur evakuasi, kata Ilham, pemerintah juga telah memasang sejumlah sirine peringatan dini tsunami. Sirine tersebut secara rutin diuji setiap tanggal 26 untuk memastikan perangkat berfungsi dan kerusakan yang ditemukan dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gedung yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sementara atau shelter. Namun tidak seluruh bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi evakuasi telah dipasang penanda karena masih diperlukan pemeriksaan teknis terhadap kekuatan bangunan.
16: Jadi alhamdulillah sekarang kita lagi kerjasama juga dengan UMP dan Universitas Andalas sedang melakukan penelitian terhadap ketahanan gedung terhadap gempa. Mudah-mudahan penelitian ini segera selesai dan ini tentu bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa gedung ini memang layak dijadikan tempat evakuasi sementara atau cyber proses. Mudah-mudahan selesai di akhir tahun ini.
15: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menambahkan, selain mitigasi struktural, pemerintah juga menyiapkan langkah non-struktural melalui rencana kontingensi menghadapi bencana gempa dan tsunami. Rencana kontingensi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diuji coba pada 30 September 2026 dengan kegiatan yang dipusatkan di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan 17 tahun gempa Sumatera Barat tahun 2009. Melati Oktawina melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Keselamatan wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Keselamatan para wartawan perlu menjadi salah satu perhatian organisasi jurnalistik di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas jurnalis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi, tetapi juga pemahaman terhadap keselamatan ketika menjalankan tugas liputan di lapangan. Pengamat pers, Robi Patria mengatakan, wartawan dapat menghadapi berbagai risiko ketika melakukan peliputan di lapangan. Karena itu, pemahaman mengenai protokol keselamatan dinilai penting agar jurnalis dapat menjalankan tugas tanpa mengabaikan aspek keamanan. Menurutnya, penguatan keselamatan, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip jurnalistik perlu berjalan bersama untuk menjaga kualitas kerja pers.
2: Festival media di Batam juga akan soal keselamatan wartawan, ya. Misal dalam kasus Krakatau, wartawan yang belum jumpa sampai hari ini. Nah, dalam keselamatan meliput, begitu juga mestinya diberikan kepada wartawan supaya tidak melanggar protokol dalam hal keselamatan begitu.
1: Selain keselamatan, Robi menilai peningkatan kapasitas jurnalis juga perlu mencakup penguasaan teknologi digital. Perubahan industri media yang semakin cepat membuat wartawan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki proses mulai dari pencarian berita, penyuntingan, pemeriksaan hingga informasi diterbitkan kepada masyarakat. Dirinya berharap festival media yang diselenggarakan di Kota Batam dan Tanjung Pinang mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2026 dapat menjadi ruang pembelajaran bagi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau PESMED Selat Malaka yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Tanjung Pinang dan Batam. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengapresiasi kegiatan Festival Media atau FESMED Selat Malaka tahun 2026 yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Tanjung Pinang dan Batam. Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengatakan kegiatan FESMED Selat Malaka 2026 secara tidak langsung mempromosikan Kepulauan Riau, Batam, dan Tanjung Pinang, khususnya Pulau Penyengat. Pihaknya berterima kasih karena telah memasukkan Pulau Penyengat menjadi salah satu agenda dalam kegiatan FESMED tersebut. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan membantu menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyampaikan apresiasi kepada AJI Tanjung Pinang yang telah menggagas atau memfasilitasi terlaksananya kegiatan Festival Media Selat Malaka yang mengikutsertakan Penyengat atau Tanjung Pinang dalam kegiatannya. Gitu. AJI ini memang aliansi jurnalis independen yang kita kenal memang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja sangat didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebisa mungkin kita juga akan ikut membantu menyukseskannya gitu.
3: FESMED Selat Malaka 2026 dilaksanakan pada 19 hingga 21 September 2026 di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan mengikuti kegiatan yang mengusung tema kemerdekaan pers dan keadilan HAM di Asia Tenggara. Untuk kegiatan di Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari ini 21 September dengan agenda kegiatan napak tilas ke sejumlah situs bersejarah di Pulau Penyengat. Peserta juga didorong menghasilkan karya jurnalistik dari perjalanan tersebut untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan budaya Pulau Penyengat kepada masyarakat luas. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Padang Panjang menghimbau putra-putri terbaik Kota Serambi Mekah yakni mahasiswa semester 5 untuk mendaftar beasiswa Cendikia Basnas 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI terus berkomitmen memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan menghadirkan program beasiswa Cendikia Basnas 2026. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan pihaknya menghimbau putra-putri terbaik Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tersebut. Dirinya menyebut program ini khusus ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma 4 dan strata 1 yang saat ini berada di semester 5. Noviendi menjelaskan beasiswa Cendikia Basnas 2026 bermitra dengan 191 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang tersebar di 35 provinsi. Menurutnya program ini merupakan bentuk dukungan Basnas agar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
6: kabar gembira bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Padang Panjang. Sejalan dengan komitmen Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di Kota Padang Panjang, maka hari ini kami sampaikan bahwa program beasiswa Cendekia Basnas tahun 2026 telah resmi dibuka.
5: Noviendi menegaskan Basnas Kota Padang Panjang akan memfasilitasi proses pendaftaran bagi calon pendaftar. Pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan Basnas RI. Pihaknya berharap semakin banyak mahasiswa asal Padang Panjang yang lolos seleksi. Dirinya menilai hal tersebut dapat memperkuat SDM daerah sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dodi San Ismail mengimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah tingkatan realisasi serapan APBD pada penghujung triwulan 3 2026. Deko laporan Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah OPD hingga memasuki akhir tahun anggaran. Hal yang disampaikan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail yang meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan agar menembus lebih dari 50% pada September 2026. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Dodi San Ismail saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi MONEV kinerja OPD di auditorium kantor Bupati Pasaman Barat. Rapat yang dihadiri staf ahli, asisten, dan pimpinan OPD membahas capaian program realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan kegiatan. Sekda Dodi mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, dana alokasi umum DAU, dana bagi hasil DBH, transfer ke daerah TKD, hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Bahkan menurutnya, beberapa OPD masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam menjalankan program yang menggunakan dana transfer pemerintah. Sekda Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta seluruh OPD mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Dirinya menilai keterlambatan administratif dapat menghambat pekerjaan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian target realisasi anggaran daerah.
8: Lakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan. Dan ini menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Misalnya rekodnya baru sampai Agustus, berarti TPP-nya hanya dibayarkan baru sampai bulan Agustus. Begitu juga bulan-bulan selanjutnya.
7: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail juga meminta OPD responsif memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Mengingat hasil MONEV tersebut akan diminta untuk segera ditindaklanjuti setiap OPD, agar pelaksanaan program dan realisasi anggaran dapat dikebut hingga akhir tahun anggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Ranai. Kabut asap yang masih berdampak pada kualitas udara di Natuna membuat masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini juga mendorong pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi pelajar untuk mengurangi paparan asap. Laporan Analia Widi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi kualitas udara masih terdampak kabut asap. Masyarakat diminta keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa, kepada RRI mengatakan pihaknya telah membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya mengurangi dampak paparan asap. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.
2: Ya, yang jelas kita menghimbau, kita kan kemarin sudah bagikan masker. Nah, kita bagikan masker juga kemudian kita juga berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar, kecuali yang urgent ya. Seperti kalau sekarang ini kan memang tetap harus di luar gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan BDR sekarang. Nah, BDR itu bukan hanya tidak sekolah, tapi diharapkan anak-anak juga tidak keluar rumah gitu loh. Yaitu jangan BDR tapi di luar dia main-main, ke pantai dia main-main, seperti itu.
1: Sementara itu, warga Natuna, Rudi, mengatakan kondisi kabut asap turut mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki asma serta anak-anak yang kini harus mengikuti belajar dari rumah atau BDR. Ia berharap kondisi udara segera kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya.
3: Sebenarnya asap ini sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang ada penyakit asma. Lalu anak-anak juga jadi belajar di rumah. Jadi pengennya memang keadaan ini segera kembali normal, aktivitas kembali seperti sebelumnya.
1: Kondisi kualitas udara di Natuna diharapkan dapat terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga dihimbau tetap memperhatikan informasi dan arahan dari pemerintah terkait perkembangan kualitas udara. Dari pantauan RRI, untuk kondisi kualitas udara yang tidak sehat telah terjadi selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Dan untuk penerapan belajar dari rumah atau BDR telah diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna 3 kali ini. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai ikuti medical check-up tahunan. Laporan Yuspianti.
4: Sebanyak 57 pegawai LPP RRI Ranai mengikuti medical check-up MCU digelar di kantor LPP RRI Ranai pada Senin pagi. Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mendukung kebugaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pemeriksaan MCU dilaksanakan oleh PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam yang dipercaya RRI Ranai untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai tahun ini. Perwakilan PT Diagnos Laboratorium Utama Cabang Batam, Samsudin, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan cukup lengkap mulai dari pemeriksaan fungsi organ hingga pemeriksaan penunjang lainnya. Ia mengatakan hasil MCU nantinya tidak hanya berupa hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi juga akan dirangkum berdasarkan pembacaan dan analisis dokter terhadap hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Hasil pemeriksaan diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar 7 hingga 10 hari setelah pelaksanaan MCU.
5: Ke karyawan RRI ini ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, asam urat, gula darah, dan pemeriksaan cukup lengkap termasuk jantung, ronsen, dan pemeriksaan fisik lainnya. Urin juga ada, narkoba juga ada. Dan memang kegiatan ini dari penyelenggara RRI sendiri itu setiap tahun dilakukan.
4: Ia menyebut pemeriksaan kesehatan bagi pekerja juga berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ranai Vespa Krisnawati mengatakan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi salah satu upaya untuk mengetahui kondisi fisik para pegawai.
6: Itu untuk mengecek fisik kita sebagai ASN. Bagus sih, biar kita tahu kesehatan kita itu. Jadi kinerja kita juga harus tunjang dengan kesehatan kita. Dan berharap semua ASN yang ada di RRI itu, terutama di RRI, sehat semua.
4: Pelaksanaan MCU tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap kesehatan pegawai dengan harapan potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam menyiapkan anggaran sebesar Rp665 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan dan peningkatan infrastruktur penunjang investasi di Batam. Laporan Nurul Mahfud.
7: Badan Pengusahaan atau BP Batam mengusulkan pagu anggaran Rp2,44 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027 yang seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Anggaran itu diarahkan untuk mempercepat pelayanan perizinan investasi, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kepala BP Batam Amsakhar Ahmad mengatakan, penyusunan rencana kerja dan anggaran 2027 diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Arah tersebut menjadi dasar BP Batam dalam menyusun program pembangunan dan pelayanan pada tahun mendatang. Dari total usulan anggaran tersebut, BP Batam mengalokasikan Rp665,11 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Anggaran itu mencakup sejumlah fasilitas strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, fasilitas air bersih, dan pengolahan limbah atau IPAL, kawasan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
8: Bahwa dari total anggaran sebesar Rp1 triliun 474,38 miliar rupiah itu, untuk program pengembangan kawasan strategis Rp665,11 miliar diantara sama dengan 45,11% digunakan untuk belanja infrastruktur agar program BP Batam tahun 2027 yang akan datang dapat berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan pengelolaan anggaran BP Batam perlu dilakukan secara efektif, akuntabel, dan inklusif. Program yang dibiayai melalui anggaran tersebut juga perlu memiliki indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
9: BP Batam, kami apresiasi perkembangan. Kami juga mendengar banyak hal-hal positif terkait BP Batam dan testimoni ini datangnya langsung dari lapangan tokoh usaha dan beberapa teman kami juga mengakui. Kami berharap terkait belanja infrastruktur ini bisa dieksekusi dengan baik. Ya, karena ya kalau bicara Batam, pasti orang, terutama investor, akan membandingkan dengan negara tetangga.
7: Komisi 6 juga menekankan pentingnya program BP Batam dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing Batam. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting agar alokasi yang diajukan dapat memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas siap membantu pengusaha Indonesia untuk berkolaborasi dengan investor dari Tiongkok. Langkah tersebut, pendengar, diarahkan untuk mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, statement dari Ketua Umum Formas Yohanes Handoko Budi Sejati di Sela Indonesia China Digital City and Security Technology Application Forum 2026 di Jakarta. Handoyo menyampaikan bahwa Formas ingin menjadi penghubung bagi pengusaha Indonesia yang memiliki rencana berkolaborasi dengan investor Tiongkok. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu proses kerjasama bisnis yang diharapkan nanti bisa berjalan baik dan lancar. Menurut Handoyo, pergerakan masuknya investor Tiongkok perlu disambut melalui kolaborasi dengan pengusaha Indonesia. Ia menilai kerjasama tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Handoyo mengatakan peluang kolaborasi semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dan juga ia menyinggung kebutuhan untuk saling belajar dan bekerja sama dalam menghadapi potensi bencana. Handoyo mengatakan tujuan utama Formas adalah mendorong semakin banyak pengusaha Tiongkok untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Investasi tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: bisa begini, nak? Sudah Mak bilang, janganlah ikut tawuran tu, Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu, Bu, ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai, nanti kami panggil, ya.
0: Iya, dok.
2: Aduh, sakit, dok. Tolong, dok. Ma, sakit, ma.
1: Maaf, Bu. Kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali, Bu.
0: Apa, dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak, dok. Tidak. Tolong cari cara lain, dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti, dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapel suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardaliana Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Riza Uihak mengajak mahasiswa baru mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya karakter, kompetensi, kemampuan beradaptasi dan juga kepedulian terhadap masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Fadjar saat memberikan kuliah umum dalam Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa atau Pesonamu 2026. Kegiatan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Bandung pada hari Senin tanggal 21 September 2026 dan diikuti 1.566 mahasiswa baru. Fadjar mengingatkan mahasiswa bahwa mereka akan berada di usia produktif ketika Indonesia memasuki satu abad kemerdekaan pada 2045. Menurutnya generasi tersebut akan berperan sebagai penggerak perekonomian sekaligus tulang punggung keluarga. Ia juga meminta mahasiswa menghargai perjuangan orang tua yang telah mendukung pendidikan mereka. Dan pendengar, kesempatan menempuh pendidikan tinggi menurutnya harus dimanfaatkan untuk membangun kompetensi dan juga mempersiapkan masa depan.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok, cuma buang sampah leh subekin takkan cimpang ngana. Ding lagi, laut peluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, asal le.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
4: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
5: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
5: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
7: Setuju, setuju.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sejarah mencatat nama Maria Ulfa Subadio sebagai menteri perempuan pertama di Indonesia. Perempuan kelahiran 18 Agustus 1911 ini merupakan anak dari Bupati Kuningan 1923, yakni R.A.A. Muhammad Ahmad dan ibunya bernama R.A. Hadijah Jaya Diningrat. Maria Ulfa juga merupakan wanita pertama Indonesia

Islam memulai karirnya sebagai guru di sekolah Muhammadiyah dan perguruan rakyat sepulang dari Belanda. Meski seorang didikan Belanda, jiwa nasionalisnya begitu kental. Sejak muda Maria Ulfa berjuang untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Ia juga dikenal gigih dalam

0: nasib perempuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Febri.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Tito.
3: Iya, kabar baik, sehat Bang Febri?
5: Alhamdulillah baik Bang.
3: Alhamdulillah baik ya. Bang Febri, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini, update-nya seperti apa? Silakan Bang Febri.
5: Baik, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Yep. Ikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk sore hari ini di wilayah Sumatera Barat, secara umum kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian wilayah Agam, kemudian di 50 kota, kemudian kota Bukit Tinggi, Padang Pariaman, kemudian sedikit di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi di wilayah Pasaman, 50 kota, kemudian Agam, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, kemudian ada potensi juga terjadi di wilayah Kota Padang, kemudian pesisir selatan, kemudian sedikit di wilayah Kabupaten Solo untuk wilayah Gunung Galang. Kemudian untuk di dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 kota, Padang Pariaman, pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Cijunjung dan Darmasraya, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Agam dan Pasaman Barat. Kemudian untuk esok pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi hujan intensitas ringan terjadi di wilayah sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman, 50 kota, Agam, dan Padang Pariaman. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian Bang Tito.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Bang Febri. Salam sehat selalu. Selamat melanjutkan tugas-tugas dan aktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Febri.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore.
3: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Febri.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Indonesia terus memperkuat perlindungan pengemudi ojek online atau ojol, khusus tuli, untuk melalui literasi keuangan, juga keselamatan berkendara dan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memastikan pengemudi disabilitas bekerja aman, terlindungi, dan sejahtera. Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM, Diah Tri Kumolosari, menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan bekerja, berkarya, dan hidup mandiri. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu didukung melalui kesempatan kerja, kemudian juga pengetahuan, keterampilan, serta perlindungan sosial yang memadai. Berikut lebih lanjut, dia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti 50 pengemudi ojol tuli yang tergabung dalam komunitas Ojol Tuli Relawan Indonesia atau KOTRI. Ia menyebutkan perlindungan sosial dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah menyediakan unit layanan disabilitas untuk mendukung rekrutmen inklusif dan juga penyediaan alat bantu kerja bagi penyandang disabilitas. Pendengar, dukungan diperkuat oleh PP nomor 31 tahun 2026 melalui konsesi biaya sedikitnya 20% untuk pelatihan dan juga sertifikasi kompetensi. Dia juga menyampaikan kegiatan tersebut melibatkan Ruang Amal Indonesia, kemudian IFG Live, BPJS Ketenagakerjaan, dan mitra terkait, memberikan pembekalan kepada pengemudi ojol tuli, pendengar, dan dia mengingatkan pengemudi untuk mengelola pendapatan secara bijak serta mengutamakan keselamatan selama bekerja di jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 18:18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah Yunus ayat 70 sampai dengan 74 dibacakan Korea Yunia Syafitri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Senyum Yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim." Kemudian mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian, awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum, karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya, tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

dia. Kita hidup di bumi dan langit yang sama, dan bukan nanti kita semua dengan akal dan hati yang membuat kita menjadi manusia. Tuhan menciptakan kita semua hanya untuk menyembah dirinya. Hidupkanlah dengan rasa cinta.

merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Senin tanggal 21 September 2026. Setelah ini pendengar, kita akan langsung bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
5: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
6: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
6: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
3: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
6: mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
7: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
6: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
8: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panja berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
8: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
9: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
8: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
11: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
10: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
11: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
12: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
11: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajai Bijaksana melaporkan.
5: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
13: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
14: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
15: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papar Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
13: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
16: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
17: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
16: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
18: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ya, BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
16: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
5: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
19: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
19: Bapak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
21: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah.
0: tidak berasal dari PBN.
19: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya?
0: Iya, betul.
19: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
0: Iya.
20: Sementara itu Melisa Anggra ini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
21: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya, sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
20: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
22: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
23: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
22: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
3: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Padang malam ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen

dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari Bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang Bahasa Indonesia. Pertama, Bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, Bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chief Supervisor 2 HSSA PT Pertamina Patra Niaga IT Teluk Kabung, Rida Jas Rizal mengatakan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga kelancaran operasional dan distribusi BBM di Sumatera Barat terus dilakukan Pertamina. Langkah utama yang dilakukan yakni dengan mengoperasikan terminal selama 24 jam. Selanjutnya pengoperasian armada cadangan dengan koordinasi bersama pihak terkait. Rida Jas Rizal menyampaikan selain itu, pihaknya juga menambahkan sejumlah titik rest area untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat kemacetan. Titik tersebut digunakan untuk tempat beristirahat apabila kendaraan distribusi mengalami hambatan di perjalanan. Informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat malam pendengar. Saya Adrianto Jasman menemani Anda di kesempatan Padang malam ini. Ini sudah hari ke-21 bulan September 2026. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan bisa terhibur sekaligus juga mendengarkan kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, mendengar, masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami suguhkan untuk Anda hingga tengah malam nanti, serta dengan rangkaian informasi dan juga program yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Baik mendengar, untuk kesempatan kali ini kita hadirkan terlebih dahulu paket Sandiwara Radio spesial untuk Anda semuanya berikut berjudul Pinjam Dulu 100 produksi RRI Padang. Dan untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mengikuti.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lagi di mana?
1: Des, kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku udah coba hubungi Iwan, tapi gak kesambung.
0: Ra, dia menghentikan rumah kami, Ra. Telepon tadi, orang itu...
1: Udah, Desi, udah ya. Desi. Udah, kamu istirahat dulu. Tenangin badan kamu dulu ya.
0: Iwan tega, Ra. Aku dan Arka gimana, Ra?
1: Udah, Des. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Gimana?
0: Enggak, Ra. Aku enggak mau ganggu pikiran ibu dan bapak dengan permasalahan ini lagi. Dulu, ibu dan bapak sudah memaafkan kelakuan Bang Iwan. Udah pernah janji enggak judi lagi. Aku malu sama ibu sama bapak, Ra.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, dokter.
2: Bu, ini resep obat yang harus diminum ya. Nanti sudah boleh pulang. Saya harap jangan terlalu banyak pikiran dulu. Harus dijaga. Nah, kalau tidak, nanti bisa terjadi lagi seperti ini.
1: Baik, dokter. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Dari mana aja, Bang? Gak bisa dihubungi. Aku kan mau bicara, Bang.
4: Bicaranya nanti saja. Arka mana?
3: Di rumah ibu.
4: Des, aku butuh uang, Des. Nanti kalau aku menang, kan kamu juga yang senang, Des.
3: Apa, Bang? Senang? Bang, kamu masih bisa bicara begitu setelah menggadaikan rumah ini? Iya? Bang, judi online itu gak ada baiknya. Kamu ngerti gak sih?
4: Ah, bawel kamu, bawel. Mana? Uangnya mana, Des? Uang.
3: Gak ada, Bang. Aku udah gak punya uang.
4: Des, Desi. Desi, bangun, Des. Des, Desi.
5: Dokter, bagaimana istri saya, dok?
2: Dulu kan saya juga pernah bilang bahwa ibu Desi ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya.
5: Apa, dok? Dulu?
2: Iya, kemarin ini pernah masuk rumah sakit.
5: Oh, iya, dok.
2: Sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya. Kita harus segera operasi. Permisi, Pak.
5: Aduh, Desi. Halo, Verdi.
6: Halo, apaan? Pinjam lagi 100. Maaf, aku lagi gak punya uang, bro.
5: Fer, aku butuh uang, Fer, untuk operasi Desi. Desi sekarang lagi di rumah sakit nih, Fer, tolonglah, Fer.
6: Iwan, Wan, kemarin pinjam uang alasan kamu, ibu kamu sakit. Mau dioperasi. Sekarang istri kamu, besok siapa lagi? Gak ada uang aku, bro. Sorry, bro.
5: Ferdi, Fer, halo. Hah? Siapa lagi ya? Oh iya, Joni. Aku harus coba Joni nih. Halo, John?
7: Halo, Wan.
5: John, tolong John. Aku lagi butuh uang, John. Aku butuh untuk operasi Desi ini. Joni? John? Halo? Desi? Maafkan abang, Des. Maafkan abang.

radio persembahan RRI Padang dengan judul Pinjam Dulu 100 dengan para pemain Wahyudi Maswar sebagai Iwan, Robi Akhyardi sebagai Ferdi, Gusfri Azwar sebagai Joni, Mici Haryani sebagai Desi, Widya Glory Masperi sebagai Ara, Nadia Restu Oviana sebagai dokter, Oktaviandi sebagai penelpon tanpa nama, narator Amna Ulfa Ghazali, naskah Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, produser Santoso, asisten produser Azmi Rahman, dan sutradara Rita Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: pipi kamu juga agak tembem nih.
1: Kulit kamu jadi kusam ya?
2: Rambut kamu lepek ya?
3: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.

merasakan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulan, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirine ditemukan oleh seorang filsuf dari Skotlandia, John Robinson, pada tahun 1799. Sirine buatan Robinson saat itu digunakan sebagai sebuah instrumen musik ketimbang untuk memberi peringatan. Sirine itu berupa pipa-pipa yang terpasang pada sebuah organ, dan sirine kreasi John Robinson terdiri dari kunci pipa yang digerakkan melalui perputaran roda yang membuka dan menutup tabung berisi udara. Pada tahun 1819, Baron Charles Cagniard de la Tour mengembangkan teknologi sirine. Sirine kreasi de la Tour terdiri dari cakram yang dilubangi yang dijulangkan pada sumbu dalam outlet di tabung udara. Satu cakram diam, sedangkan cakram yang satunya lagi berputar. Cakram yang berputar kemudian menyela aliran udara yang masuk dari cakram yang diam hingga kemudian muncullah nada atau suara. Pada zaman modern, teknologi sirine sudah tidak lagi menggunakan cakram. Secara umum, sirine menggunakan dua silinder bertitik pusat yang memiliki celah sejajar dengan panjang mereka. Setelah ditemukannya listrik, maka teknologi sirine kemudian berkembang lagi. Sirine digerakkan dengan tenaga motor listrik yang kemudian menggerakkan udara melalui sebuah kipas sentrifugal sederhana yang dipasangkan ke dalam silinder dalam. Untuk mengarahkan dan memaksimalkan suara, sirine kemudian dilengkapi dengan sebuah klakson yang berfungsi mengubah tekanan

0: Yes, yes. Mampir di sini. Yeay, hujan. Bakalan ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya nggak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi nggak salah dong kalau kita juga seenaknya.
0: Manusia emang nggak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja nggak peduli lingkungan.

Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qingcheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kabut asap tipis menyelimuti kawasan pemukiman tidak hanya memperburuk kualitas udara, ya, tapi juga mengancam kesehatan kelompok masyarakat yang terkategori rentan. Menjawab situasi tersebut, Korem 032 Wirabraja memotong keterbatasan akses medis warga lewat bakti sosial kesehatan yang menyentuh langsung akar kebutuhan dasar masyarakat. Dan dalam perbincangan dengan RRI tadi pagi, Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan bakti kesehatan ini secara khusus menyasar kelompok yang paling membutuhkan penanganan medis, di antaranya lansia dengan riwayat penyakit kronis serta anak-anak berkebutuhan khusus. Dikatakan TNI lahir dari rakyat dan ada untuk rakyat. Di saat warga berhadapan dengan penurunan kualitas udara akibat dampak pencemaran lingkungan seperti kabut asap, Korem 032 Wirabraja hadir membawa kepedulian nyata. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di Ruang Rindu, ruang berbagi lagu memori lewat ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya. Ya, jadi seperti biasa kita akan undang partisipasi Anda di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Kita main di lagu apa ya sekarang ya? Kita lagu Manca tahun ya. Kita lagu Manca tahun 2000 lagi. Tahun 80-an sampai 90-an gitu. Jadi kita mau lagu Manca, bernostalgia dengan lagu mancanegara malam ini. Dan silakan buat yang pengen join dan pengen request, kita terima di line of phone yang sudah kita sebutkan. Dan pasti udah pada hafal ya semuanya. Oke, okay. Kita coba yang pertama, sudah malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Yan.
0: Iya.
1: Lagi, Mbak.
0: Iya, sudah malam.
1: Sudah malam ya Bang ya. Sudah malam. Apa kabarnya Mbak Yan nih?
0: Oh, aman amin lancar.
1: Iya, aman amin lancar. Apa kata main kemarin, kata aku, kata main gini Bang. Jalan gabung di Persatu ya. Aku udah dengar kok katanya.
0: Siapa?
1: Main yang di restoran.
0: Oh iya, yeah. terus.
1: Iya. Kan aku sudah ikut ya, di TikToknya respon kan dia siaran. Oh iya. Dan itu ya cok gabung di pos aku. Nah sini bahan gak lagi. Kalau menerima ada main tapi susah masuk. Oh iya, ini orang ramai ya kayaknya. Baiknya tuh juga mengikut kalau dia gak siaran dia. Jadi mengikut tuh. Kalau uang dulu opsi ya dia ikut tuh dong.
0: Oh gitu.
1: Iya, dia sekarang sedang mengikut kalau dia ini juga ikut masuk, tapi karena susah masuk biarlah ditumpahkan saja sama aku.
0: Jadi ini ceritanya malam kita curhat juga nih.
1: Iya.
0: Oh, iyalah.
1: Dia malingku dia susah masuk bang. Jadi dia kalau dia masuk, kalau aku masuk, kalau kumpani
0: katanya. Atau masuk. Atau masuknya itu enggak sebagai penelpon tapi sebagai penyiar, mau enggak?
1: Kalau dia mau, makanya aku ajak kalian main. Nanti kalau habis dari sepung mau kemana? Mau ke Ipada atau mau kemana?
0: Ini udah nyampe kok di sini, ngapain kok ini? Kalau dia mau ke sini kan dia udah nyampe juga di sini kan?
1: Iya, sedikit ini.
0: Oke, jadi lagu
1: satu pelakunya susah kayaknya.
0: Lagunya yang mana, Fitro? Lagunya yang mana? Halo.
1: Katanya itu pakai aja lah ya.
0: Oh, iya. Halo.
1: Kalau untuk lagunya dari Queen lah ya, I Want to Be Free.
0: Queen ya?
1: Iya.
0: Kok tahu itu Queen yang nyanyi?
1: Tahu ya bang. Orang tua ayah aku suka juga dengan lagu itu bang.
0: Ah iya.
1: Iya, ayah aku almarhum, bapak aku suka lagu itu.
0: Udah ini ya, udah meninggal ya.
1: Iya, aku untuk mengingat masa aku sama almarhum bang. Jadi
0: siap.
1: Ingatlah aku lagu-lagu itu banyak dulu bang. Almarhum bapak bang, dia lagu Queen. Scorpion, nah suka dia lagu itu dulu bang.
0: Scorpion.
1: Iya.
0: Mau disamain
1: siapa? Kalau indoornya ikan Fauzi, ya. Banyaklah bu bang. Kalau semuanya lagu-lagu yang kayak gini suka itu.
0: Oke. Ya.
1: Lagunya siapa tahu untuk Bayan.
0: Makasih.
1: Ya untuk main ya. Kalau tidak bisa gabung di ya, biarlah aku yang mewakili ya.
0: Ada ya kayak gitu ya. Oke. Okay, boleh. Terus buat siapa lagi?
1: Untuk media teman-teman kemarin yang gabung di UKKP UMP ada Aini, Wafa, Uwa, Sanora, terus juga ada Rana ya di UKKP UMP, semuanya aja yang gabung di UKKP UMP. Terus juga ditambah dengan Fadi Aisyah, Jakarta, Wigia. Sama berikutnya untuk Ivo, Angka Gaji. Terus ada juga yang Ika di Bapak itu, Bang Kegi, sudah ada tagging di Bogor, Ayu di Maluku Tengah, Mbak Anji Bistira di Lampung, Bung Leman, terus juga ada Anak Kegi Baku Sangka, terus juga ada Kak Rahma, Kak Mary, terus juga ada Bang Hanafi, semuanya aja Bang, spesialnya untuk Marin dan teman-teman yang gabung di UKKPK UMP dan UKKPK UMP sesenggaknya apalagi yang juga tuh yang guru mengenai
0: Sulawesi
1: semuanya aja ya Bang ya di buku Sulawesi aja
0: siap
1: oke terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya gitulah. Halo.
2: Halo.
0: Suaranya menggema.
2: Halo. Menggema.
0: Oh iya.
2: Suaranya. Enggak tahu kenapa.
0: Kenapa itu ya?
2: Apakah kita lagi di ballroom?
0: Itu pakai filter ya suaranya.
2: Iya kayaknya. Enggak lah, aku enggak pakai filter.
0: Enggak ya.
2: Enggak, normal aja handphonenya.
0: Halo, kenapa ini? Apa yang terjadi?
2: Kita lagi ini, lagi meeting di ballroom.
0: Oh, oke lah kalau gitu. Oh, ini kali tar.
2: Iya, begitu ya suaranya.
0: Halo. Agak aneh ya.
3: Kalian tunggal kita.
2: Halo.
0: Halo.
3: Satu. Gitu ya?
2: Ada yang salah?
0: Nggak tahu nih. Oke, udah.
2: Udah?
0: Ya udah.
2: Kan bagus. Akhirnya kita di ruangan kita masing-masing.
0: Ruangan masing-masing ya. Oke. Eka ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Eka?
2: Aku alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Lagi di rumah aja atau lagi?
2: Lagi di rumah aja hari ini.
0: Nggak kemana-mana gitu seharian?
2: So, kerja, habis itu pulang, ya udah, itu aja terus.
0: Gak ada something yang mungkin apa gitu?
2: Something, ini hari Senin kayaknya terlalu cepat untuk something kayak.
0: Iya ya, masih ada Selasa, Rabu, Kamis itu kan?
2: Iya, kalau misalnya Rabu, Kamis baru nanti ada something.
0: Oh ya, Rabu, Kamis.
2: Senin something. Capek kalau hari Senin ini.
0: Enggak juga sih.
2: Kenapa?
0: Enggak juga sih. Enggak salah lagi sih. Enggak salah lagi sih sebenarnya.
2: Bocor hidungnya tuh.
0: Enggak salah lagi sih sebenarnya. Emang main capek
2: hujan
0: sih.
2: Hujan seharian
0: kan
2: aja langsung ini langsung bocor hidungnya.
0: Siapa?
2: Dia, siapa lagi?
0: Dari dulu, dari kecil hidungnya bocor emang udah.
2: Oh iya.
0: Kalau enggak bisa nafas saya.
2: Kalau aku bolong aja sih, bocor enggak.
0: Oh iya ya? Iya juga sih.
2: Iya. Ada bonus-bonusnya, enggak apa-apa lah. Namanya juga hidup ya. Pasti ada sakitnya, ada sembuhnya, ada sehatnya.
0: Iya. Oke lah kalau gitu. Gak apa-apa lah, biar yang sakit cepat sembuh, yang sembuh jangan cepat sakit maksudnya. Yang sembuh itu lebih
2: yang sembuh lagi, biar lebih ini lagi, apa gitu. Tetap jaga kesehatan gitu.
0: Benar. Jadi kita mau bernostalgia sama lagu Manca malam ini.
2: Oh Manca ya? Aku pikir Indonesia loh hari ini.
0: Iya kita Manca.
2: Manca ya? Iya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya penyanyinya Indonesia tapi lagunya Manca.
0: Penyanyi Indonesia, lagunya Manca gitu. Apa tuh?
2: Boleh gak?
0: Don't Slip Away.
2: No.
0: Atau
2: Don't Slip Away kayaknya jam segini terlalu mendayu lah.
0: Oh gitu. Terus?
2: Aku mau ini aja. AB3.
0: Oh AB3.
2: Mm-mm.
0: Yang mana itu?
2: Song of the Earth.
0: Kayaknya kita nostalgia Manca mendefinisikan adalah penyanyinya Manca dan lagunya Manca. Manca.
2: Oke.
0: Jadi gak ada definisi lain gitu.
2: Oh gitu. Oke. Berarti pure manca ya.
0: Iya, yeah, pure manca.
2: 100% manca. Aku tadi pengennya dengan aku pikir tadi kayak pengen denger lagu EB3 gitu.
0: Oh, tadi pengennya EB3 gitu.
2: Iya, yeah, pengen udah banget. Kira udah lama banget loh enggak denger lagu EB3 kan.
0: Oh, iya ya.
2: Apalagi dia putar di radio. Iya, dia juga aku putar-putar radio enggak pernah dia muter gitu.
0: Karena kan sebelah nanggung kan, kita bilang lagu nostalgia banget enggak gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi juga enggak baru-baru juga gitu kan.
2: Istilahnya itu abad pertengahan.
0: Ya kejepit lah ya.
2: Iya.
0: Yeah. Hmm. Oke, okay, iya mungkin karena dia di masa transisi, jadi milenial udah lupa, yang Gen Z enggak tahu gitu kan.
2: Iya. Yeah. Hmm. Betul. Gen Z apalagi gitu kan. Milenial lupa gitu, Gen Z nggak tahu.
0: Untungnya ada milenial yang satu ini.
2: Apa?
0: Untungnya ada milenial yang satu ini yang ingat ya.
2: Iya, udah lama banget maksudnya kayak, kok nggak ada ya radio-radio yang muterin lagu EB3 gitu. Iya. Ya walaupun nggak tiap hari ya. Tapi RRI nggak pernah deh.
0: Serius? Termasuk bos juga nggak muterin?
2: Apa?
0: Termasuk bos juga nggak muterin?
2: Ada.
0: Kalau ada aku, serius.
2: Apa?
0: Serius coba aku tanya Mbak Ani
2: deh. Ada. Tanyain Mbak Ani. Malam Mas. Kalau Mbak Ani lagunya ini kalau enggak Rita Effendi, Baby Romeo dia.
0: Baby Romeo ya. Baby Romeo apa Bunga Terakhir?
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu lagu kebangsaan Mbak Ani. Aku buka ini ya, buka rahasia Mbak Ani di sini.
0: Oh iya.
2: Aduh. Dia suka banget lagu itu.
0: Sama Rita Effendi yang mana tuh?
2: Rita Effendi dia suka semua. Jadi ya, jangan pernah tipu Mbak Ani kalau putar lagu Rita Effendi kalau salah judul.
0: Oh gitu.
2: Siap. Mau nanti di sama dia. Aku okay, ini okay, aja okay. Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Ada lagu ini gak sih? Loli.
0: Loli. Judulnya?
2: Mickey.
0: Mickey Mouse.
2: Iya, yeah, Mickey. Hey Mickey enggak masalah.
0: Oh, Hey Mickey. Hey, Hey apa hi? Hey apa hi?
2: Hey, hey.
0: Oh, Hey Mickey.
2: Hey.
0: Hey Mickey.
2: Hey Mickey.
0: Ini soalnya kan beda ya, ininya spellingnya beda. Hey sama yeah, hi beda ya. Yang nyanyi si
2: Loli.
0: Loli. Oh, besok tanya sama Loli. Soalnya sini ada yang namanya Loli soalnya.
2: Siapa?
0: Yang di sini ada yang namanya Loli.
2: Ada. Oh iya. Yeah. Di mana-mana ada Loli.
0: Oh, Hi Mickey ya.
2: Hey Mickey.
0: Hey Mickey.
2: Hey Mickey.
0: Si Loli.
2: Loli double L.
0: Yeah. Oke.
2: Ada?
0: Iya, boleh.
2: Ada?
0: Ada.
2: Wih, ngeri.
0: Mau disalamin buat siapa dong?
2: Aku salam buat semuanya yang ada aja deh yang malam hari ini. Udah itu aja.
0: Yang mana sih ini? Ini ada Baby Tate. Baby Tate and Sweetie ada juga penyanyinya. Loli.
2: Enggak, Loli.
0: Ini yang salah.
2: Lolly.
0: Hey Mickey. Oh, ini yang baru. Apa di
2: beda ya?
0: Ini ya. Hey
2: kalo,
0: Mickey Loli. Oh iya. Hey Mickey.
2: Ada kan?
0: Iya.
2: Hey Mickey. Oke okay deh.
0: Eh tapi itu tahun... Hey Mickey bukan 2000-an ya?
2: 99 bukan?
0: Wait. Hey Mickey.
2: 99 ya?
0: Coba. Loli. Hey Mickey ya.
2: Hey Mickey.
0: Loli. Mau nanya Loli, udah bobo. Loli, hey.
2: Mickey.
0: Real. What?
2: Wait.
0: Yeah, September
2: 1989.
0: Okay. Okay, September. Okay, bisa mau di... Ada lagi yang mau disalami?
2: Udah, itu aja.
0: Oke. Kalau aku boleh salam gak? Agak
2: buat
0: lain
2: siapa?
0: Agak lain emang.
2: Iya. Buat siapa sih?
0: Biasanya nanya salam buat siapa. Ini salam.
2: Iya, ada salam gak buat siapa?
0: Salam buat Bu Anwar. Kalau kalau masih kontak.
2: Dia itu loh, dia juga lagi dia cuci. Streaming kok ibu itu.
0: Iya ya.
2: Dia kan aku sering WA sama dia.
0: Cuma enggak gabung ya.
2: Iya, dia susah gabungnya katanya.
0: Gitu.
2: Nantilah besok, kemarin aku masih WA sama dia. Baru kemarin. Katanya salam lah buat kalau ada gitu. Iya iya iya nanti gitu. Siap, siap. Nantilah aku sampaikan. Siap. kangen Bu Anwar ya.
0: Iya, enggak, maksudnya ini orang nanya-nanyain dia mulu kan.
2: Siapa?
0: Ada yang nanya-nanyain dia mulu, iya. ada gengnya dia gitu kan. Terus iya, ada yang biasa nyalamin dia gitu.
2: Dia masih lama pulangnya, dia nanti katanya tahun baru balik.
0: Nah itu, oke udah clear ya yang nanya-nanyain Bu Anwar ya.
2: Kalau mau kabar-kabar Bu Anwar hubungin Eka aja.
0: Oke siap.
2: Iya soalnya Eka tuh manajer dia di sini.
0: Oh jadi bisa hubungin Eka gitu.
2: Iya,
0: di mana di 085740.
2: Iya, jangan di situ.
3: Jangan di situ.
0: Oh iya iya.
2: Siap, itu siap. Pribadi.
0: Sekian maksudnya kan?
2: Iya sekian aja.
0: Oke.
2: Ibu Anwar lagi, pokoknya dia nanti katanya kemarin itu tahun baru kayaknya, baru balik lagi.
0: Tahun baru ya, pas di ini.
2: Ditunggu aja.
0: Oh iya.
2: Okay. Iya nanti Eka sampaikan salam ya.
0: Oke. Okay. Nah tuh yang nanya-nanyain ya, jadi nggak penasaran lagi. Beliau baliknya pas di
2: Januari
0: 2027 ya.
2: Iya yep, betul.
0: Oke. Okay. Udah okay. Ganti kalender baru balik dia. Oke.
2: Okay. Yeah. Iya.
0: Thank you ya.
2: Pokoknya Eka, habis
0: ya.
2: Kalender ini dia balik.
0: Oke okay, siap. Mm-hmm.
2: Siap.
0: Thank you.
2: Oke. Okay.
0: Nah, selamat malam. Oke. Okay. Jadi kayak emang udah lumayan template sih ya. Kalau Senin itu rada melelahkan karena memang first of weekdays itu kan emang kadang-kadang ada kerjaan baru masuk lagi gitu kan. Sementara yang pekan kemarin kayaknya ada yang belum kelar deh gitu. Ya akhirnya ada yang numpuk sih ya. Kadang juga ada yang ya kayak misalnya ada yang suka numpuk kerjaan juga jadi makin terbebani gitu kan. Udah malam.
4: Lagi malam Bang Yan.
0: Udah malam.
4: Ya udah malam, nah, lagi malam.
0: Udah kan? Malam, jangan ngotot udah dibilang. Kalau udah dibilangin udah malam jangan ngotot.
4: Udah malam.
0: Ah, tuh baru. Kalau jadi anak penurut. Oke, okay. Ini Bang ya. Hanafi ya, Bang Hanafi.
4: Ya.
0: Oke, okay. Limbonya masih datar berarti ya.
4: Masih, alhamdulillah mendak bulat limbonya.
0: Ah iya. Ini lagi di rumah aja atau
4: di rumah?
0: Di kamar gitu.
4: Ya. Di sini di dalam kamar ini.
0: Asik. Udah cukup ya, gak usah nyanyi lagi. Please jangan nyanyi. Gak, bercanda. Jadi gimana nih, udah jam segini udah kelar makan malam dong ya?
4: Udah, tadi makan malamnya habis maghrib. Sebelum maghrib maksudnya.
0: Sebelum maghrib ya?
4: Ya.
0: Oh jadi jam dinner sebelum maghrib gitu.
4: Betul.
0: Benar.
4: Benar.
0: Ah. Bagus ya nurut ya. Oke okay. Mau lagu yang mana?
4: Ada lagu dari SWV, lagunya yang judul Weak.
0: Weak?
4: Weak, weak.
0: Oh lemah ya.
4: Ya.
0: Weak, weak. Oh SWV. Oke, okay, mau disalamin buat siapa?
4: Ya, salam pertama buat Bang Ian, aman, amin, lancar, luncur, sentosa, bersama keluarganya, anak-anaknya. Terus salam buat Bang Eka. Tahu Bang Eka atau mau request lagu manja, tapi artis Indonesia silakan request dari Sabtu gitu atau hari Selasa yang versi yang terbarunya 2000 hingga 2010. Ya terus okay. Salam buat Niken di Tamping, Bu Nancy Veteran, kemudian Bu Ezanum, Bang Teddy.
0: Bang Teddy.
4: Bang Gagati, Kak Mary, Bang Chris, Bang Chris Pati, buat Ajo dan Unyang yang udah comeback dari hiatusnya.
0: Iya.
4: Itu ya buat semuanya aja, Bang Ian. Ya. Okay. Ya udah balik dari hiatus. Ya itu aja, Bang Ian.
0: Siap siap.
4: Terima kasih, Bang Ian.
0: Sama-sama.
4: Malam, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mainkan lagunya ya. Kita ke I Want to Break Free dulu. Habis itu baru ke Hey Mickey, and then ada Week by SWV ya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng kita di Bro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Yo, what's up, babe?
3: So this is about business.
2: Oh, word, it's like that? Well, check this out. This is how we gonna do this. Your fighter against my fighter.
3: Whatever.
2: Winner take all.
3: Whatever.
2: Just remember that, all right?
3: You just beat it.
2: Remember that.
3: Come on, y'all.
2: Yeah, be out. Yeah, be out. Peace.

0: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk Orang Rindu ya. Jadi buat yang pengen gabung silakan aja. Kita akan coba invite-invite lagi di 812878. Atau bisa juga di 0811666975. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Uncu.
1: Halo Uda.
0: Uncu Diva. Uncu Dipo.
1: Iya.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi monitor sambil menelpon.
0: Dapat ya?
1: Tanpa radio, udah gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Dapat ya, 93,5 aman ya?
1: Aman. Kalau nggak aman tuh di lapor cepat dah.
0: Oh iya dah. Oke. Okay. Gimana? Udah dinner pasti udah lah ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke. Okay. Apa itu? Apa itu?
1: Ada kucing udah di atas loteng aku, udah dia lagi.
0: Lagi berantem ya?
1: Ngamuk tanda. Kedengaran ya dah?
0: Iya, kedengaran sampai sini.
1: Kucing disco
0: mungkin dah. Oke, jadi gimana? Mau lagu yang mana Uncu?
1: Richard Marx udah diputar dah.
0: Richard Marx belum.
1: Right here waiting for you.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Mau disalamin buat siapa? Mau disalamin buat siapa?
1: Makin menjadi dia pengen masuk radio juga dia kucing.
0: Iya benar-benar memperebutkan ikan kali ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi gimana?
1: Di atas loteng, dan nanti aku takut nih. Aku di bawahnya dan nanti kalau roboh mana itu ya?
0: Kalau roboh ya jatuh.
1: Kena aku jadinya.
0: Iya, apa boleh buat. Udah nasib kan.
1: Aku dulu udah pernah kerubuhan loteng pada. Gak mau terulang lagi, rasanya gak enak.
0: Gak enak ya. Oke.
1: Perih mataku jadinya.
0: Oke.
1: Kena sampah. Tempat-tempat dan debunya itu nanda.
0: Oke, siap. Di gimana? Salamin buat siapa?
1: Dua kali dia tuh diskonya dah.
0: Iyalah, mana lagi. Oke, jadi gimana mau di apa sih tadi? Oh, mau disalamin buat siapa?
1: Salam dan spesialnya sudah. Untuk semua-semua aja lah ya dah.
0: Semua-semuanya aja.
1: Ah, ya udah. Oke. Ditunggu lagunya ya dah.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo. Selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Iya, sudah malam.
2: Iya, betul Bang, ini sudah malam. Malah hampir larut malam kita ini, Bang.
0: Hampir larut, ya. Oke. Okay.
2: Iya, harus kita lewati larutnya dulu.
0: Iya.
2: Habis itu dini hari, habis itu subuh, habis itu baru pagi, Bang.
0: Oh, iya. Kemana aja ya, hari ini, Bang T? Bang T di
2: Oh, enggak kemana-mana sih, tapi ada di mana-mana.
0: Gimana itu caranya itu?
2: Nah itu kalau Bang Tini bilang itu kayak hantu itu
0: orangnya itu. Kayak hantu ya?
2: Iya, dia nggak kemana, berarti dia di rumah tapi dia ada di mana-mana. Berarti kesono. Itu kan sama dengan hantu. Itu kalau menurut Bang I itu nilainya apa sih kata-kata nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana? Kalau menurut versi Bang I apa itu? Kalau Bang T langsung ke horror aja.
0: Nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Iya, kalau menurut Bang I apa itu? Kira-kira kiasannya gitu.
0: Agak ribet.
2: Kalau Bang T satu aja. Horror kayaknya kayak horror, gitu ya. Sih.
0: Okay.
2: Kita di rumah terus kita kesono kan? Nah kan
0: iya,
2: itu.
0: Iya, agak horror sih.
2: Iya, iya, manusia normal belum tentu kayak gitu Bang I.
0: Iya.
2: Nah itu, jadi Bang Teddy takut mendengar kata-kata itu. Kemana aja, ya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana gitu kan.
0: Takut tapi disebutin kan.
2: Ah, takut tapi disebutin gitu ya. Hmm. Berarti buat Ibu Macan kita nggak membahas lagi ya, Bang Dia.
0: Oh, dengar ya.
2: Kita tunggu ya tahun baru. Oh, monitor dong. Monitor. Ya, kita tunggu tahun baru. Udah, ya.
0: Ya, kita tunggu.
2: Yang penting kita tuh dapat kepastian kayak gitu.
0: Kita tunggu ganti kalender dulu ya.
2: Iya, nggak apa-apa. Semoga Ibu Macan sehat selalu di sana ya, Bang Ia. Ya,
0: katanya sih, kabar-kabarnya kan memang tetap monitor streaming kan. Tapi
2: nah, nggak apa-apa, bagus lah kalau monitor. Berarti beliau tuh dengar kalau kita tuh lagi on air, lagi gabung, lagi bincang-bincang di sini juga, gitu lah. Ini Ibu Irza gimana nih, udah banyak terlibas Ibu.
0: Biasanya
2: ini
0: biasanya juara satu kan.
2: Iya, makanya segen kayaknya Bang Teddy. Bang I.
0: Iya, gimana
2: tadi Bang Teddy mau gabung ke sini berpikir dua kali loh, bukan sekali gabung. Ibu kemana sih iya, ya dicoba nelfonnya atau apa diangkat, berarti kan Ibu belum juga gabung ini.
0: Iya, biasanya juara kan.
2: Nah, itu makanya kalau jawab Bang I kalau nggak salah tuh di nomor satu itu.
0: Nomor satu itu makanya.
2: Nah, minimal beko kok di nomor dua atau tiga, pokoknya sisi satu selesai sama Ibu tuh Bang I.
0: Oh, kayaknya lagi ada ini kayaknya.
2: Nah, kalau itu berarti tadi ada
0: sesuatu ya, sesuatu.
2: Nah, tuh Bang I kan tahu itu.
0: Iya.
2: Kita ini lagunya ini sih Bang I yang kemarin udah enggak udah Bang Teddy minta itu Serial Call for Foreign Mistake yang iya itu udah itu sama Bang I juga minggu kemarin.
0: Oh,
2: sekarang kita ganti lagi gitu loh.
0: Yang mana?
2: Lagu ini Believe. Iya, kalau nggak salah penyanyinya Cher. I believe to love, kayak gitulah ya. Namanya asik juga sih. Kayak suara gadak, suara Bang I.
0: Cher ya, oke.
2: Ini nggak apa kalau lagu kau udah Bang I? Beko, ini nak kena lo malam ke Bang I?
0: Aman.
2: Iya, kalau perasaan Bang Teddy sih, suaranya si Cher itu melingking, menungung gitu ya.
0: Aman.
2: Lagunya normal kok.
0: Aman.
2: Bagus itu. Aman ya Bang I ya?
0: Aman.
2: Oke lah, kalau kayak gitu mana tahu Ibu Ir gabung setelah Bang Teddy ini Bang I.
0: Siap.
2: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Bang I, spesialnya buat Trio Macan Badun Sana.
0: Oke.
2: Ya, mau kasih banyak Bang I.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Jundur Rawang ya. Oke. Jadi ya mungkin ini ya, alhamdulillah lah ya, kita ngerasain tiba-tiba udah cerah lagi lah gitu. Karena kemarin itu kayak berkah banget ya hujan jadinya ya. Berkah, akhirnya langit kita sudah terang lagi gitu setelah beberapa lama ditutup kabut asap gitu kan. Memang hujannya membawa berkah lah gitu kira-kira ya. Oke, halo.
3: Udah malam Bang Ian?
0: Iya, tahu aja.
3: Tapi sini masih terang loh Bang.
0: Iya, ini Bang Ronald.
3: Benar. Benar.
0: Oh, iya banyak benar, lampu benar. Ya di situ ya.
3: Bukit lampu.
0: Ya maksudnya kan?
3: Hah? Ya di mana Bang?
0: Maksudnya kan biasanya di Teluk Bayur. Kan banyak lampu di situ, lampu tongkang kan banyak kan?
3: Banyak kali lampu tongkang.
0: Orang macam-macam. Bang Ronald bilang kan 24 jam gitu kan.
3: Enggak ada aktivitasnya. Iya
0: kan?
3: Di pelabuhan.
0: Nah, itu makanya. Jadi terang terus kan?
3: Iya.
0: Oke. Apa kabar Bang Ronald?
3: Alhamdulillah.
0: Lancar. Sekarang aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
3: Ah, itu baru.
0: Iya. Yeah.
3: Satu paket
0: itu. Ah iya. Jadi posisinya sekarang Teluk Bayur apa Bukit Lampu?
3: Ini Teluk Bayur.
0: Ah, Teluk Bayur. Sebenarnya
3: bukan Teluk Bayur namanya Bang.
0: Apa
3: Batang dong? Bayur nggak ada di sini. Yang ada batang pala sama batang cengkeh, batang kelapa.
0: Kan teluk kan?
3: Iya teluk.
0: Nah yaudah. Bener teluk.
3: Bayur itu sebenarnya kan nama pohon. Tapi pohon bayurnya nggak ada.
0: Oh mungkin ya. Kisahnya dulu ada yang di apa itu di teluk itu ada yang lempar ini pohon. Jadi Teluk Bayur gitu kan.
3: Tapi kata orang tua-tua dulu, bang, di sini batang bayu memang banyak dulu datanya. Mayoritas bayu semua.
0: Iya.
3: Jadi tepat ya lah sampai sekarang.
0: Teluk Bayur. Oke. Marono mau lagu yang mana?
3: Hujan di area kita.
0: Sini enggak sih, di luar enggak tahu.
3: Ini Manca tahun berapa tadi, Bang?
0: Manca 80-an sampai 90-an.
3: Bon Jovi yang It's My Life.
0: It's My Life. Oke, okay. Bon Jovi.
3: Ada, Bang Yan?
0: Ada. It's My Life.
3: Itu kan lebih apa? Pengen ngantuk lah kita dengarnya.
0: Oh, biar nggak ngantuk.
3: Iya.
0: Nah, iya.
3: Nah, sama kopi segelas.
0: Coba gimana lagunya?
3: Ya, lagunya itu kan bahasa kulon gitu ya.
0: Bahasa barat ya.
3: Iya.
0: It's my life, it's now or never, gitu. I ain't gonna live forever, I just wanna live while I'm alive, gitu. It's my life, my heart is like an open highway, gitu. Like a phrase said, I did my way, gitu.
3: Wih,
0: banyak sih saya suka Bon Jovi, and then Michael Learn to Rock juga bagus, terus juga kayak Queen, and then Roxette, apalagi ya, Phil Collins. Gue rata-rata mbak suka sih semuanya, nggak harus ngerock, nggak harus apa, yang romantis-romantis juga suka gitu.
3: Ya sama lah, selera kita.
0: Kayak Michael Learn to Rock sama Phil Collins kan lumayan romantis juga tuh, kayak si Bryan Adams, ya juga bagus juga. Richard Marx juga bagus.
3: Ya solo-solo aja kan ya.
0: Iya, Richard Marx, terus apa lagi ya? Daniel Bedingfield satu sih suka juga. If you're not the one, then why does my heart feel again? Ah itu, yang satu itu sih. Banyak sih, banyak sih. Rata-rata banyak sih yang bagus-bagus.
3: Iya. Tapi yang bertahan sampai sekarang enggak ada.
0: Michael Jackson juga bagus tuh. Michael Jackson.
3: Sudah legenda.
0: Iya, tapi masih long last kan, masih banyak yang suka makanya.
3: Iya.
0: Tapi
3: jarang musisi negara lain yang mengapar lagu-lagunya ya, maksudnya didaur ulang gitu.
0: Oh, banyak kok. Bang Rona aja nggak tahu, banyak itu lagu-lagu manca yang di remake lagi gitu. Kadang-kadang malah dirubah genrenya.
3: Maksudnya yang dari Michael Jackson ini apa?
0: Michael Jackson banyak kok. Kayak yang dulu ada kayak apa? We Are the World itu kan di remake lagi kan waktu gempa. Terus ada lagu Michael Jackson yang mana lagi tuh? Gimana sih? Banyak, pokoknya banyak rata-rata sih kayak banyak lagu yang di remake sih sebenarnya, karena mungkin udah males ciptain lagu gitu.
3: Nggak masalah lagu-lagu yang apa itu, Bang, yang lawas itu sayang buat dilupakan gitu istilahnya deh.
0: Iya, makanya, tapi ada kok yang makanya kan kemarin justru kayak lagu-lagu lama di remake itu kayak langsung hot gitu, langsung viral gitu. Kayak lagunya si Phil Collins itu yang You'll Be In My Heart itu, yang di remake sama Nicole Zevanya, Nicki. Itu kan itu kan viral kan kemarin kan.
3: Iya
0: kan. Sudah ada yang di remake buat jadiin apa, kayak lagu siapa tuh, kayak Can't Help Falling in Love itu, kayak lagunya si apa di remake sama Michael Bublé yang ini. Apa sih? Wise man hurt till gitu. Only fools rush on, but I can't help falling in love with you. Itu kan?
3: Ya,
0: itu kan di remake lagi kan? Buat apalagi buat ini, buat soundtrack film itu banyak banget yang di remake kan. Iya kan?
3: Iya, masalah lama itu.
0: Long last. Ya, kayak kalau lagunya siapa? Lagunya Queen tuh ada juga yang di remake sama Adam Lambert, terus juga kayak banyak sih, nggak kehitung sih sebenarnya.
3: Kan Dewa 19 ya?
0: Ya, lagu-lagu lama juga kayak Dewa 19 juga yang ini apa?
3: Nah, maksudnya lagu Queen itu kan?
0: Iya banyak. Lagu Queen dia remake lagi gitu.
3: Tapi kalau dia apa tuh minta izin dulu sama yang
0: iyalah itu kan apa copyright itu harus izin, harus dia beli gitu copyrightnya,
3: dilindungi undang-undang itu kan.
0: Iya, dilindungi undang-undang hak cipta.
3: Sudah meniru irama musiknya aja udah kena gitu.
0: Yes, benar sekali. Oke, mau disalamin buat siapa Bang Ronald di Teluk Bayur?
3: Salam sekian buat Bang Yana lagi juga.
0: Oh, terima kasih
3: yang biasa gabung di RRI.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Bang Yan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ronald. Selamat malam. Yeah, thank you sudah join with us ya. Yeah. Kayak makin malam biasanya kan makin kayak udahlah, rebahan aja lah gitu. Tapi kadang-kadang bikin ini juga kan, bikin penasaran juga kan, wah kayaknya lagi kangen lagu itu, kalau nggak dapet nih kayak nggak bisa tidur gitu, gak udahlah akhirnya di request gitu. Kayak Marona lagi pengen lagunya Bon Jovi yang It's My Life ya, keren. Ini saya kenal It's My Life itu di jaman ngeband ya kalau misalnya. It's my life, it's now or never gitu. Udah lama sih. Oke, itu dirilisnya akhir 99 atau tahun berapa sih? Ya, akhir 99 ya. Oke, kita mainkan dulu Right Here Waiting For You, and then I Believe by Cher, terus ada It's My Life by Bon Jovi. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Senda jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, tarik deh, kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rosatu Riri Padangkat Nol Informasi dan Inspirasi. Halo, sudah malam.
1: Malam sudah.
0: Ah iya, malam sudah. Oke, Tete.
1: Iya, Tete kalaupun belum dengar yang siaran siapa, kalau dengar Arul tuh tadi iklannya Arul udah tahu udah yang siaran siapa.
0: Iklan Arul.
1: Dapatnya sengaja pit.
0: Ya, gue udah identik ya kalau misalnya aku yang syarat itu ya, ada iklan gitu, ya. Arul gitu ya.
1: Tete tahu, jadi walaupun belum tahu yang siaran siapa, dari iklannya aja udah ketebak. Ini siapa gitu yang ya siaran.
0: Gitu ya, kok bisa ketahuan gitu ya.
1: Kebetulan Tete suka perhatiin tuh satu persatu gitu.
0: Oke. Coba besok saya ganti deh untuk menyamarkan ya.
1: Ada lagi. Ciri masing-masing ya, bukan ciri Ian. Ini Ian, ini.
0: Ah gitu.
1: Ini Tito gitu. Ada masing-masing.
0: Oh, ada ya, masing-masing ya. Yalah, kalau gitu.
1: Ya Allah, Ian, aman amin lancar luncur kan?
0: Iya dong, aman amin lancar luncur dan sentosa.
1: Aduh, lagu mancanegara ya, Yan ya.
0: Bogor gimana? Kami udah dapat kebagian jatah hujan kemarin.
1: Bogor, alhamdulillah, gimana? Bogor malam minggu hujan deras, sederas-derasnya, pakai petir, pakai kilat, pakai angin. Itu malam minggu.
0: Dan itu bikin
1: akibatnya, efeknya ke padam listrik.
0: Oh,
1: mati lampu.
0: Badai ya. Oh, ada yang keganggu tuh kayaknya jaringannya.
1: Ada yang keganggu, gardunya tuh kena hantam petir. Udah, jadi dari jam bukan jam, dari pukul ya. Tadi udah ada iklan, soalnya iklan
0: pukul. Langsung kena
1: dari
0: ya.
1: Dari pukul 18 sampai pukul 23 baru nyala. Jadi siap. 5 jam malam minggu gelap-gelapan.
0: Oke. Siap. Jadi
1: alhamdulillah waktu malam minggu kebagian hujan, tapi malam sekarang.
0: Tapi hikmahnya kabut asap jadi ini kan.
1: Iya, itulah gitu kan, Allah Maha tahu, Allah ya. Maha besar. Jadi ya, apa ya yang untuk mengantisipasi kan gitu. Jadi kita enggak usah ngeluh lah.
0: Benar.
1: Karena setiap nikmati hujan ya alhamdulillah ya kan gitu.
0: Benar.
1: Ayan. Itu dong.
0: Apa?
1: Dari The Course.
0: Which one?
1: Runaway.
0: Runaway gitu. The Course. Okay.
1: Musiknya keren banget
0: sih. Iya. Dia juga agak rada-rada ke country gitu juga enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Soalnya sih ingat juga dulu The Course itu mereka video musiknya itu sempat ada yang pernah kayak ada dia pakai topi cowboy juga gitu kan.
1: Benar. Mirip-mirip sama inilah, maksudnya lagunya itu mirip-mirip sama Vince Gill
0: ya.
1: Agak country ya, nggak country banget sih.
0: Nggak terlalu country dan dia juga kayak country balad lah gitu.
1: Iya benar. Ada satu lagu itu yang cuma Tete nggak tahu judulnya, jadi mau request juga ini. Ada cowboy ya, lagunya bagus nih, cowboy. Ya cowboy, cuma dia punya judul apa gitu. Dengar lagu country baru oh iya ini dia, tapi judulnya itu yang nggak tahu. Awal.
0: Ya.
1: Nanti aja deh.
0: Nanti cari tahu ya. Cari tahu dulu. Iya. Oke. Mau disalamin buat siapa teh?
1: Cil aman ya. Aman. Bocil sehat ya.
0: Aman.
1: Umi. Uminya juga ya.
0: Iya, aman.
1: Oke, salamnya buat semuanya aja deh.
0: Siap.
1: Salam semuanya. Buat Ian. Selain memang jangan
0: Jangan tanyakan aku dengan dirinya.
1: Ya mau bikin aduh apa sih tadi? Ian tadi ngomong lupa ya Allah. Ya pokoknya ada ciri-ciri masing-masing Tete hafal.
0: Oh gitu ciri khasnya ya.
1: Ciri khas masing-masing hafal. Oke lah kalau gitu dari Tete itu dulu Ian dilanjut. Okay. Thank you malam.
0: Yuk, selamat malam ya. Boleh kalau misalnya ada lagi yang pengen coba gabung di 812878 atau bisa juga di 081166 66975. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh iya, sudah malam.
2: Malam.
0: Iya. Ini dengan
2: Amafio.
0: Kavio di
2: Halo.
0: Kavio di
2: Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Oh iya iya iya iya Makassar ya. Apa kabar Kavio?
2: Alhamdulillah baik. Abang sendiri gimana?
0: Oh aman amin lancar luncur dan sentosa.
2: Nolo.
0: di situ udah gabung di Makassar sana. Di Makassar
2: di
0: situ udah jam ini kali ya.
2: Udah jam 23.36 di sini. 23.
0: Udah setengah 12 malam ya.
2: Udah setengah 12 lewat malah.
0: Jadi kalau di Makassar juga biasa juga join di Pro 1 RRI Makassar.
2: Iya dong, bareng Kak Arfan, Bang Idam.
0: Bang Idam ya. Kalau Pro 2 enggak.
2: Pro 2 bareng dulu sih. Biasa sama Bang Icard, Bang Richard.
0: Icard, coba lagi.
2: Ganti-ganti mah kalau Pro 2 ya. Di sini, Abang.
0: Sekarang udah banyak yang baru ya.
2: Banyak yang baru.
0: Kalau dulu siapa? Maika. Dulu banyak. Ada Atika dulu.
2: Mbak sih? Atika.
0: Iya, iya.
2: Cuman bala kali ya, enggak?
0: Iya, udah lama sih. Sekarang udah.
2: Nah, lo enggak tahu.
0: Oke. Gimana Kak Vio hari ini di Makassar? Kondisinya cerah atau gimana?
2: Aduh, cerah banget.
0: Cerah banget.
2: Udah berbulan-bulan kan enggak ada hujan, kemarau.
0: Kami baru kemarin dapat jatah hujan, alhamdulillah ini.
2: Iya, alhamdulillah di sini mah aduh.
0: Kabut asapnya udah kabur.
2: Oh ya? Di sini udah lengkap pemadaman listrik bergiliran.
0: Iya, bensin ngantri gitu ya.
2: Bensin BBM kan udah enggak sih, udah aman beberapa hari
0: aman,
2: ini karena
0: ya,
2: ganjil genap kan.
0: Oh iya. Ganjil genap ya.
2: Iya, jadi kalau truk itu malam kendaraan pribadi itu ganjil genap.
0: Ganjil genap ya.
2: Wah, ya, Makassar sekarang gitu.
0: Untuk memecah ini ya, memecah kemacetan penumpukan gitu ya.
2: Oh iya, pokoknya itu sampai nginap semalam ya, itu giliran udah sampai. Udah mau ngisi abis nalo, kecewa banget.
0: Waduh. Iya sih, mantap juga tuh ganjil genap sih.
2: Iya, sekarang udah gitu di sini jadi udah aman.
0: Udah aman ya, baguslah kalau gitu.
2: Deh, di sono gimana, Bang?
0: Oh, di sini juga masih kayak gitu-gitu lah, cuman nggak sampai dikerahkan metode ganjil genap gitu.
2: Kalau di sini mah parah abis.
0: Ngantri sih, cuman nggak sampai kalau motor itu nggak sampai ngeluber ke jalan gitu.
2: Oh ya. Motor juga sih enggak, cuman mobil. Kendaraan pribadi sama truk.
0: Oh, mobil sama truk. Di sini truk sih yang bikin ini bikin macet sih.
2: Iya, jadi malam truk itu gilirannya solar itu malam.
0: Oh iya. Iya sih, cuman ya tetap aja mereka kan ngantri parkir di badan jalan gitu.
2: Iya, tetap aja di badan kan. Jalan.
0: Terpaksa Betul. Gitu, kalau enggak ya mereka enggak kebagian gitu.
2: Iya, jadi ngantri juga tetap aja.
0: Kasian juga ya. Aku kalau misalnya lewat, kalau udah lewat stasiun pengisian bahan bakar itu kayak lewat apa truk atau bus itu kan udah berbaris kayak gitu. Aku kayak langsung kepikiran gitu. Aduh, ini abang-abang ini pasti kayak udah ditungguin istrinya di rumah atau anaknya di rumah gitu kan. Terus juga

0: hampir semua.
1: Oke, oke. Kondisi emang kayak gitu sekarang, ya mau gimana lagi gitu. Kita gak bisa menghindarkan hal seperti itu gitu. Cuma itu tadi sih.
0: Pemadaman listrik juga jalan terus. Aduh.
1: Cuma mikirnya cuman itu aja sih. Pokoknya kalau setiap lewat itu, aduh, abang-abangan yang antri ini kasihan juga ya gitu kan, sampai larut, sampai begadang kayak gitu gitu kan.
0: Tapi mereka udah terbiasa loh, mereka udah ditumpah kali ya, udah terbiasa.
1: Iya, udah terbiasa, cuman ya kasihan, tetap kasihan gitu.
0: Kita apa yang ngelihatnya kasihan ya.
1: Kita yang ngelihatnya kasihan gitu kan, kita juga kayak kita udah nggak ya. Mungkin ya nggak tahu ya, sekarang kita nggak bawa truk gitu kan, terus juga kita kadang kerjanya juga di tempat yang nyaman gitu kan, beda sama mereka, jauh banget, kasihan gitu kan. Dan mereka juga kayak gitu kan, pasti ada kaitannya juga untuk kelangsungan hidup kita, kita yang mungkin melihat mereka ngantri kayak gitu, kayak
0: yang truk-truk
1: itu kan bawa-bawa
0: iya,
1: barang-barang.
0: Iya, perekonomian kita tetap jalan.
1: Kadang-kadang tuh yang truk-truk itu kan mereka bawa bahan ini kan, bahan-bahan
0: baku, ya kan. Iya. Banyak.
1: Pokoknya bawa logistik lah gitu.
0: Yes, benar banget.
1: Makanya ya kasihan aja lah gitu. Nanti kalau misalnya mereka harga-harga ini gitu kan, jadi naik gitu kan.
0: Nah, kalau Bang Ian kasihan, ayo kita turun jadi sopir truk juga.
1: Turun jadi super truck. Jadi dari truk kita turun coba. Gitu. Kita turun dari truknya gitu.
0: Turun aja. Gitu dong, ketawa. Jangan terlalu serius, Abang.
1: Enggak, kasihan aja gitu makanya. Ya deh, ini kita lagunya Manca yang nostalgia gitu. Mau yang mana?
0: Tahun berapa oldies kah new entry?
1: Yang oldies kita yang 80-an 90-an.
0: Yeah. Nah lo zaman lagunya Bryan Adams deh.
1: Bryan Adams.
0: Yes. Adam, please forgive me.
1: Please forgive me. Okay. Bryan Adams. Oke, mau disalamin buat siapa Kak Vio?
0: Salamnya buat semuanya aja, Vio belum tahu, semuanya aja. Tanpa terkecuali, selamat beristirahat semua, karena udah malam.
1: Oh iya,
0: sambil dengerin Bang Ian bercuap-cuap.
1: Sampai kelar ya, mudahnya.
0: Iya, sampai kelar.
1: Terima kasih
0: buat Kak Bang Fio. Ian ya, selamat beraktivitas, semangat terus Abang.
1: Iya, siap-siap. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam, selamat malam buat Kak Vio di Makassar tadi ya. Jadi makanya aku tanya kan, emang ya namanya RRI kan di setiap daerah itu ada gitu. Karena mungkin udah gak terima on air lagi mungkin ya, karena jam segini udah di Makassar udah ya itu tadi udah 11:30 gitu kan. Tapi udah, kita mainkan lagunya dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya,

0: yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendidikan, manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir, pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara yang tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi,
3: tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV, mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.

Anda. Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat relaks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya toh iki. Naik lagi, naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh Bu. Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, boleh Bu.

Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Come here. What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

mendengar Tuntas Pula kebersamaan kita pada hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Dari Sudirman 12, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar, apa kabar? Kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Saya Rita Ismail, ada teman saya operator hari ini, Tony Rizky Rianov. Bersama Anda akan kita jalani ya pagi hari ini, pendengar. Untuk program-program acara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani. Tentu saya berharap Anda tetap sehat dan kami jumpai dalam kondisi kesehatan yang tetap prima untuk bisa laksanakan aktivitas kita hari ini. Agar mendengar untuk acara-acara hari ini yang sudah tersedia itu cukup banyak ya. Di antaranya ada Mutiara Pagi, sesaat lagi kita bergabung bersama narasumber kita lewat Zoom. Nanti Anda bisa bertanya melalui telepon 812-878 atau WhatsApp 08-1166-6675. Perbincangan kita nanti dalam Mutiara Pagi itu mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, seperti apa? Pendengar, untuk informasi-informasi terbaru dari Sumatera Barat saya sampaikan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada informasi arus lalu lintas dan juga perakiran cuaca. Kemudian juga informasi terbaru dari dalam dan luar negeri akan kita dengarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada Padang Menyapa juga hari ini, pendengar. Perbincangan kita nanti Anda bisa saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang hari ini tentang mengawal kesehatan hewan dari rabies, melindungi jiwa warga. Ya, itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini. Pendengar, jangan lewatkan juga, Anda bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Baik, untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya sudah dapat melaksanakan sholat subuh karena waktu subuh tadi masuk pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini bertepatan juga dengan beberapa peringatan hari penting ya. Jadi setelah kita saya coba-coba lihat ya di rri.co.id dan juga beberapa sumber lain, kalau hari ini dunia memperingati juga sebagai hari bebas kendaraan bermotor. Kemudian juga merupakan hari polisi lalu lintas Bayangkara. Kemudian hari Menara Suar itu juga diperingati setiap tanggal 22 September. Itu diantaranya, pendengar. Kita ke Kilau Pancasila dulu ya, sebelum nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah kurnianya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu Islami dan kita menantikan kebersamaan dengan narasumber untuk hari ini. Bersama dalam Mutiara Pagi, pendengar, Anda bisa bergabung juga nanti melalui telepon, WhatsApp dan juga di kolom chat ya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Mudah-mudahan beliau bisa segera bergabung mendengar untuk kebersamaan kita hari ini. Dan sebagai informasi untuk Padang dan sekitarnya, pagi ini deguyur hujan dengan intensitas ringan ya. Jadi untuk Anda mungkin yang keluar rumah, mungkin ada baiknya dipersiapkan segala sesuatu seperti kalau berkendara roda 2 itu pakai mantel. Dan mulai cukup deras ini di sekitaran Sudirman 12. Dan mungkin di tempat Anda kondisi cuacanya sama atau dengan kondisi cuaca yang berbeda. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Dan tentu jangan lupa Anda bisa saksikan acara ini live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera bersama dalam program tersebut. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan Alhamdulillah, saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rita.
1: Ya, apa kabar pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik. Di sini hujan cukup deras ini Ustadz.
2: Iya sama.
1: Iya. Oke Ustadz, terima kasih sudah tetap meluangkan waktu untuk perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini. Judulnya Mengenal Allah Melalui Ciptaannya, begitu ya Ustadz?
2: Ya, insyaallah. Ya.
1: Baik pendengar, sebelum kami terima Anda di telepon, WhatsApp dan juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur amma ba'd. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Para pendengar yang berbahagia, topik yang kita angkat adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Dan kalau kita berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ketahui, dapat kita kenal melalui dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita kenal dengan ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah artinya ayat-ayat Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz ini, 114 surat, itu disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini mulai daripada yang terkecil sampai yang terbesar, itu adalah ayat-ayat kauniyah namanya. Yaitu bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan dan kemahatahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat bahwa ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Antara lain dalam kita lihat dalam surat Ali Imran 190 dan 191 yang berbunyi antara yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang benar-benar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat dan tanda kebesaran Allah. Siapa bisa melihat? Liulil albab. Yaitu orang-orang yang mau memperkenalkan akal pikirannya. Apa indikasinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala Qiyamu ala junubihim, di saat berdiri, di saat duduk, bahkan di saat berbaring. Jadi pada setiap waktu, pada setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mempunyakan hati. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Memikirkan itu menggunakan otak kita, nalar kita. Ya. Apa yang dipikirkan fi khalqis samawati wal ardh? Penciptaan langit dan bumi yang demikian unik, yang demikian teratur. Kalau kita lihat, maha mengagumkan. Sehingga lahir konklusinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Ini apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada yang terkecil yang tidak bisa dilihat sampai kepada yang terbesar. Itu berguna semua. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semuanya. Kemudian ada pengakuan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha sempurna engkau ya Allah. Faqina azaban nar. Peliharalah kami dari azab neraka. Setelah kita memikirkan, setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memikirkan, menalar penciptaan Allah yang maha dahsyat ini, kemudian timbul pengakuan kita, tidak ada, ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada gunanya, ada manfaatnya. Nah, inilah manfaat, inilah yang kadang-kadang kita belum sampai ilmu kita ke sana. Timbul pengakuan, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari segala kekurangan, dari segala ketidaksempurnaan. Yang ada padamu adalah segala kesempurnaan. Semuanya sempurna. Makina azab benar, peliharalah kami dari azab neraka. Artinya, kalau selama ini kami berprasangka yang tidak baik kepada Engkau ya Allah, peliharalah kami. Maafkan kami, ampuni kami, peliharalah kami dari azab. Nah, demikian sebagai pengantar para pendengar, mari kita dengarkan, mari kita berikan kesempatan kepada para pendengar untuk berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantar Ustadz, mendengar tentang mengenal Allah melalui ciptaannya. Kita langsung ya. Terima pendengar di 812878 ya Ustadz. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Di Azla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Di dari Ucu Dipo di Nabuku Kota Solo.
1: Iya, silakan pertanyaannya.
2: Ya, silakan Ucu Dipo.
1: Mengenal Allah melalui ciptaannya Ucu.
3: Nah, gimana gitu ya? Kita mengenal Allah melalui ciptanya, tapi tidak berpaling sama Allah dan tidak melupakan Allah, selalu menomor satukan Allah dan ciptanya itu di nomor dua kan, nomor sekian. Ya sih, kita dilahirkan oleh seorang ibu, tapi yang nomor satu kan Allah juga. Kita kan bertuhan, beragama, beragama kita Islam itu Tuhan kita Allah. Allah nomor satu, baru yang kedua ibu. Ya kalau di dunia kita bilang ibu-ibu ya, tapi yang nomor... Kalau enggak Tuhan dulu, nanti gimana gitu, ibu ya juga itu.
1: Baik, tapi pertanyaannya itu saja, Uncu.
3: Atau itu saja lah dulu, Yoni. Yeah. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Rudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Kurang jelas tadi Rita apa tadi mod apanya
1: instruksi. Jadi intinya dari Uncu Dipo itu bagaimana kita selalu menomorsatukan Allah begitu Ustaz. Walaupun ada orang tua kita misalnya ibu atau orang tua kita begitu, tapi kita tetap menomorsatukan Allah begitu. Oh, itu intinya bagaimana caranya. Tapi satu lagi di telepon kita terima dulu ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ammar Kholidi, pertanyaannya Pak.
4: Iya. Senang sekali ini. Saya sedang merajah ini Ustaz.
1: Iya,
4: juz 25 sampai 30. Mohon doa Ustaz ya.
2: Merajah ini ya.
1: Ada.
4: Ya, mohon doa juga dengan Mbak Rita ya, mudah-mudahan tamat pekan ini.
1: Amin, amin.
2: Ini sudah merajah
4: tadi. Informasi aja nih
1: Pak Ahmad Kholidi.
4: Ya. Saya khatam ini saya usahakan dua kali dalam 6 bulan ini. 3 bulan gitu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Pak ya.
4: Insyaallah,
1: Silakan Pak pertanyaannya.
4: Ini ya.
1: Iya.
4: Ini saya agak mengapresiasi Surah Al-Baqarah yang berbentuk pertanyaan Allah nih Bu ya. Nah, bunyinya na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Boleh diartikan Bu ya, atau Bu ya aja yang langsung ngartikannya nanti?
2: Nah, silakan artikan dulu ya.
4: Ya, artinya ini pertanyaan Allah, kenapa kamu kafir terhadap ayat-ayatku, kata Allah kan, takfuruna billah, terhadap ayat Allah, padahal tadinya kamu mati, dan kemudian kamu dihidupkan, dan setelah itu kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Ini yang mau saya tanyakan, Wiha, apa artinya yang apa dihidupkan itu dengan yang hidup ya, dihidupkan dan atau dengan yang hidup atau dimatikan dengan atau yang mati yang disebut matakum ala qabri, mata abadan.
1: Al-Baqarah ayat berapa tadi Ustaz kali ini?
4: Selama-lamanya. Ya, sudah jelas Mbak pertanyaannya.
1: Iya, Surah Al-Baqarah ayat berapa tadi Bapak?
4: Kaifa takfuruna billah ini buyam kita ini
1: baik.
4: Surah Alif Lam Mim ini.
1: Baik, silakan. Itu saja Bapak?
4: Iya.
1: Pasat. Baik, kita
4: gitu aja Mbak ya.
1: Oke.
4: Terima
1: kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ahmad Khalidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang habis ya dari Betul Sangkar.
1: Iya, betul. Silakan Ustaz. Dijawab Pak Khalidi dulu atau Uncu Dipo Ustaz?
2: Oh, jadi buat dulu ya.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Jadi memang seperti yang sampaikan oleh Judipo bahwa kita menomorsatukan Allah. Ya. Kemudian orang tua ya. Jadi nomor satunya Allah, kemudian orang tua. Ya. Ini ya dapat kita lihat dalam berbagai ayatnya bahwa anishkurni waliwalidaik, itu kata Allah kepada Luqman ya. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi yang nomor satu jelas seperti disampaikan oleh Uncu Dipo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waliwalidaik kepada kedua orang tuamu. Ya. Kepada orang tuamu. Jadi memang posisi orang tua ini demikian mulia dan tinggi. Setara di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua ini tidak terbatas kepada waktu. Artinya waktu hidup kita bantu dia. Kita ringankan bebannya. Kita patuh kepadanya. Itu di waktu hidup. Di waktu meninggal, begitu juga kita waktu kita meninggal. Kita ringankan bebannya melalui doa misalnya. Nah, oleh sebab itu, kita harus berdoa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini anjuri pe. Allahumma firli wali walidayya. Ya Allah Subhanahu wa taala, ampunilah dosaku wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma. Kasih keduanya, cintai keduanya, sayang keduanya kama rabbayani saghira. Seperti halnya dulu ketika aku kecil, dia yang mereka berdua yang mendidikku. Nah, jadi ini memang bagaimanapun kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terbatas. Kondisinya tidak terbatas. Qiyamah wa qu'udah wa 'ala junubihim. Ya, waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Kemudian juga tadi bukan pada orang tua, wabil walidaini ihsana, itu juga kita tidak terbatas oleh waktu juga. Artinya waktu beliau hidup, kemudian juga waktu beliau telah berpulang ke rahmatullah, kita juga selalu mendoakan beliau. Selalu berhubungan baik, jadi berbuat baik kepada orang tua itu dapat kita misalnya melaksanakan warisan apanya, apa yang tidak belum dilakukan, bukannya misalnya dia berwasiat kepada kita, nah laksanakan wasiatnya, kita bayarkan hutang piutangnya, kemudian juga kita bersilaturahmi dengan karib kerabat orang tua kita, bersilaturahmi berhubungan baik dengan teman-teman orang tua kita. Jadi orang tua kita adalah sebagai pelopor bagi pergaulan kita. Sehingga kita dengan teman-teman mereka pun kita berhubungan baik, menjaga hubungan silaturahmi. Nah, demikian kita
1: untuk Uncudipo di dalam suku kota Solo.
2: Solo.
1: Iya. Kemudian untuk Pak Markali di Ustaz.
2: Di kota Batu Sangkar, Batu Sangkar ya. Jadi diawali cari dengan suatu pertanyaan. Kaifa takfuruna billah? Pertanyaan ini sebenarnya adalah mendorong kita, ya. Mendorong kita untuk tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaifa takfuruna billah? Kenapa, bagaimana pula kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kamu mati, lalu dia hidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian dimatikan ke kami, kemudian summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Ini berarti setiap kita manusia ini, Ahmad Khalidi, itu punya dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama itu adalah ketika kita belum dilahirkan. Kita sudah, arwah kita sudah ada sebenarnya ini. Tapi belum dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibunda kita. Belum dilahirkan. Itu namanya ketika kita dulu meninggal dunia, mati. Artinya belum lahir. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi mati. Fahyakum, dihidupkan kita, dihidupkan kamu, yaitu dilahirkan kita. Dimasukkan.

0: dilahirkan ke dunia ini sehingga kita, oh begini rupanya, tidak enak lagi, tidak sama dengan kondisi kita berada di dalam rahim ibu kita, menangis ya. Kemudian yumi tukum, setelah hidup kita sesuai dengan umur kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yumi tukum, dimatikan lagi kamu. Nah, ini kita ini sekarang Mak Lalidi berada dalam kehidupan yang pertama. Kematian yang pertama sudah selesai, kehidupan yang pertama kita sekarang dan menuju ke kematian yang kedua. Nah, inilah yang kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Segala yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ya. Kemudian setelah nanti kematian yang kedua, ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua itu kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kedua itu, kehidupan yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Jadi kehidupan di akhirat itu, yang bagi yang beriman ini, bagi yang patuh, bagi yang merupakan ahlu jannah, itu khairul laka minal ula, lebih baik, tidak ada bandingannya dari kehidupan yang pertama di dunia ini. Nah, demikian komentar kita, Rita,
1: untuk Ahmad
0: Khalidi di Basangkar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad Khalidi. Satu di WhatsApp Ustadz, kita bacakan ini. Dari Bang Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Ustaz, ya, untuk mengirim doa kepada kedua orang tua yang sudah almarhum, apa cukup dengan membaca Al-Fatihah? Itu dari ya. Bang Hendra di Sungaiang. Satu di telepon Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Nur Limomani.
1: Ibu Nur
2: ini manis. Dengan Ibu Rita.
1: Iya, dengan Rita, Bu Nur.
2: Ustadznya siapa, Bu?
1: Ustadz Rusdi, Profesor Rusdi.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz Rusdi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat kenal, Pak Rusdi.
1: Iya.
2: Ibu Nur Limomani.
1: Bu Nur setia juga nih, Pak Ustadz.
0: Siap. Siapa ya, kan, namanya?
2: Bu Nur Miati Limomanis.
0: Ini mau manis.
2: Baru
0: ya.
2: Dapat nomornya Pak Rudi.
1: Oh iya. Bu Nur, silakan pertanyaannya Ibu.
0: Silakan Bu Nur.
2: Assalamualaikum Pak Sutar.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang saya tanyakan Pak Sutar, kita kan terlambat salat subuh.
0: Ya.
2: Apakah boleh kita sembahyang witir dulu baru kita salat subuh di rumah? Ya. Ya, yang kedua, kita salat ke masjid. Orang sudah azan. Kita salat juga di rumah, salat sunat. Kita terlambat di masjid satu rakaat. Kita kan langsung salat. Apakah boleh kita salat sunat di rumah tuh? Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ini yang pertama tadi dari
1: Bang Hendra di Sungaiang, Batu Sangkar.
0: Apa tadi pertanyaannya Bu Rita?
1: Kalau Pak Hendra ini untuk mengirimkan doa kepada orang tua yang sudah meninggal, apa cukup dengan Al-Fatihah? Iya Ustaz.
0: Al-Fatihah untuk berdoa. Ya, ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, kita ada tidak cukup dengan itu ya. Itu boleh, itu aja boleh ya. Tapi akan lebih baik kita tambahkan ya. Seperti yang tadi itu kita sampaikan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kama rabbayani shaghira. Itu doa disebut dengan doa maksuratnya. Doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga yang tadi kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Itu tapi rasanya sangat pelit kita itu ya, kalau berdoa hanya itu, hanya doa. Tapi kecuali kalau kita dalam kondisi yang segera misalnya kita apa. Tapi sebaiknya yang tadi itu di Fatihah itu ditambah dengan doa-doa maksurat, doa-doa yang di ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ini menandakan

0: Ikan kecintaan kita kepada orang tua kita. Nah, itu untuk Hendra ya,
1: Enggak, di
0: Bang
1: Batu
0: Hendra
1: Sangkar.
0: di
1: Sungai yang Batu Sangkar, Ustaz.
0: Batu Sangkar ya,
1: Iya.
0: Batu Sangkar.
1: Kemudian ke Bu Nur,
0: Kemudian
1: Ustaz.
0: yang Bu Nur ya, bagaimana kita salat subuh ya? Salat subuh terlambat ya. Mungkin terlambatnya itu karena ada halangan, misalnya tertidur kita. Tertidur kita. Bangunnya nanti jam 6, oh bangun kita. Padahal sebab itu tidak perlu witir dulu ya, langsung apa mana yang lebih afdal ya, mana yang lebih afdal. Nah, jadi kita langsung salat salat apa salat subuh, salat subuh, kecuali kalau ada waktu ya, apa kita boleh salat salat sunat rawatib namanya. Salat sunat rawatib artinya salat sunat mengiringi salat fardu. Kalau subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang pertanyaan pertama. Ya. Ya, karena kita dalam, kalau kita tertidur misalnya, ke jam 8 pun kita bangun, tapi betul-betul tertidur, tidak ada yang membangunkan, kita memang betul-betul itu langsung kita salat pada saat kita bangun itu. Nah, tapi kalau kita lalai-lalai, ya orang apa kita lalai juga, nah baru nanti jaminan itu apa? Oh sudah habis waktunya, tidak ada lagi bayar subuhnya itu ya. Sebab inna salata kanat ala mu'minina kita bam mauquta. Jadi salat terhadap orang-orang mukmin adalah suatu kewajiban yang terjadwal. Nah lalu yang kedua, itu memang kita disunatkan untuk salat di rumah ya. Tapi kalau sudah azan, ya mungkin sebaiknya kita bersegera saja ya, di masjidnya. Ya, sebab nanti kita tertinggal lagi yang tadi seperti disebutkan itu. Kecuali kalau waktunya masih, misalnya orang sabar sulah ya saat azan di masjid, kan orang itu salat rawatib itu di masjid. Ya, nah, tapi kalau inilah, kalau terlambat pula kita salat subuhnya karena salat rawatib, itu barangkali perlu kita pertimbangkan untuk segera saja ke masjid. Mudah-mudahan nanti di masjid kita bisa salat rawatib ya. Apalagi kalau antara masjid dan rumahnya begitu jauh ya, agak jauh. Nah, itu
1: Untuk Ibu
0: untuk
1: Nur.
0: Perkenalan kita dengan Bu Nur ya. Nah,
1: Di Limau Manis,
0: di
1: Ustaz.
0: Limau Manis ya,
1: Iya.
0: Limau Manis. Terima kasih Bu Nur.
1: Iya, sebenarnya masih ada yang di ini Ustaz, di telepon, tapi mohon maaf pendengar karena memang keterbatasan waktu kita ya Ustaz. Kita
0: Iya.
1: harus ke closing statement dengan judul Mengenal Allah Melalui Ciptaannya. Silakan Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai kata penutup atau closing statement kita, bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Ya. Nah, lalu segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menjadi perantara bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal begitu berilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal sedemikian uniknya, uniknya apa yang diciptakan oleh Allah ini. Berarti Allah itu maha tahu segala sesuatu. Mudah-mudahan dengan ma'rifatullah ini, dengan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai melalui ciptaannya ini, bertambah yakin kita bahwa innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Mohon maaf kalau ada kelebihan, kekurangan dan kelemahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz.
0: Ya,
1: Sudah
0: sama-sama.
1: menambah ilmu pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz. Selamat melaksanakan
0: Amin.
1: aktivitas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang merupakan guru besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Profesor Dr. Haji Rusdi AM LCMAG. Tadi berbicara tentang mengenal Allah melalui ciptaannya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Cukup banyak yang bergabung hari ini, dan pendengar, Anda bisa saksikan kembali, dengarkan kembali penjelasan dari Ustadz Rusdi melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya segera sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Menyiapkan rencana kontingensi gempa tsunami.
3: Sekarang kita lagi berproses untuk anak-anak sekolah kita. Anak-anak berarti kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah kita.
1: Sari Berita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Padang kini mencapai 40% dari target. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Rita Ismail. Satu unit rumah kontrakan di Kompleks Villano Parakarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang terbakar kemarin. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengatakan api diketahui berasal dari lantai 2 bangunan. 4 unit armada dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas tiba di lokasi dan menyelesaikan penanganan sekitar pukul 4 sore. Rumah dengan nilai aset Rp800 juta berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
4: Kebakarannya Damkar mendapat laporan jam 15 lewat 15 menit. Kebakaran di daerah Parakarakah. Armada kita turunkan lebih kurang 4 unit dengan kerugian lebih kurang 350 juta. Nah, itu penyebabnya itu di pihak yang berwenang sedang menyelidiki. Yang terpenting yang asal apinya di lantai 2. Penghuni kontrakan dikontrakkan.
1: Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, menambahkan, meski terkendala akses jalan permukiman padat yang sempit, petugas bisa melakukan pemadaman dengan cepat. Hasilnya, api tidak menyebar pada 3 bangunan yang berada di sekitarnya. Pada peristiwa tersebut, dipastikan tidak ada korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mulai membersihkan dan membenahi tugu gempa di kawasan Taman Melati, Kecamatan Padang Barat menjelang peringatan gempa 30 September. Pembenahan dilakukan untuk memastikan kawasan yang menjadi titik utama untuk mengenang korban gempa tetap terawat dan siap digunakan dalam rangkaian peringatan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan peringatan itu di tugu gempa di kawasan Taman Melati. Alhamdulillah kita sudah mulai memperancang dan membersihkan kembali tugu gempa tersebut.
6: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Deni Harzandi di Padang kepada RRI mengatakan pembersihan kawasan tugu gempa tersebut telah dimulai kemarin dengan melibatkan 5 hingga 6 personel setiap harinya. Pekerjaan dimulai dari pembersihan bagian tugu, pagar, tiang lampu, pohon, serta pengecatan sejumlah bagian yang terdampak panas dan hujan. Menurut Deni, pembenahan tugu gempa menjadi penting karena lokasi tersebut masih menyimpan kenangan bagi keluarga korban gempa 30 September 2009. BPBD Padang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengerjaan pengecatan karena membutuhkan tenaga dan keahlian khusus, sementara personil BPBD Padang juga menangani berbagai kegiatan kebencanaan lainnya. Selain tugu gempa, kata Deni, pihaknya juga mengecat kembali zona aman yang tersebar di 26 titik di Kota Padang. Pengecatan ditargetkan selesai sebelum 30 September nanti, agar masyarakat kembali mengetahui batas kawasan yang dinilai aman sebagai tempat evakuasi apabila terjadi gempa dan tsunami.
5: Ya, namanya juga kena panas dan hujan ya, tetap setiap setahun kita tetap mencat ulang kembali lokasi tersebut. Kita menurunkan pembersihan itu setiap hari. Hari itu tidak terlalu banyak, paling 5 atau 6 orang, dan itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Kita membersihkan itu, mencat itu, karena mungkin dengan kapasitas jumlah anggota kita tidak tercover sepenuhnya oleh kita karena adanya kegiatan-kegiatan lain.
6: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Deni Harzandi, menambahkan puncak peringatan pada 30 September mendatang akan ditandai dengan pembunyian sirine pada sore hari untuk mengenang detik-detik terjadinya gempa besar besar yang mengguncang Kota Padang. Peringatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak melupakan pengalaman bencana dan terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa maupun tsunami. Salidalah Putri melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kegiatan ini juga untuk memperingati 17 tahun gempa besar Sumatera Barat yang terjadi pada 2009 lalu. Menurutnya, hal dimaksud sebagai salah satu langkah mitigasi non-struktural dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Uji coba dilakukan untuk melihat kesiapan berbagai pihak dalam merespon kondisi darurat serta mengidentifikasi yang masih perlu diperbaiki.
2: Langkah mitigasi itu kan juga tidak saja struktural tapi juga non-struktural. Kita lakukan dengan menyiapkan rencana kontingensi gempa tsunami. Kita sudah siapkan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan yang akan kita lakukan uji coba pada tanggal 30 September 2026 yang kita pusatkan di Kota Pariaman.
1: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menegaskan gempa tidak dapat dicegah sehingga upaya yang harus dilakukan adalah mengurangi dampak yang ditimbulkannya melalui kesiapsiagaan. Uji coba rencana kontingensi pada 30 September di Kota Pariaman diharapkan menjadi bagian dari penguatan kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi bencana gempa dan tsunami. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Padang kini mencapai 40% hingga 45%. Untuk mengejar target 46%, Dinas Kesehatan Kota Padang mulai memperluas pemeriksaan ke anak-anak sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
7: Pemerintah Kota Padang terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 40% hingga 45% sasaran CKG telah terinput dalam aplikasi Satu Sehat, mendekati target Kementerian Kesehatan sebesar 46% dari total penduduk. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Sri Kurniayati di Padang kemarin mengatakan, 24 puskesmas di Kota Padang telah bergerak melaksanakan CKG bagi masyarakat. Pelaksanaan tidak hanya menyasar warga yang datang ke puskesmas, tetapi juga dilakukan melalui kerjasama dengan camat dan lurah untuk mengumpulkan masyarakat.
8: Kemudian kerjasama dengan camat, lurah untuk mengumpulkan masyarakat untuk CKG. Kemudian sekarang kita lagi berproses untuk anak-anak sekolah kita. Anak-anak berarti kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah kita.
7: Selain melalui puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Padang juga membuka layanan CKG di lokasi kegiatan masyarakat termasuk Car Free Day. Menurut Sri Kurnia, layanan tersebut cukup diminati dengan rata-rata 60 hingga 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis setiap pelaksanaannya. Sri Kurnia menambahkan pelaksanaan CKG saat ini juga mulai diperluas pada anak-anak sekolah. Program tersebut dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini, sekaligus mengetahui status kesehatan dan gizi mereka. Untuk CKG anak sekolah, pemeriksaan meliputi tanda-tanda vital, tinggi badan, berat badan, serta status gizi. Selain itu, dilakukan screening kesehatan jiwa melalui pengisian daftar pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan gigi. Dodi Istio melaporkan.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan mengajak masyarakat di setiap nagari untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak. Gerakan dimaksud dilakukan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Berikut laporan Bobby Febrianda.
9: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan, Erniati Kairunas kemarin mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan monitoring terhadap imunisasi zero dose yang merujuk pada kondisi anak yang sama sekali belum menerima imunisasi. Padahal imunisasi merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah bersama orang tua. Erniati Kairunas menilai cakupan imunisasi di Kabupaten Solok Selatan tidak lepas dari peran aktif pimpinan daerah sehingga mendorong keterlibatan seluruh jajaran, termasuk peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, tim penggerak PKK Kabupaten Solok Selatan mengajak seluruh keluarga untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan melindungi anak melalui pemberian imunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal.
10: Seluruh keluarga di Kabupaten Solok Selatan untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan melindungi anak-anak kita melalui imunisasi yang lengkap dan sesuai jadwal. Imunisasi merupakan salah satu cara terbaik untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Anak yang mendapatkan imunisasi lengkap akan memiliki perlindungan yang lebih baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.
9: Erniati Kairunas mengungkapkan imunisasi merupakan salah satu upaya penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit. Menurutnya, anak yang memperoleh imunisasi lengkap memiliki perlindungan yang lebih baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Erniati Kairunas menambahkan, saat ini para orang tua dapat memanfaatkan berbagai layanan imunisasi yang tersedia, mulai dari posyandu, puskesmas, sekolah, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, orang tua juga diminta memeriksa kembali status imunisasi anak. Apabila masih terdapat imunisasi yang tertinggal, segera melengkapinya dengan berkonsultasi kepada petugas kesehatan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, jalur penghubung dari Kota Padang menuju Kota Solo maupun sebaliknya saat ini tidak dapat dilalui kendaraan dikarenakan tertutup material setelah galodo menerjang kawasan perkantoran Bupati Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, Senin 21 September 2026 malam. Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengatakan, peristiwa galodo terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, material longsor turut menutupi badan jalan sehingga jalur Solo Padang maupun arah sebaliknya tidak dapat dilalui. Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengimbau masyarakat yang hendak melintas antara Kota Padang dan Solo untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang dikarenakan jalur penghubung tertutup dengan material longsor. Pendengar, petani di Negari Pangian, Kabupaten Tanah Datar mulai merasakan manfaat energi surya untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
9: Wali Negari Pangian Kabupaten Tanah Datar Hijrah Adi Sukrial kemarin mengatakan pompa tenaga surya merupakan bagian dari program optimalisasi lahan yang dilaksanakan melalui Dinas Pertanian. Program ini menyasar lahan yang memiliki keterbatasan air untuk mendukung produktivitas pertanian. Menurutnya, terdapat dua titik pompa tenaga surya yang telah dibangun di Negari Pangian. Lokasinya masing-masing berada di Jorong Sawahan dan Jorong Koto Kacik. Hijrah menjelaskan pompa tersebut digunakan untuk mengangkat air dari sumber yang berada di lokasi yang lebih rendah menuju lahan pertanian yang berada di tempat lebih tinggi. Sistem pompa dengan memanfaatkan panel surya untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan pompa air.
11: Program optimalisasi lahan namanya, jadi lahan yang kekurangan air yang tidak ada air itu ditawarkan program pompa tenaga surya itu ada dua gini tuh. Jorong yang cie di Jorong Sawahan, yang cie di Jorong Koto Kacia. Ya, jadi ada panel-panel yang dipasang, panel penampung cahaya matahari kan, dipasang di tempat terbuka, kemudian ini menghasilkan listrik, listriknya masuk ke pompa itulah yang menarik air yang itu di bawah.
9: Hijrah menambahkan, pemerintah negari bersama kelompok tani masih melihat kemungkinan penambahan titik pompa tenaga surya. Jika memungkinkan, pemerintah negari akan mengupayakan anggaran tambahan untuk memperluas pemanfaatan teknologi bagi masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar bimbingan teknis BIMTEK Pengelolaan Perpustakaan Sekolah pada akhir September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pengelola perpustakaan sekolah serta pihak yang berkaitan dengan pengembangan literasi di daerah setempat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
12: Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Muharam di Pasaman Barat kepada RRI kemarin mengatakan BIMTEK tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengembangkan layanan literasi di sekolah. Pengelolaan perpustakaan juga diarahkan agar memenuhi standar perpustakaan nasional. Muharam menyebutkan kegiatan serupa telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Pelaksanaan secara berkelanjutan diharapkan mampu membuat pengelola perpustakaan semakin memahami tata kelola dan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah setempat. Muharam menjelaskan materi BIMTEK yang disampaikan diantaranya bagaimana tata cara pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik sesuai standar perpustakaan nasional. Salah satu standar yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan koleksi yang memadai, pemanfaatan teknologi, serta sistem layanan yang mendukung kebutuhan siswa.
13: Insya Allah akhir bulan ini.
14: Ya tentu bagaimana untuk meningkatkan literasi, kemudian bagi pengelola perpustakaan sekolah, tentu dia harus tahu bagaimana pengelola perpustakaan sekolah yang baik. Perpustakaan itu adalah salah satu fungsinya ada fungsi rekreasi. Itu tentu kita isi dengan koleksi-koleksi perpustakaan yang sifatnya misalnya seperti novel, sastra dan sebagainya, bukan mata pelajaran saja. Kemudian tentu ada pengelola perpustakaannya, ada anggarannya dan sebagainya.
12: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat, Muharam berharap melalui BIMTEK tersebut, pengelola perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan perpustakaan sekolah yang lebih aktif dimanfaatkan siswa. Muaranya juga berdampak pada budaya membaca dan meningkatkan literasi di lingkungan sekolah setempat. Salidela Putri melaporkan.
1: Jelang Tuhut TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang, serangkaian kegiatan telah disiapkan untuk menyambut momen pertambahan usia yang mengukuhkan kematangan TNI dalam menjalankan bakti sebagai garda terdepan pertahanan NKRI. Berikut kita dengarkan wawancara Sri Darni dengan Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno terkait serangkaian kegiatan yang menyasar kepentingan masyarakat seperti TNI Fun Run, bakti kesehatan, dan aksi sosial lainnya.
15: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung di ujung telepon dengan Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno. Dan jelang peringatan HUT TNI ke-81 yang diperingati 5 Oktober 2006, dari pihak penyelenggara tentunya sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan, diantaranya program unggulan menyambut kematangan usia Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan kiprahnya sebagai garda terdepan pertahanan negara. Baik Bang Aji, sekiranya apa saja program unggulan yang sudah disiapkan?
16: Memperingati hari ulang tahun TNI yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 5 Oktober, dan salah satu rangkaian kegiatan adalah TNI Fun Run. Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan olahraga khususnya lari. Kemudian dalam rangka pemecahan rekor MURI, kegiatan lari secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
15: Lantas bagaimana Bang Aji melihat antusias masyarakat ambil bagian dalam panggung olahraga yang sejatinya memampang kebersamaan antara TNI dengan masyarakat?
16: Alhamdulillah untuk antusias warga, khususnya warga Kota Padang, sangat baik. Dilihat dari jumlah peserta yang mencapai hampir 2.000 orang, itu semua berasal dari masyarakat. Peserta TNI sendiri kurang lebih sekitar 1.200, berarti sisanya adalah warga masyarakat. Dan bisa dilihat juga dari kehadiran dari masyarakat sangat banyak, tumpah ruah di jalanan Kota Padang, di titik start, bahkan sampai finish juga antusias sampai selesai acara.
15: Nah, selain TNI Fun Run, kita juga dengar gaung bakti kesehatan yang juga masuk dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81. Apa bentuk kegiatannya dan siapa saja kelompok penerima manfaat program tersebut?
16: Menyasar kepada kelompok-kelompok rentan. Di antaranya adalah orang tua lanjut usia yang punya penyakit, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Salah satu sasarannya adalah sunatan massal kurang lebih 25 orang, kemudian untuk operasi katarak itu ada 15 pasien, operasi bibir sumbing ada 10 pasien, dan sisanya adalah pasien-pasien dengan keluhan-keluhan ringan seperti mungkin flu, batuk, ISPA ya karena terpengaruh asap. Nah, itu kemarin banyak juga yang berobat dan dibantu. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, kita juga akan menggelar basar atau pasar murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 September bertempat di lapangan Imam Bonjol. Dalam kegiatan tersebut akan diisi stan-stan dan penjualan bahan sembako dengan harga terjangkau atau harga murah, serta stan-stan bagi UMKM di seluruh Kota Padang yang akan berpartisipasi, sehingga bagi masyarakat yang ingin berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau itu bisa datang ke tenan-tenan atau stan bazar yang akan dilaksanakan tanggal 22 hingga 23 September. Mohon kedatangannya, bisa melihat stan-stan yang akan diisi baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga menggandeng instansi yang ada seperti Bulog, dinas-dinas yang ada di Kota Padang, dan pelaku-pelaku usaha yang lain. Demikian.
15: Demikian pendengar wawancara dengan Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno terkait agenda utama yang diusung TNI jelang peringatan Hari Jadi TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar uji coba rencana kontingensi gempa dan tsunami pada 30 September 2026 di Kota Pariaman. Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Padang kini mencapai 40% dari target. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, sebagai informasi bagi Anda, kalau jalur penghubung dari Kota Padang menuju Kota Solo maupun sebaliknya saat ini tidak dapat dilalui kendaraan dikarenakan tertutup material setelah galodo yang menerjang kawasan perkantoran Bupati Solo di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo kemarin malam, ya, Senin 21 September. Sebagai informasi dari Kasat Lantas Polres Solo, Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengatakan kalau peristiwa galodo tersebut terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat kemarin. Akibat kejadian tersebut, material longsor turut menutupi badan jalan sehingga jalur Solo Padang maupun arah sebaliknya tidak dapat dilalui. Ibtu Akbar Karisma Tanjung mengimbau masyarakat yang hendak melintas antara Kota Padang dan Solo untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang dikarenakan jalur penghubung tertutup dengan material longsor.

Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang menjadi markah tanah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Sejak didirikan, menara jam ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Awal didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap pada jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang. Bentuk atap diubah menjadi bentuk pagoda. Namun setelah Indonesia merdeka, atap pada jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau, rumah gadang.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Prosat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terus meningkatkan kualitas konektivitas wilayah melalui perbaikan infrastruktur jalan. Pada tahun 2026 ini sebanyak 31 ruas jalan diperbaiki di sejumlah wilayah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan proyek strategis daerah tersebut dirancang untuk meningkatkan kelancaran mobilitas warga sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Pengerjaan fisik jalan dilaksanakan secara bertahap mulai Agustus hingga November 2026. Pendengar, salah satu ruas yang diperbaiki yakni jalan dari simpang rel kereta api Desa Kampung Baru hingga simpang Masjid Nurul Islam Kelurahan Jalan Kereta Api Kecamatan Pariaman Tengah dengan panjang sekitar 800 meter. Dan perbaikan jalan merupakan bentuk komitmen pemerintah. Merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Warngar. Untuk informasi bagi Anda, kalau saat ini di sekitaran Sudirman 12 ya Padang, ini masih diguyur hujan, tapi mudah-mudahan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian yang di perjalanan mohon berhati-hati karena mungkin ada beberapa ini ya ruas jalan yang tergenang air. Karena memang kita tidak tahu, misalnya ada lubang mungkin di genangan air tersebut, jadi lebih berhati-hati pendengar. Dan mudah-mudahan Anda bisa selamat sampai di tujuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini informasi hadir juga pendengar dari yang bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Nah ini menguak kandungan unik di balik kesegaran air hujan alami. Jadi ini masih hujan ya. Jadi kita berbicara juga tentang air hujan. Tetesan air hujan selalu menghadirkan aroma khas yang menenangkan setiap kali turun. Nah, di balik kesegarannya, air hujan menyimpan berbagai kandungan unik dari atmosfer bumi. Air hujan murni terbentuk dari proses penguapan air laut dan daratan. Uap tersebut kemudian mengkondensasi di udara bebas sebelum akhirnya jatuh ke bumi. Pendengar, sebagian besar komposisi air hujan tentu saja terdiri dari molekul air bersih. Meskipun demikian, air hujan juga membawa berbagai elemen kimia dari lapisan langit. Nitrogen dan oksigen menjadi unsur utama yang ikut terlarut dalam tetesan air tersebut. Jadi unsur-unsur ini diserap langsung dari udara saat butiran hujan jatuh ke bawah. Di wilayah pedesaan, air hujan cenderung memiliki tingkat keasaman yang sangat normal. Kondisi udaranya yang bersih membuat air hujan aman bagi tanaman sekitar. Namun situasi berbeda sering terjadi di kawasan perkotaan yang padat aktivitas industri. Asap kendaraan bermotor, ya, asap pabrik, ini dapat mencemari uap dari uap air di awan. Jadi polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida kerap mencemari butiran air hujan. Hal inilah pendengar yang memicu terbentuknya fenomena hujan asam berbahaya bagi lingkungan. Kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium juga ditemukan dalam jumlah sangat kecil. Mineral tersebut terbawa oleh partikel debu yang melayang di udara bebas. Kalau bagi tanaman, air hujan terbukti jauh lebih baik dibanding air sumur biasa. Kandungan nitrogen alaminya bekerja sebagai pupuk alami penyubur pertumbuhan daun hijau. Tapi meski terlihat jernih, air hujan di era modern tidak disarankan langsung diminum. Proses penyaringan yang higienis tetap diperlukan agar aman dikonsumsi tubuh manusia.

0: kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan dan selanjutnya kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera tambah informasi-informasi terbaru pendengar, baik dalam ataupun luar negeri, dalam warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Setelah itu, kami akan kembali bersama dengan rangkaian hiburan dan informasi-informasi lainnya. Selamat mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.